pengoptimalan penyaluran setelah kapal pengangkut BBM bersandar. Dijelaskan Pertamina Patraniaga telah menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada kemarin, besok, dan juga 16 Oktober mendatang melalui terminal BBM Sanggaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Alam Kandawinali menambahkan kedatangan kapal pengangkut BBM menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pasokan Pertalite dan Pertamax ke wilayah Bali, sekaligus mengoptimalkan penyaluran dari terminal BBM ke SPBU. Demikian Getra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Rakelan Rai, mau sang ngedenin inde rumah adat Bali, kantan ge pastikan iki erat kaitannya anto aste kosale kosali. Nah, mengingatkan malin iki Rakelan Rai ge, aste kosale kosali punika aturan arsitektur lan tata ruang tradisional, sane kaanggen masyarakat Bali niki untuk mengatur pembangunan ge. Utamanya niki tempat tinggal utawi rumah, untuk orang sane masih hidup berdasarkan nilai filosofi, etika, lan spiritual, pastikan ge. Nah, konsep utamanya ini kerekelan rai nge, wenten tiga niki nganggen bangunan nika dianggap sebagai cerminan tubuh manusia utawi buana alit, lan niki selaras antu alam semesta utawi buana agung. Nah, talar wenten niki kebawasan sikut awak nge utawi ukuran tubuh. Nah, di mana nika rekelan rai pengukuran bangunan nika nganggen proporsi tubuh pemilik rumah tersebut nge. Wenten kebawasan musti, haste, lan depe. Nah, niki musti nika nganggen ukuran kepalan tangan pemilik rumah. Haste nika nganggen siku hingga ujung jari tengah nge, satu siku kenten nge. Nah, kemudian depe nika rentan dua tangan. Jadi dua jengkal kenten nge, dua tangannya nih. Nah, nika anggen mesikut biasanya nih. Kadi bawah sang wawung nge, wenten Bu Eka sarang Pak Yanarbe, nika kan wenten sikut-sikutnya nih. Dari sanggah berapa jengkal, berapa langkah dados ngarianin balis kadi-kadi punika. Nah, nika nganggen sikut awak masing-masing pemilik rumah. Talar wenten niki konsep trihita karana rekalan rai nggih. Prinsip keseimbangan niki hubungan manusia kenten nggih, majangreng desa yang widiwasa sesama manusia lan alam semesta. Niki pastikan tetap talar dipertahankan lan diterapkan niki ring penerapan konsep aste kosala kosali. Nah, rekalan rai talar wenten niki pembagian ruang utawi tata letaknya nih nggih. Sekadi wenten trimandala kenten tiga area sane paling suci nggih utawi mautama kantos sane paling nista utawi kanista kenten. Wenten tarar niki triangga sane membagi niki bangunan anto tiga bagian nggih. Wenten atap niki ring utama, badan utawi dinding niki ke bawasang madya lan pondasi nggih utawi kaki-kaki ke kanistanya nih. Taler wenten penempatan bangunan sane memiliki aturan tertentu. Sekadi niki merajan utawi sanggah nika pastika menggenah ring timur laut utawi ring hulu. Nah, dapur nika ring sisi kelot, taler kamar tidur utama nika ring area daje utawi kaje kenten nggih. Nah, nika sami sampun diatur kenten nggih ring aste kosale kosali puniki.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Aja setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
1: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
3: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Geng-geng ini rumah modern pun api yang minap kan wenten anak-anak nih kan dua rumah ring kota utawi wenten tetangga kenten ngarianin kari kenten juga
1: ponak nih mau rumah di luar
0: itu nah ye. Kenten kan wenten akeh mungkin kenten
1: geng itu rumah mungkin kan
0: ah geng
1: ini Ayuna nyari
0: geng ini Ayuna
1: Ini cantik.
0: Pernah pilih
1: kan? Ini di kota nih kan putri ngarianu kan biasanya ngarianu tunggu mungkin sisi kan
0: yang penting. Kan kenten.
1: Itu ngangen tampak nih kan gak putri.
0: Tetap ngangen sikut berarti.
1: Iya kan itu nak sampun wenten rumah perumahan kenten kan itu. Iya cuma iraga kan nambahan tugu menten padno itu gak putri.
0: Berarti tetap menyesuaikan gih minap suka di genah pon nih kan biarpun di tengah ring sisi kelot kenten gih tetap menyesuaikan gih.
1: Iya,
0: gitu sih.
1: Jadi di desa kan sampun patut, sampun sangun.
0: Kalau di desa pasti ke kari, sik sama geng biang sering nge informasinya nih.
1: Putri, mali jebo, calon-calon muda. Sampai jam kuda ya putri.
0: Nanti jam dasa nih ke.
1: Jam kira yang lantur.
0: Mali jebo beli dede nih ke.
1: Oh dede. Iya ya putri, menikah mancan. Jalan walian ya. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge Om Santi, Santi, Santi Om. Yakti nih kengge, kadi bawa sanggung biang sri, minap wenten beberapa semeton nih kesana sampun ngariannya rumah ring perkotaan, genten nge. Rumah-rumah napi malih nang numbas genten sana sampun jadi nge. Nanika pasti ke sampun jadi ring satu bangunan genten nge. Lan untuk pariangannya nika pasti nganggen tugu tapi patmel ke manten simbolis nge. Tetap nika utamanya nih ring rumah tua, rumah ring desa genten nge. Nah ternyata nika tetap juga nganggen perhitungan nge. Hasta kesal-kesali ring dijagenahnya tempat persembahyangan, ring dijagenah dapur genten tetap nganggen nge. Hasta kesal-kesali nge. Sana Liana niki ngelanturin Gung Biang Sri dadas nyarengin malih ring 0361223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Gak Putri.
0: Inggih Om Swastiastu. Asane Mbah cantik tiang asane niki nah.
2: Di atas meja.
0: Ampun suwet jalan-jalan niki.
2: Sampun, wau san mah keramas nih kan mabatur aturan kenten.
0: Rambut sedana nggih, heeh. Be semengan be cantik mangkin iki nggih. SUSU ampun.
2: Nyidang tuh nyarengin Bu Eka nu pertama. Jan mah nak jam putus baru bangun kengkenang
0: nggih. Ya tapi nak patuh ket di Praga tegen patuh nggih.
2: Yang penting berangkat gitu nggih.
0: Sesuai kemampuan nggih.
2: Tapi, kenapa gatro kek?
0: Astung karo becek, Mbah.
2: Iya, Mbah dalur kena. Iya, mencoba nyedang mencuen.
0: Hingga astung karo, pang lebih semangat mau bantan boleh jebos nge?
2: Oke. Rumus nomor satu tuh rumus.
0: Kali obat namun semangat, kita nge, obatnya ke perempat.
2: Cuaca Riki mencetar kek.
0: Iya, yakti. Patah ring dan pasar kenten juga.
2: Iya.
0: Iya, Mbak.
2: Oke, topik mungkin kenten.
0: Rumah adat Bali.
2: Rumah adat Bali kentennya
0: pasti kareng kenten Mbah Kari nggih ring kerambitan nggih.
2: Yang Riki di Banjaran Mbah, urang Mas
0: kenten. Nggih.
2: Langah nak medue Bali dajo, Bali dangin. Bali daun nika dalon dapur kenten.
0: Heeh.
2: Yang sane lumrah nah Riki. Merajan, ulu kangen, ampun benten,
0: Bali meten,
2: Bali, dapur, jineng, biko.
0: Oh jineng, ye, ring tabanan jineng, ciri khasnya ye, santukan lumbung padi ye.
2: Ye, mungkin lantas ini sekali mah pun nak tanah kede, dua angka tengang. Kengken pun pang ngelah genak benas tebal.
0: Pang ngelah konyang lengkap ngintan nge.
2: Pang lengkap. Jat kedek bawa malu-malu. Benar-benar duang tampah ngintan nge. Tampah itu bawa-bawa ini. Pidan diingat panggil dia ngatur nge.
0: Berarti menyesuaikan malih nge mbah nge.
2: Nih.
0: Tetap nganggen aturan asto kosala kesali tapi menyesuaikan genten nggih pang cukup lah lahane genten nggih
2: nika perlu doang tampak nika tampak bawa-bawaan
0: nggih tapi tetap kan doang tampak adane nggih kan wau sampun bawa sentiang asto kosala kesali nika menyesuaikan juga dengan pemilik rumah genten nggih
2: kan genep masih lantas si duri orang kori nanging mana angkul-angkul dan kori penyet angkul-angkul

0: karyanang lah.
1: Nih tang genep kita ada nggih. Nggih tapi tetap pokoknya nggih hasta kusalah-kusalin ka pasti nganggen ring Bali kenten nggih.
0: Nggih, iku sampun nak kena aing lho, mana sih gitu ya. Niki nini Jerman kene nyolet iki
1: durung. Sarangan durung nih ke.
0: Oke, mari jebasnya nini iki kari kalah ben yo enggak kemenit.
1: Nggih Yakti.
0: Nggih, balik jemput ini. Nah, niko pun yang mana genep sampun Riki.
1: Nggih, tapi Lepen. Memang berbeda bentuknya nggih, hari yang Rika nggih. Sekadi nak Riki, gantan nggih.
0: Niko pun gelebak lah, maksudnya niko bentuk angginang. Gantan yang dimundan gelebak, nak beten. Lubuk nepa, beten, nak makin
1: tegak.
0: Adegan, niko banyak bedur, gantan
1: nggih. Tetap mantan penyesuaian. Nggih, yeah. Sukses sama Mbak Hidira. Nggih, yeah. Informasinya.
0: Nggih, niko nya aturan tiang nggih. Nggih. Aturan iki semeton sarang sami, sane makainan miring sarengin mangkin kari galah gede, sarengin nggih putri. Kenten miring melumbaan dikiring semang mangkin ana nggih. Nggih. Man panu kenten tak badung nggih.
1: Nggih, durung munggah.
0: Dalam ini itang nggih, gumeng sri sampun. Patut mancung durung iki nggih.
1: Durung niko durung. Durung.
0: Nggih Pak Yan sampun dia nak sami lang jang jajak iki sami ampun pirang tiang ge enggak
1: lek yang pasti monitor.
0: Temen bo ganten man jeung man ge.
1: Iya.
0: Nah menika demen ge putri. Sareng tu cantik ge dumugi sehat selalu. Bengker ajeng tugas galah wali yang masih indep Cuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Mbah Indira sempat nyarengin nggih. Nah niki opoleh informasi anyar niki rekalan rae nggih saking Mbah Indira, ternyata niki ring beberapa daerah wenten taler penyesuaian nggih. Meskipun tetap nganggen asto kesalah-kesali nanging penyebutan bali-balinya niki melianan nggih. Santokan bewali malih niki menyesuaikan antuk di skala patre nggih. Nah sekadiring Mbah Indira niki ring kerambitan Tabanan niki kan terkenal nggih lumbung padi. Nah niki setiap rumah pasti ke medue jineng nggih karena terdahulu kenten pastikan niki samian dados petani menghasilkan padi disimpan ring jineng kenten nggih. Niki kantun lestari nggih rakalan rai lan genahnya niki pastikan diatur taler nggih. Nangge nasta kosala-kosali. Nanging penyebutannya berbeda nenten jeung anggen beli daje, beli delot, beli dauh kenten nggih. Pol informasi anyar niki seksama Mbah Indira.

Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan dipura, dan karya musabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat meped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganyur. Meped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, meped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir. Jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
2: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kelan Rai mewali malingnya nyaringin putri nih kiring pro 4 RRI Denpasar. Nah lantara Kelan Rai masang topi iwawung ye. Sane arsa nih nyaringin ada sarangin putri ring 0361223361. Ini indek penerapan nih kengge sapu napi penerapan asta kosala kosali ring rumah modern nih kira Kelan Rai nge. Napi ke kantun kelaksana yang kenten nge presiden niki menyesuaikan utawi sampun nenten ngangen asta kosala kosali malih niki ring rumah-rumah modern utaminya nih ring perkotaan nih kengge Kelan Rai. Lari sarangin nih ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Be Putri, wawu, kebahagia.
0: Aduh, nembe, Nikitan boleh sarang-sarang butung, ya.
1: Lentunian, pengintip, bendahara, sampun, sekretaris, sampun.
0: Oh, nak orang antri bensin, wawu.
1: Nengket tubuh sedih kapal, ampun, ya. Tidak pernah ini kok ngantri, kacu 6 jam.
0: Oke, kadene kenten, kadene ini Jerman ngantri bensin masih. Semenek-menek pasti ngantri bensin.
1: Aduh, tapi tetap agak ini Jerman. Karena tenggelam motor, sing itu ngambil bensin, beli kopi, kan gitu.
0: Ada untungnya nge, berarti tidak pusing mungkin nge. Nge,
1: aduh, begitu tunggu sejak papat, pernah meduman balai dajo, balai dangin, balai delon, balai dau, balai duur.
0: Ini Jerman didian nge ngelahan.
1: Didian. Mungkin aku adidian, maksudnya putri.
0: Enggak, tapi kenapa nak nikah rezeki masing-masing? Ada nak medom, ada nak pedidi, kenten.
1: Apa agak nenana medom, itu aja papat. Berarti yang ngodalin, ngodalin, meremanduman.
0: Enggak, kan kenten, wawu orangnya setelah genti, nika menggilir, kenten, ring sangga.
1: Sampai menggilir, kan benduang tiban, dan meremanduman.
0: 6 bulan, sakit duang tiban.
1: Mungkin
0: nunggu sirah yang ini nyoleh sama Britil. Ah, sirah ini kelek nyoleh. Undung yang nanti ini tiangin. Sirah
1: kan pedagi pesengan 2711. Sirah
0: yang ini kelek.
1: Ajak gitu ampun gumi ya mungkin pun ada yang
0: Tetap berusaha ke mantan dumun nge, tetap semangat.
1: Asal ampun kan bang minyakin pemerintah oyong rago doki.
0: Kang yang ngeri jeruk rio mantan.
1: Ke putri yang kan udah berangkat siaran ke kang wang kaset dan juna muter di
0: nelpon, nelpon kang wang tiang lagi rumah nge. Telepon-teleponan dan ini.
1: Tengidang ke RRI tengisi lengis lengis ketan
0: tapi dumogi juga gelis niki boleh solusi nge minap ya, benjang ya, ketan ya. Sampun normal ketan nasteng kareng nge
1: apa dalem masih nak milo pato kecerui rago di rumah tangga ketan ya putri inge. Ini kan saya kita bisa nyomaro metanin kadang nak nung lat lompoan
0: itulah
1: ada dagang pak di samping
0: tetap ada agat nge nak baling nge
1: tetap agat lah kayaknya pemerintah kita masih kuang banong hitungan ye kaget betulah mancan nunudan ngabang ben puan ben celon
0: nge mancan ket riki mancan tuun genten nge oh enten selip sedikit
1: sabar tugas-tugas di kapal sabar tugas
0: ayo mulailah tugas untuk belajar kita jalan kemana-mana mantan ngantri
1: teka-tekaan ngegul bade pesen gulungan yang menek di
0: bade untung bade setan nganggen BBM ye aman nih ke
1: nge kentuan ampun mau ketos sedihin maluling jani tugas bu Jerman gak enak kayak yang coto badan paling long tapi pis nepang bedi
0: nah gitu. Aturang ya aturang tugas ngaturang ya
1: aniki gunia mesin wenten munggah gitu gunia kata niki yang nusa dua gunia mesin
0: ini ke topik dumun yuk ngiring yuk mau sang nenen indek kentan topik dumun
1: oh niko ampun topik wow niko jangan balai dajo, balai dangin, balai didian nih gini nih toh.
0: Nge, lengkap samian tapi didian genten nge.
1: Apa cara rasang siro wau nih ke peceniin kone campak.
0: Oh nge, nembah hidira.
1: Nak cucu dan nomor lekat dan ngosik.
0: Tapak nak marah lekat angin. Nah, bener masih tapak tangan ada aneh.
1: Bener, iya nini kena kan ya kari gongka kan ini yang ngono singkut dengan dan
0: tetap nih kan diterapkan
1: pendek strength kan bebede punya pantas kan dan nggak putri
0: tetap menyesuaikan
1: nah,
0: tapi
1: ada daya karbo main dira jujur
0: nggak menyesuaikan nih ke adat nih ke tidak kaku sebenarnya nge
1: bisa-bisa aja dikutuk nah kamu nomas nah nyangaro pangonya ngelak
0: ampun yang penting niatnya
1: Amrajan ataukah anu pelangkiran anggon dibucu kajo kangen ada dos.
0: Yang penting nih kangen posisinya tetap ye yang jawa pariangan kajo kangen kenten ye.
1: Dinatah makare padmo dan dos.
0: Man kenten nini medue kenten rumah ring perkotaan utawi anak alit kenten ring perkotaan punapi preside.
1: Kari dia beriki kan di
0: jeruan
1: okan ini nak di tengah pasir kengken.
0: Oh kenten. Me di tengah pasir ben kewahan kengken asta kosala kosali nih kau.
1: Kewah.
0: Ben ini kena ben itu nak kenten di kapal lah.
1: Di jeruan beriki di payangan serang di belah Bandung dia nak kari. Nika
0: kari nge.
1: Nalinga ada nengis.
0: Asta kare.
1: Niko gue jadi umum kan yang rawat Niko kan bojok kewah kalau ben lah rumah keluar ben kewah
0: sih lah unding investasi malah has tengkarang ye
1: nih mogi mogi je bayangan yang cucu saja tu kan ton putri angin semoga putri yang
0: semua taler
1: ben tidan gak putri boleh lewat kepayangan je sakenang pun ini Jerman ada pasar payang
0: oh di pasar ye gampang berarti dicari ye
1: Suksema,
0: Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om Nini Jerman, sampun mengudara, nge. Nah, nika wawu, bawasang Nini Jerman, nge. Santokan niki asteng kare, polih genah. Memang niki Nini Jerman serang keluarga, nge. Tapi malah niki anak alit, kari merantau, kenten, nge. Nah, niki kantun nganggen asteng kosali-kosali lan rumah tradisional Bali, pasti kare kelan rai, nge. Nah, kare kelan rai, reng dijajah megenah, dumogi, nge. Tetap sesatia niki antuk ngerajegang budaya Bali nggih. Silih senunggil caranya niki antuk ngangen asta kosali kosala kosali puniki rikalani ngaryanin bangunan utawi rumah tempat tinggal kenten nggih. Ya jadi asta rekalan rai nika ngaryanin ring area sane cenderung sempit utawi ring perkotaan. Nah nika tetep anggen nggih asta kosala kosalinya ne. Nika yening nenten preside ngaryanin Bali akeh. Nah yang penting nika tetep poin-poin pentingnya diingat nggih. Sekali di kamar mandi sampun nang ring dibuka genahang nggih. Genahang niki ring area belakang. Kemudian dapur nika pastikan ring sisi kelot kenten nggih. Nah pariangan niki genah persembahyangan jawat patmo kenten nggih minapten nganggen sanggah sane lengkap kenten. Nah nika pastikan mengenah ring sisi kaje kangin kenten nggih. Sekadipun nika sejatinya ne penerapan secara sederhana dari asta kosala kosali sampun kelaksana yang rekalan rai nggih. Yang penting kembali lagi ke niat kita nggih, niat ikhlas. Lan kadi bawa sang Bu Eka wau sejatinya ne yang sampun membangun rumah raga Bali pasti ke nganggen nika nggih kebudayaan-kebudayaan, kepercayaan-kepercayaan sane kantun kelestarian kantos mangkin kentan.
2: Halo sayang.
3: Halo sayangku.
2: Kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi di rumah.
2: Di mana?
3: Di rumah, di kamar.
2: Udah makan belum?
3: Udah.
2: Sayang, kangen ya sama kamu.
3: Masa?
2: Kamu kangen gak sama aku?
3: Kangen.
2: Kalau kangen kita ketemuan ya.
3: Iya. Kapan?
2: Kapan ya? Sekarang aja deh.
3: Iya.
2: Kamu bisa gak?
3: Bisa, hari ini.
2: Iya, hari ini. Okay. Ya, ketemuan ya. Tapi kamu jemput aku.
3: Oke deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, ini susu dan rotinya, nggih.
4: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya, Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
3: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
4: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
3: Enggak, Pak.
4: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
3: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih enggak, Pak.
5: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

Rekelan rai sampun nampak ringgalah jam sia semengge, pacang ireng ditian jagi mesana kandemun jebos, wesan puniki putri mawali malih, ringgalah jam sia kantos jam dasengge. Malah jebos wenten obrolan komunitas rekelan rai, dumogi nenten-nenten kapi ambeng, mangda presiden iki rauh narasumber titiang. Sembari menunggu punika nge, niki wenten asiki tembang mengantar irage jagi menuju galah jam sia.

Rakedan Rai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan menjelaskan, pasokan BBM masih bergantung pada impor dan terjadi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite hingga 12% merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi pasokan serta kebutuhan BBM di Pulau Dewata. Diakui konsumsi BBM di Bali, khususnya di Denpasar dan Badung, mengalami peningkatan sedangkan kuotanya telah ditetapkan sehingga diperlukan penambahan untuk menyesuaikan kebutuhan. Ida Bagus Setiawan menambahkan, gangguan yang terjadi di luar Bali dan berdampak terhadap kelancaran distribusi BBM berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan di Pulau Dewata. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

kelang rai ringgalah jam siapun iki nggih galah angge niki obrolan komunitas nanging sembari niki menunggu narasumber titi yang rauh nggih niki pacang diisi anto tembang-tembang Bali lan informasi sane pacang munggah kantos puput melih jubo ringgalah jam dasa semeng.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: ekesate. Caru ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan caru ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci, dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha, dan lain-lain.
1: Meh, lo belanja dong.
2: Meriki, sini.
3: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo.
2: Ini ki.
1: Sama ini snack, sama minuman
3: apa lagi?
1: Dingin.
3: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
2: Oh, itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Tambah lagi.
1: Nih. Nah, deh. Segitu aja ya?
2: Sudah.
3: Banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf. Saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Iya, pakai plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah, belanja.
1: Ya deh, ya. Bawa kantong.
4: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin, kita tak akan bisa bahagia. Kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita,

0: pembahasan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, mai deh kapeng.
2: Bermulai acara dengan gantal nih.
3: Mai.
2: Yah, sajo. Salam menyambut dogen tiba.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti

0: kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

0: Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
1: Wah, kamu suka ya biskuit ini, Nak? Lahap sekali maam snack-nya.
2: Bunda, piring si kecil tampak penuh. Tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo, ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah stunting.

0: Bapak Madi. Mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga... Wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol. Kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak ada

Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabedimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kekirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: Din, lihat nih, keren kan? Sekarang aku bisa kelihatan high class.
2: Wih, bagus banget. Tapi belinya pakai uang siapa?
1: Tenang aja, kan ada pinjol. Yang penting gaya dulu.
2: Beberapa hari kemudian.
1: Din, aku boleh pinjam uangmu enggak? Lagi kepepet nih.
2: Tapi ingat ya, jangan lupa dibalikin. Yuk, uangku kapan kamu balikin? Aku lagi butuh banget nih.
1: Aduh, maaf Din, aku juga lagi gak punya uang. Utangku malah makin banyak.
2: Makanya, jangan kejar gengsi kalau belum mampu. Hidup harus sesuai kemampuan aja.
1: Iya Din, aku sadar gengsi sesaat bebannya malah makin berkepanjangan.

Rakyat Lanrah ini nanti kerasa niki sampun nampak ringgalah jam dasa. Antuk punika Putri Pacang Lungserma pamit. Santakan niki sampun ke banda antuk galah. Seksema terinti tiang macang Rakyat Lanrah ini seni sampun nyarengin ringgalah jam 5 wawungnya. Kantos semangka niki puput ringgalah jam dasa semang. Seksema ping banget lansi nampura menawi wenten niki sani nintan mana tering arsa selami titiang ngeter acara duweni. Rekalan lain malih jeboh suwentan semeton titiang beli dede sani pacang nyarengin. Pastika talar wentan nika dagang gantal nge sana ditunggu-tunggu sana pacar nyaringin rakelan rai ring rahin ini mangkin. Untuk menikah rakelan rai tutup itu ya untuk para mas Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat Budaya, Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali YLPK Bali Iputu Armaya menyatakan menyayangkan adanya antrian panjang tanpa kepastian maupun informasi yang jelas mengenai ketersediaan BBM. Ditegaskan adanya antrian panjang tersebut tidak boleh dianggap sebagai kejadian yang biasa karena BBM merupakan kebutuhan paling penting bagi masyarakat untuk bekerja, menjalankan usaha, mengantar anak sekolah, hingga mendukung pelayanan publik dan aktivitas perekonomian. Ia juga mengingatkan jika pasokan BBM sebenarnya tersedia tetapi distribusinya tidak berjalan optimal, harus segera dibuka dan dibenahi. Sebaliknya, jika memang terjadi kekurangan pasokan, pemerintah dan pihak terkait wajib menjelaskan penyebabnya secara transparan kepada masyarakat. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Yong Sagita.
7: Saya De Uli.
8: Widi Widiana.
9: Ayu Saraswati.
10: Yan Ferry.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Sudah didengar kalian dari para pemirsa, sahabat budaya, Sanika Dut Mesikian, Ring Perempat, Suara Budaya Bali, Beli Jebos, Dede, Pacang menuju ke Perempat RRI Mataram, Rinsironi Pemargi, siaran berjaringan, Korwil, Barugak, kita RRI Mataram, Relay, Kesaranin RRI Denpasar, Talar RRI Singaraja. Sahabat budaya, sane mangkin sambil nyantosang. Elingan iki kantos puput jam 11 mulai jebos kenten nggih. Pasike sampun ring jam 11 kantos jam roras muali jagi kelanturang antuk ngaturang siaran dagang gantal.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Sila Dengar, Pro 4 RRI Mataram, Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara.
3: Pantai Kuta indah berseri, acara berugak kita hadir sebentar lagi.

0: nilai budaya saat ini. Nah, ini belum masuk ke poin pertanyaannya, dan apakah budaya masih dianggap penting dan mulai ditinggalkan atau dianggap kuno seperti itu? Sepertinya sih tidak. Kalau Pipti-Pipti, iya, sahabat Sesambo dan Pak Hirwan. Pak Hirwan, kita langsung saja ke pertanyaan awal nih untuk pagi hari ini sesuai dengan topik kita. Ini SD, SMP, SMA, nah ini anak-anak muda, bahkan anak kuliah juga masuk termasuk anak muda ya, kecuali yang sudah berusia 25 tahun ini masuk kategori dewasa. Nah, kalau kita melihat sesuai dengan topik kita, bagaimana anak muda sekarang ini memandang budaya, tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, apakah masih melekat atau sudah ada luntur-luntur begitu, Pak Hiran melihatnya?
1: Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi memang berbicara budaya, berbicara tentang sebuah kearifan lokal begitu, terdiri dari setiap wilayah begitu. Nah, kemudian memang seiring waktu berjalan, jadi memang kita selaku anak muda itu melihat situasi dan kondisi di era atau di masa sekarang ini, termasuk dengan kemajuan teknologi dan lain-lainnya, budaya menjadi satu hal yang cukup penting untuk kita perhatikan begitu bersama. Karena bagaimanapun juga budaya ini adalah merupakan satu identitas ya dari sebuah wilayah, terutama kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat begitu. Nah, kemudian bagaimana penting budaya itu menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan oleh kita nih kalangan muda, karena budaya itu menunjukkan suku bangsa begitu. Itu yang penting. Nah, kemudian kaitannya dengan di era yang sudah serba milenial, kemudian di era Gen Z yang seperti saat sekarang ini, patut menjadi perhatian serius kita, terutama nih kalangan pemerhati budaya, terutama melalui elemen-elemen pemerintahan ya, kaitannya dengan sasaran-sasaran yang memang menjadi catatan anak muda itu berada di tingkat sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi begitu. Jadi eksistensi budaya menjadi satu hal yang penting, sehingga kearifan lokal suatu wilayah, kearifan lokal suatu daerah itu tetap memiliki ciri khas begitu di tengah degradasi perubahan zaman pada saat ini. Kemudian yang terpenting sekarang ini adalah kalau kita memang melakukan kilas balik pada beberapa waktu ini begitu, sepertinya memang budaya yang melekat dalam jati diri anak muda secara khusus, kemudian masyarakat secara kultur yang lebih luas, patut kita mulai khawatir begitu akan degradasi, akan terkikisnya nilai-nilai budaya yang menjadi warisan leluhur daripada masyarakat kita tentu di Pulau Lombok maupun yang ada di Pulau Sumbawa. Kira-kira iya. Begitu, Mak.
0: Yang patut dikhawatirkan itu yang paling nampak oleh Pak Hirwan itu apa yang terlihat secara kasat mata? Mulai tidak usah jauh-jauh, mulai dari Lombok Timur saja dulu, kemudian ke Lombok pada umumnya dan juga Sumbawa. Seperti apa ya?
1: Jadi akulturasi budaya ini memang kita tidak menutup diri ya pada hakikatnya, tetapi perlu pembentengan diri terhadap masing-masing pribadi kita, karena budaya ini kita tidak dibawakan oleh orang lain begitu, tidak dibawakan oleh orang luar. Budaya ini adalah menjadi milik kita bersama di satu daerah. Hal yang sudah mulai agak luntur ya kaitannya dengan tata krama, sopan santun, itu mulai hal-hal dasar begitu terkait dengan attitude gitu, tata krama, budaya sopan santun.
0: Apakah kemudian juga merupakan Pak Hirwan, misalnya ketika kalau dulu kan kita lewat itu kita betabe dulu, sekarang masih ada betul. Sih cuma lebih banyak dilupakan begitu. Apakah itu juga masih tebal kelihatan atau sudah agak sedikit menipis tata krama?
1: Kami melihat terutama di dunia pendidikan ini sudah agak mengikis dia. Sudah jarang kita melihat anak-anak kita ini ketika contoh ada guru yang duduk di depan kantor, jarang ada yang betabik. Kalau dulu kan kita masih di zaman-zaman sekolah itu menjadi sesuatu hal yang sangat sakral, bahkan kita menganggapnya ya ketika ada orang tua duduk di depan kita maka kita betabik. Sekali lagi, itu tadi yang menjadi kekhawatiran kita ya, makanya kita sangat berharap melalui Dinas Pendidikan mata pelajaran muatan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya itu terus dapat diberikan ruang untuk bisa diedukasi di sekolah begitu.
0: Oke, apakah ini juga termasuk biasanya kan sebelum anak-anak belajar mulai pembelajaran itu kan ada berdoa dulu, kemudian ada semacam penanaman tata krama seperti itu atau identitas misalnya Betawi dan sebagainya. Apakah di sekolah yang notabene Pak Hirwan tempat mengajar itu para gurunya tidak memulai dari itu dulu, sehingga ketika nanti anak-anak melewati guru yang sedang duduk atau barangkali sedang berdiri pun kita tetap aja bertabik begitu. Ini tidak diajarkan terlebih dahulu ketika belum memulai proses pembelajaran, Pak Hirwan?
1: Khusus di sekolah kami, berdua memang di wilayah kami di sini adalah lingkungan yang sangat kental nuansa adat dan budayanya. Jadi itu menjadi hal yang penting sekali untuk kita, terutama di sekolah kami di SD

0: tempat dia bermain, barangkali mereka juga tidak akan ya dalam tanda petik senonoh seperti itu dan tetap mengindahkan tata krama yang memang tata krama kita indah-indah begitu ya. Nah, barangkali Pak Hirwan melihat ya, dan budaya itu memang belum sepenuhnya luntur, tapi luntur iya, tapi belum sepenuhnya. Taruh misalnya ketika ajang orang merari di Lombok Timur ya, Pak Hirwan, atau sedang nyongkolan. Nah, kan di situ kumpul tumpah ruah anak muda, dan sebagian besar anak muda yang ada di lingkaran sana ya. Nah, ini salah satu penanaman budaya. Cuma barangkali biar lebih nampak sekali begitu, di tidak hanya saat nyongkolan, tidak hanya saat hajatan budaya itu muncul, tapi dalam keseharian dan hal-hal yang remeh-temeh. Ini bagaimana kemudian menurut Pak Hirwan tuh membentuk semua ini? Memang tidak, apa istilahnya, tidak hanya di lingkungan sekolah yang harus mengajarkan, tapi semua lini. Bagaimana Pak Hirwan?
1: Kaitan dengan hal itu memang tadi disampaikan, tidak saja hanya di sekolah ya, penanaman nilai-nilai budaya itu. Ini butuh sinergitas antara sekolah, kemudian ada masyarakat ya, terutama orang tua wali atau masyarakat secara khusus di lingkungan tempat sekitar. Memang kalau kita lihat ya di kita di Bumi Sasak ini, di Lombok ini, terkait dengan tadi yang disampaikan itu ada budaya merari ya, kemudian di situ tidak saja budaya merariknya, tetapi di situ ada rangkaian-rangkaian yang mengikuti kegiatan ritual adat itu, seperti ada nyongkolan. Kemudian kita lihat ya fenomena di Lombok ini, budaya nyongkolan di saat-saat ini sepertinya sudah mulai jauh dari hakikat daripada budaya nyongkolan itu. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan, sudah mulainya degradasi moral, degradasi budaya, adanya akulturasi, percampuran budaya-budaya yang memang kita khawatirkan. Nah, salah satu jalan, salah satu hal yang harus kita lakukan di situ adalah perlunya penanaman nilai-nilai budaya, baik itu melalui lingkungan masing-masing, kemudian mulai dari perangkat-perangkat budaya yang ada di satu wilayah, satu desa. Itu penting sekali untuk ditanamkan, karena miris sekali memang kalau kita lihat, kalau saja saya misalkan jalan ke Mataram dari Lombok Timur, banyak kita temukan orang-orang yang nyongkolan, kemudian melakukan atraksi-atraksi budaya itu di luar daripada kekhasan kita sebagai masyarakat suku Sasak. Kemudian yang sudah mulai hilang dan luntur juga ketika kita berbicara tentang budaya merari ini, budaya menyilak itu, Mbak. Budaya menyilak ini menjadi sesuatu hal yang langka sekali.
0: Pak Hirwan,
1: kita rasakan. Iya, gimana?
0: Iya, Pak Hirwan, ini kalau menurut saya nih, berdasarkan tata krama dan budaya yang selama ini, menyilak itu jauh lebih berat daripada mengundang kan ya,
1: betul,
0: nilainya.
1: Betul, betul.
0: Ya, ini kalau kita
1: menyilak ini mempunyai nilai filosofi, nilai histori, bahkan di situ ada nilai kekeluargaan begitu.
0: Yang tinggi
1: ya.
0: Nah,
1: kita rasakan
0: langsung datang.
1: Sudah lunturnya nilai budaya menyilak ketika ada salah satu warga akan melakukan hajatan, baik begawi dan lain-lain.
0: Sekarang lewat WA selesai ya.
1: Ini yang sangat kita sebenarnya, memang efisiensi waktu boleh kita sangat tidak menampikkan itu, tetapi kembali seperti apa saya sampaikan tadi, budaya ini kita tidak dibawakan oleh orang luar, kita dimiliki oleh sendiri, sehingga sangat prihatin kita. Ada grup WhatsApp, ada grup-grup itu tinggal dikirim di situ.
0: Selesai.
1: Memang pada prinsipnya kita tidak menolak perubahan, tidak menolak digitalisasi.
0: Tapi jangan ditinggalkan budayanya ya, begitu ya.
1: Betul,
0: di sana ada nilai apa istilahnya silaturahmi yang begitu tinggi, karena datang langsung kemudian dengan bahasa-bahasa tertentu
1: nilainya,
0: ya.
1: Beda nilainya ketika kita datang dipesila oleh keluarga, rasa tanggung jawab, rasa
0: untuk hadir ya, lebih tinggi ya.
1: Ya. Itu yang sangat kita khawatirkan terkait dengan perubahan-perubahan yang saat ini terjadi di era digitalisasi ini.
0: Iya, saya juga ikut prihatin sih sesungguhnya, dan sudah cukup lama orang sekarang mau nyunatan, mau murisan, kemudian orang mau nikahan sekaligus, itu langsung di share di grup begitu ya. Jadi tidak ada yang secara langsung, kecuali barangkali yang para tetua ini yang didatangi secara langsung begitu, face to face. Itu pun bukan si penyilaknya yang datang, biasanya kan si penyilaknya itu orang tertentu yang diutus ya Pak Hirwan ya,
1: betul,
0: yang bersangkutan langsung yang datang. Jadi di situ ada keberagaman, kebersamaan di situ.

0: gitu, dan keikatan keluarganya tuh begitu intim rasanya. Kalau sekarang memang tidak ada yang khusus menyilak, biasanya
1: jarang,
0: kan
1: jarang
0: dalam satu kampung itu
1: jarang.
0: ya atau 2-3 orang yang diminta untuk datang menyilak itu ya. Nilai sekali lagi nilai apa istilahnya itu berat rasanya kalau Sandi tidak datang begitu ya, dibandingkan dengan kita diundang secara langsung lewat telepon atau barangkali secara WA itu ya. Nah ini kalau dia datang langsung tuh wah harus kita datang rasanya.
1: Ya. Betul. Jadi memang di sisi lain kita ingin mempertahankan budaya seperti itu, tapi kontradiktif pada saat era di era digitalisasi ini. Justru kalau kita ini sisi negatifnya ya. Justru kalau kita mempertahankan pola budaya yang tadi itu, justru kita dianggap feodalisme. Ini merupakan sebuah ancaman yang sebenarnya memojokkan
0: ya
1: kita masyarakat ketika seperti tadi harus datang di pesila. Wah, ini kadang kita ya feodalisme lalu dia masa tidak terima, kira-kira begitulah. Sebenarnya itu menjadi satu hal yang kurang tepat sebenarnya di saat kita ingin menata atau mempertahankan kearifan lokal yang kita miliki itu. Iya. Gitu.
0: Nah istilahnya kalau sekarang orang ngundang lewat WA begitu itu serba permisif ya, serba membolehkan. Tapi ditinggalkan adat istiadat yang lama, yang adiluhung lah sesebut seperti itu ya Pak Irwan ya.
1: Betul. Sosok adiluhung ini yang penting menjadi catatan. Karena seperti tadi nilai luhurnya, nilai sosial. Bahkan kalau kita ingat catatan atau cerita-cerita orang tua dulu itu, kalau orang pergi menyilak itu dari pakaiannya, kemudian dari jam waktunya harus ditentukan.
0: Betul.
1: Kemudian bagaimana mengawali kalimat menyilak kepada seorang tokoh itu pun juga harus betul-betul
0: pilihan-pilihan katanya ya.
1: Dan rapi. Ya.
0: Dia pakai peci, bajunya wangi, begitu ya. Itu betul, masih kecil saya masih temukan itu. Tapi setelah ini sekarang sudah tidak temukan orang-orang yang menyilak datang langsung itu. Malah kan malu katanya. Nah ini kan meninggalkan adat yang seharusnya tidak ditanggalkan ya.
1: Iya. Itulah sisi lain keprihatinan kita terhadap
0: budaya kita ya.
1: Iya. Budaya
0: tapi
1: kita.
0: Tapi kalau misalnya ini, kalau dibilang remeh-temeh, tidak remeh-temeh. Ini hal yang prinsip sesungguhnya ya.
1: Itu
0: tapi karena waktu saja.
1: Prinsip, ya.
0: Ini kan ada kita punya emas Lombok itu ya. Kan ada
1: ya, majelis adat Sasak.
0: Majelis adat Sasak. Nah ini meskipun dia remeh harusnya ini terus diadakan ya. Atau terus ya jangan sampai ditanggalkan lah seperti itu ya Pak Irwan ya.
1: Betul,
0: tapi sekarang
1: betul,
0: kalau
1: betul
0: melihat situasi dan kondisi tidak ada lagi kayaknya menyilak. Kalau di tempat Pak Hiron bagaimana, masih adakah menyilak itu atau sama aja di bidang feodal kalau tidak melakukan lewat WA?
1: Hampir di tempat kami juga ini mau pulah sepertinya. Polarisasi itu. Iya, seperti itu tadi yang saya sampaikan, ketika ada orang atau pribadi dia tidak mau datang gara-gara hanya dipesilak lewat WA, itu udah tadi justifikasi feodalisme itu akan disematkan kepada orang yang sebenarnya akan mempertahankan itu. Itu menjadi kontradiktif di masyarakat kita saat sekarang ini.
0: Ya, bahkan orang-orang tua yang pelingsir-pelingsir pun barangkali sudah menerima ya sekarang Pak Hirwan ya. Misalnya mereka diundang lewat WA ini, tidak secara langsung begitu.
1: Sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan, itu satu bentuk kekeliruan yang sebenarnya yang coba dipelihara sebenarnya. Sama tadi di Majelis Adat Sasak, kita berharap, tetapi sekarang kita juga melihat Majelis Adat Sasak ketika mengadakan acara cukup lewat WA, cukup lewat undangan-undangan elektronik. Memang secara geografi, secara waktu itu jelas membutuhkan waktu dan tenaga begitu. Tetapi ini penting untuk kita bisa sama-sama. Karena kalau kita tidak, kita yang menjaga, saya yakin generasi bangsa, generasi anak Sasak ini tidak akan pernah mengenal yang namanya budaya menyilak. Itu aja yang menjadi prihatinan kita.
0: Ini harus dibuatkan semacam acara ya. Oleh Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat sekalian ini. Untuk bagaimana budaya menyilak itu tetap ada. Begitu. Karena itulah ruh dari budaya kita ya.
1: Betul.
0: Nilai silaturahminya ada dalam sebagainya.
1: Sudah nanti dari Majelis Adat Sasak, Ayahanda Dr. Sajim
0: Sastrawan
1: bisa menyelenggarakan kegiatan Sajim Sastrawan, beliau sebagai pemerhati budaya kita juga di Lombok ini.
0: Atau misalnya kita mulai dari tidak usah yang besar-besar, dari diri sendiri aja dulu ketika mengadakan acara.
1: Keluarga.
0: Kita datang gitu ke warga itu, jadi kita tahu orangnya sedang baik-baik saja atau sedang sakit atau sedang ada di luar daerah, kan kita tahu karena kita mendatangi satu persatu begitu ya.
1: Itu satu hal yang sangat penting sekali. Tadi itu nilai silaturahminya, kemudian nilai semangatnya itu beda ketika kita didatangi oleh utusan keluarga yang begawe untuk domisili. Pantang rasanya untuk kita tidak hadir.
0: Tidak datang ya. Dan di situ ada obrolan-obrolan ringan biasanya begitu ya.
1: Ada cerita-cerita, ada hal-hal yang didiskusikan begitu terkait dengan bukan saja konteks menyilak pada acara itu.
0: Iya. Kalau dulu orang menyilak di tengah kampung itu kan dia datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sekarang boleh dia kedatang tapi menggunakan moda transportasi seperti kendaraan bermotor roda dua begitu. Itu bedanya ya. Tapi tetap konteksnya menyilak ya. Nah, menyilak. Ini salah satu konteks budaya yang ya muraib lah kita katakan seperti itu Pak Hirwan ya.
1: Betul. Ini sepertinya akan dimuseumkan kan. Iya.
0: Ini hanya ada dalam tulisan-tulisan, hanya ada dalam cerita-cerita ya, begitu. Betul. Hanya ada dalam cerita ayahnya ke anaknya atau dari cucu ke kakeknya ke cucunya begitu ya. Dan ini ya bagaimana ya kalau tidak diingatkan kembali oleh para penglingsir, hilang betulan dia, ini Pak Hirwan ya.
1: Ini tidak menutup kemungkinan, seperti kita juga di sekolah ya, anak-anak kita ini kan ada belajar muatan lokal, ada beberapa bahasa.
0: Ini yang akan saya tanyakan tadinya, muatan lokalnya masih ada sekarang Pak Hirwan ya?
1: Tradisional Sasak dulu juga banyak mereka tidak tahu begitu, itu yang menjadi sangat kita sayangkan. Penyebutan mata uang kan kalau dulu kita dibilang sama, ya selikur, model-model kalimat seperti itu anak-anak sekarang ini heran, apa namanya sama Pak Guru, apa namanya selikur, kira-kira begitu.
0: Iya, selai lima likur. Padahal sama ya, 25.000. Saya masih mengenal kata sama itu juga. Ada beberapa yang bahasanya orang-orang tua kita gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak pakai itu apaan itu, enggak ngerti anak-anak ya. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Hirwan. Nah, kalau mudah-mudahan ya ke depannya ketika Pak Hirwan ketika Pak Hirwan misalnya ada anaknya sunatan dan sebagainya, guru-guru di tempat mengajar itu tidak diundang lewat WA, tapi face to face, secara langsung diundang gitu. Nah, ini kan mau silat juga ya gitu ya. Nanti untuk undangannya barangkali boleh di-share di grup lebih lengkapnya. Tapi kalau awal katanya itu dia tangannya itu dihadapkan kayak gimana gitu ya. Saya kurang bisa membahasakan itu Pak Hirwan, yang jelas orang-orang tempo dulu ketika dia mesilak halus bahasanya begitu ya.
1: Betul. Sangat indih, sangat halus. Adapun bahasa mukadimah menyilak itu juga enggak sembarangan, Mbak. Sangat tidak sembarangan, karena bisa saja nanti ketika orang diutus untuk pergi menyilak, bahasa penyampaiannya itu ada dua bisa diartikan. Apakah dia datang mengundang atau hanya dia datang bercerita. Itu beda. Karena begini, kalau biasa kalimat yang kita dengar dulu adalah tentu ya menghadiri rumah orang yang akan dipersila, kemudian dipersilahkan duduk, diberikan ngopi, apa segala macam.
0: Ada kemudian mamanya juga utama, kalau dia mau mama ya.
1: Ya betul ya. Kemudian kan langkah pertama itu adalah ya menyampaikan salam. Menyampaikan salam dari si hajat pemilik acara bahwa diminta hadir begitu. Itu biasa mukadimah. Tetapi kadang orang juga bisa menyampaikan itu hanya sekedar sifatnya bercerita. Lema aru, nyaan begawi, itu lek bali. Kira-kira itu kan beda konteksnya. Nah, jadi dari sisi kalimat orang menyilak itu juga harus betul-betul teliti dan jelas kalimat menyilak. Karena kalau orang yang dipesilak kadang yang termat, anin dik tepesilak aku liti tercerita, kira-kira begitu dalam bahasa.
0: Iya, enggak didateng ya.
1: Ya.
0: Ada juga kan ketika misalnya dia tidak pernah mesilak, kalaupun pernah mesilak sekali dua ya. Karena memang semacam dia bukan apa ya istilahnya ya, orang tukang mesilak ini seperti profesi yang apa istilahnya ya, saya membahasakannya Pak Hirwan tuh. Profesi yang secara setiap minggu dia ada saja yang meminta dia untuk menyilak gitu, dan si orang yang menyilak ini dia tidak mengharapkan apa-apa ya dari orang yang meminta.
1: Betul, sangat ikhlas tidak meminta ikhlas. Apa-apa.
0: Di jalan saja kalau ada waktunya dia akan jalan pagi biasanya sore begitu, dan
1: apa itu sore
0: ya, dia tadi melihat waktu-waktu orang yang akan dipesilak itu kadang dua kali dia datang
1: sampai ketemu karena rasa tanggung jawab itu tadi kan yang menjadi nilai tanggung jawabnya di situ. Pokok lengkap dah. Kita sangat sedih pada era ini sudah hampir punah budaya menyilak kita di Sasak ini.
0: Iya, bahkan yang kita dekat aja paman dan ponakan gitu, ketika ada acara si ponakan ini nggak datang ke rumah pamannya, tapi lewat WA saja atau lewat telepon begitu ya. Oh iya, nanti paman datang. Dia juga nggak merasa diberatkan atau merasa apa ya, sedikit ditinggalkan atau diremehkan dengan keponakannya tuh, mungkin karena waktu dan sebagainya. Permisivitas tuh lebih tinggi melewati kanal-kanal digital. Kanal-kanal digital seperti tadi ya, WA dan sebagainya. Ya,
1: tapi itu tadi ya, itu tadi ya. Sekali lagi mungkin pendengar Pro RI yang memang ya, ada yang menyimak ini sebuah fenomena kontroversi bahkan feodalisme. Sekali lagi, kita dari pemerhati budaya sekali lagi tidak menolak perubahan, tidak menolak digitalisasi, tetapi yang menjadi kearifan lokal kita terkait dengan apa hal-hal yang menjadi terbaik di masing-masing, mohonlah kita sama-sama pertahankan dan jaga. Ini demi untuk anak bangsa, cucu keturunan kita, supaya tidak saja mereka hanya mengenal catatan dan cerita, tetapi tanpa tahu proses dan maknanya begitu.
0: Iya, tidak ada juga yang membahas ini, tapi berharap mudah-mudahan kedepannya ada yang bahas begitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang nilai-nilai budaya apa yang kira-kira masih dipegang kuat oleh generasi muda kita saat ini, apa ada yang masih kuat seperti itu yang Pak Hirwan lihat?
1: Secara menyeluruh, memang ada di beberapa daerah ya, di beberapa wilayah, terutama mohon maaf kita yang masih di pedesaan lah begitu. Terkait dengan kadang budaya gotong royong ya, yang menjadi yang sangat masih kental di pedesaan kita, terutama di wilayah pelosok begini. Anak-anak muda kita, teman-teman muda kita ini memang sebenarnya saya sangat yakin mereka tidak ingin dan tidak begitu saja sebenarnya tanpa tahu atau ingin meninggalkan budaya. Cuman ini

0: gotong royong. Kenapa saya sebut kental? Itu mereka-mereka yang berdomisili, barusan saya teringat ini, di orang Bima, saudara-saudara kita orang Bima ini yang berdomisili di Jakarta dulu saya lihat, padahal ada satu orang, kan dengan segala kesibukannya nih mereka-mereka, apalagi lagi tinggal di kota besar, tapi menyempatkan diri loh mereka ini untuk membantu sesamanya, dan dia datang di komplek itu.
1: Sehingga ini harus diacungkan jempol memang,
0: tapi bagaimana kemudian budaya-budaya ini jangan sampai hilang sama sekali begitu ya
1: Pak Hirwan. Nah ini kalau
0: itu baru dari satu sisi. Oke, yang Pak Hirwan kalau misalnya ngomong-ngomong tentang budaya gotong royong, mungkin mereka kalau kita ngomong gotong royong masih ada gengsinya. Kalau dia tidak ada teman yang kental mau dia datang ya, meskipun itu di masjid atau misalnya di pembangunan masjid begitu kelihatan buat anak-anak untuk tapi begitu sekarang modelnya orang pembangunan rumah penduduk atau borongan ini sangat jarang orang masih tulang menolong. Kalaupun ada, ya bisa dihitung dengan jari. Saya ingat ini budaya gotong royong ini kenapa saya sebut kental.
1: Memang budaya gotong royong itu
0: mereka-mereka yang berdomisili ya? Barusan saya teringat
1: ya, kita bicara di hari ini tentang nilai gotong royong
0: kita orang Bima ini yang berdomisili di Jakarta dulu saya lihat, padahal ada satu orang kita, kan dengan segala kesibukannya nih mereka-mereka apalagi lagi tinggal di kota besar di tapi menyempatkan diri loh mereka ini untuk membantu sesamanya, dan dia datang ya, di komplek itu
1: bapak-bapak kita ini petani kerja di sawah di situ mereka mulai menyelesaikan pekerjaan dengan sistem gotong royong.
0: Kalau sekarang harian ya sampai hilang sama sekali begitu ya. Ini kalau Pak Hirwan sebagai seorang guru untuk menanamkan nilai-nilai tradisi budaya kita khususnya anak-anak SD ini kan juga akan menjadi remaja nantinya, dan dari remaja dia akan tahu akar budayanya gitu. Hal-hal yang paling utama, hal-hal yang krusial, hal yang sifatnya remeh-temeh tapi juga itu nanti menjadi cerminan budaya ke depannya yang bisa Pak Hirwan lakukan atau kan berikan kepada anak-anak di siswanya seperti apa Pak Hirwan?
1: Sejak dini memang kita terutama di dunia pendidikan ya menanamkan nilai-nilai budaya yang memang sifatnya menjadi nilai dasar ya terhadap budaya itu. Ya terutama bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama teman, bagaimana mereka berinteraksi dengan bapak ibu guru di sekolah, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang tuanya di rumah. Sekarang kan sudah jarang kita mulai dengar mereka bertiang, berenggih ketika dia panggil, ketika dipanggil.
0: Cukup au saja ya.
1: Cukup au saja begitu. Nah, ini juga di sekolah itu dalam hal-hal yang sederhana kita mengajarkan mereka ketika dipanggil oleh Pak Guru ya paling tidak dia bilang tiang, atau ketika dia ditanya dia bilang enggih. Memang tantangan ini sangat besar sekali. Kenapa? Karena memang dari rumah juga tidak dibiasakan dengan model ucapan-ucapan seperti itu begitu. Kalau saja misalkan karena ini peran lingkungan ini cukup strategis juga Mbak terkait dengan tata krama tentang ucapan tentang budaya sangat menentukan ya, tapi paling tidak kita di lingkungan pendidikan sudah memulai untuk memberikan mereka pemahaman-pemahaman terutama dari sisi sikap, kemudian dari sisi tata krama, dari sisi tutur bahasanya, itu yang menjadi hal-hal kecil yang sudah mulai kami tanamkan begitu di sekolah.
0: Oke, Nah, ini mudah-mudahan sih seperti itu. Atau kan sekarang kan zamannya konten ya, media sosial gitu. Karena enggak ada salahnya kalau kemudian ada bapak bersama anaknya ketika dia berangkat sekolah, atau ibu guru membuat konten ketika dia bersekolah, di sekolahnya anak-anak diajarin seperti apa. Nah, ini kan pembelajaran yang lebih cepat ya. Bagaimana sudah terpikirkan tidak konteks-konteks seperti itu Pak Hirwan gitu, menyesuaikan dengan zaman lah cara-caranya mendidik anak. Ini mempertahankan budaya dan apa istilahnya itu tidak hanya mempertahankan kebudayaan, adat istiadat gotong royong itu dibuat dalam bentuk konten begitu ya Pak Hirwan. Ada kepikiran tidak? Jadi harus futuristik juga
1: kan
0: gitu.
1: Di sekolah terutama di SD 2 Montong Betok ya, kadang melakukan itu juga. Ada yang sudah kami lakukan dan ada beberapa video konten ya terkait dengan edukasi anak-anak terhadap pemahaman-pemahaman budaya begitu. Itu sudah kami lakukan edukasi, namun cuman itu saja hasil yang signifikan. Itu kadang kita tidak terlalu berharap besar, karena lingkungan juga sangat menentukan kondisi daripada pola daripada anak-anak kita ini. Karena dalam prinsip bahasa Sasak itu Mbak, ada istilah bewacan manis, bertingkah halus, dan beradat tindih. Itu yang penting untuk
0: coba diterjemahkan dulu Pak Hirwan, saya baru pertama kali dengar meskipun saya notabene orang Sasak. Diulangi dulu.
1: Bewacan manis, bertingkah halus, beradat tindih. Jadi bewacan halus itu bagaimana dia berucap secara halus begitu. Okay. Berucap secara baik, berucap secara sandar, sehingga ketika ucapannya sudah baik, maka bewacan manis, bertingkah halus, pasti perilakunya akan bagus Mbak. Ketika ucapannya bagus, maka pasti tindakannya juga akan bagus di situ. Ini perlu untuk menjadi perhatian. Ketika anak-anak sudah mulai kasar ucapannya, tidak sopan ucapannya, pasti tingkahnya tidak sopan begitu.
0: Oke. Tapi taruhlah jadi, misalnya kalau kita ngomong sesederhana mungkin ya Pak Hirwan ya. Saya sama Pak Hirwan misalnya, atau Pak Hirwan sama siapa begitu. Dari awal kalimatnya sudah menantang, nanti otomatis kan akan berjaguran juga ya Pak Hirwan ya. Tapi kalau kalimatnya halus, lembut
1: kalimatnya
0: begitu.
1: Sudah halus, sopan.
0: Punya nilai tersendiri ya.
1: Tingkahnya halus, ya bagus sudah akan anunya.
0: Besian itu kejadiannya mulai dari kata-kata yang tidak seperti, ini tidak seharusnya ya.
1: Sekarang terjadi istilahnya bullying di sekolah kan. Ucapan-ucapan kasar, saling kata-katai, sehingga kalau ucapannya sudah tidak baik ya, akan terjadi perkelahian nanti anak-anak ini.
0: Oke. Ini acara kita di relay juga oleh Singa Raja dan Denpasar ya Pak Hirwan ya.
1: Saya kira di Singa Raja juga memegang prinsip itu tadi ya, bertingkah halus itu.
0: Oke. Nah, ini sekolah ya tidak bisa disandarkan 100% ya Pak Hirwan ya. Semua komponen harus bergerak. Apalagi kalau kita ngomong budaya begitu. Budayanya jangan serba istilahnya yang serba cepat gitu. Sesuatu yang serba cepat, serba pirat, hilangnya juga cepat kan Pak Hirwan. Kita nggak mau kan budaya kita seperti itu. Coba lihat sekarang. Taruhlah misalnya sedang viral sebuah apa gitu, lagu-lagu. Itu saja dari pagi sampai sore. 2 hari hilang dia Pak Hirwan. Jadi
1: kita
0: budaya pop seperti itu.
1: Sangat menyayangkan juga betul beberapa lagu yang tidak mendidik ya. Terutama kita nih di Sasak ini ada lagu-lagu yang sifatnya mohon maaf dan tanda kutip berisi tentang porno begitu. Berisi tentang etika-etika sosial yang tidak mencerminkan kearifan lokal ya. Jadi sangat kita sayangkan juga ada beberapa lagu Sasak yang tidak memberikan edukasi begitu. Ada salah satu lagu Sasak juga ini milik Semamun Dengan judulnya itu kan
0: itu balik
1: yang sangat apa ya,
0: tidak seharusnya ya, sarkas lah seperti
1: tidak
0: itu
1: ya. Seharusnya ya, betul.
0: Ada juga lagu-lagu Sasak yang sedang
1: cepat mendapat follower ya, cepat juga dapat
0: cepat hilang ya.
1: Iya.
0: Nah ini
1: tidak.
0: Kita berharap budaya kita
1: tidak lama model lagu-lagu. Coba kalau lagu-lagu Gugur Mayang, kemudian bagaimana lagu-lagu yang mengisi nuansa nasihat itu panjang loh anunya. Kita senang mendengarnya.
0: Iya. Lagu-lagu tempo dulu nggak ada matinya betul, ya Pak. Angin betul, halus betul. Dan sebagainya.
1: Angin halus ya. Iya.
0: Itu betul-betul halus dia sama sekarang.
1: Sampai sekarang sama dengan lagu-lagunya Ebith G. Ade, lagunya anu kan sampai tidak didalekang dimakan zaman lagu-lagu seperti itu.
0: Sifatnya di everlasting. Mudah-mudahan juga budaya kita everlasting ya, abadi begitu di tengah perubahan apapun itu. Bangga sebagai orang Sasak, tapi juga jangan meninggalkan budayanya begitu, tata keramanya yang adiluhung itu ya Pak Hirwan ya.
1: Betul.
0: Oke, Pak Hirwan. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitasnya untuk mengajar ya. Mudah-mudahan lancar selalu ya. Dan mudah-mudahan penanaman budaya lokal Amin. Kita dalam Pak Hirwan mengajar dan sebagainya ini Amin. Tetap bisa diselipkan dalam keadaan apapun ya.
1: Ya, insya Allah kita sama-sama.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Hirwan sekali lagi untuk waktu dan kebersamaannya. Pak Hirwan EPD MPD GR ya. Guru dan juga pemerhati budaya. Mudah-mudahan tetap diperhatikan budaya kita Pak Hirwan ke depan minimal ya di lingkungan tempat Pak Hirwan berada sekarang. Ya, okay. Wassalamualaikum Pak Hirwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sahabat sesama pendengar Pompateran Mataram, suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Demikian program Bruga kita hari ini, nilai budaya di mata anak muda. Nah, kita berharap sih budaya kita ini gak tergerus oleh zaman, tapi tetap tergerus sih, cuma jangan sampai hilang begitu. Orang menciptakan budaya itu nenek moyang kita tempo dulu dengan bersusah payah ya, dan sekarang kita tinggal melanjutkan aja kok susah ya. Terima kasih. Lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dalam program Bruga selanjutnya. Saya Diza Pauzi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: jarang kalau.
1: Memade atau nyuake. Memade adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadik mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen cara pengraos, pembicara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
6: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
7: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
6: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
7: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
6: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
7: Benar tuh.
5: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.

Sahabat Budaya, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Aris Sandi pagi tadi menyatakan seorang WNA perempuan asal Brazil berinisial TCDS tertangkap menyelundupkan kokain cair di Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai. Dijelaskan dari hasil pemeriksaan intensif, TCDS berperan sebagai kurir bayaran yang dikendalikan oleh seorang berinisial G dari luar negeri terhadap nekat membawa kokain cair setelah dijanjikan imbalan 50 ribu dolar US, setara dengan 800 juta jika berhasil mengantarkan ke Bali. Kombes Pol Aris Sandi menegaskan penyidik Riset Narkoba Polda Bali menjerat WNA perempuan berusia 36 tahun tersebut dengan pasal berlapis yang memuat ancaman hukuman pidana seumur hidup. Sekian Metro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ditiang ditiang
1: kali menika tiang
3: kan bersidang meklu mertimpu
1: menajung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaja Wace. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wace. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wace juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wace ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.

0: Sudah beda ada kalian dari berapa miarse sani kedun mesikian dari perempat suara budaya Bali sani wau sampun aturan di tiang tabu lelamatan nih melalui bos niki Dedi pacang ngelanturang acara dulu ini ring siaran teras UMKM ring Rahino Ayu kini niki jagi wenten narasumber Imadi Prasetya Wiguna Mahyase. Beliau niki adalah owner Sunar Sanggita. Nah, mari jebos punapianto ngomongin ini topik kenda niki mengajar musik sambil mencetak generasi inklusi. Cerita Sunar Sanggita memberdayakan tunanetra sebagai pengajar musik di Bali. Nah, saya pun api untuk mulai jebos. Dede keserangin Made Prasetya Wiguna Mahyase. Karena niki pacang berdialog, kandung suput kalah dulu ini jam siki mulai jebos.
1: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

Baris Babuang. Sesolahan Baris Babuang utawi saniketah kebaos Perang Papah inggih punika tradisi budaya pinaka warisan leluhur sanik laksana yang oleh krama ring desa adat Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Tradisi puniki merupa peperangan nganggen papah biu pinaka senjata saneka anggen ngebuk musuh. Tradisi puniki kalaksana yang tinaka simbol ngicalang sengkala, gering, miwah merana sane ngerusak ring sejeroning kehuripan krama, taler angin ngeraketang rasa menyama beraya pantaraning para yowana ring desa Pengotan. Baris Babuang utawi Perang Papah puniki kalaksana yang nyabran warsa nemoning purnama sasih kenem manut penanggalan Bali. Sane merupa pahan saking parikrama piodalan ide betara dalam pingit utawi wali betara kerta ring pura Bali Agung Desa Irika. Sedurung meperang, para krama ngemargiang pemuspan. Wawur aris para yowana masalah keiringin suaran gamelan, saling getok, saling gebuk, lan saling bulat nganggen papah biu. Ya diastun wenten pemilat sane kanim, tan pisan wenten sane medue rasa gedeg. Tatu punika keolesin minyak, talar kesiratang tirta suci saking pura Bali Agung, saneka percaya presida kena ringgalah ewengi utawi kalih rahina.

teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Sujon iraga urip ring jagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah moksa. Sepatutnya ne wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang.

ร้อนเมียคิดต้องฝรือมอมมุเชื่อสวรรค์พบเพียง

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Rahajang atur diri yang majangring para pamiarsa sami sanegadan musik yang ring perempat suara budaya Bali ring dijogi pada magena dumugi kantun pangin di tiang satakena. Rahayu selamat sarang sami. Dede Mahendra seneng mangkin jagi nyarangin para pamiarsa ring galah siang ring rahina bude 14 Oktober warsa kali tali 6 likur. Landurang di tiang acur durine ring siaran rahina ayu. Sarangin dari wakil sane sampun saya gering studio langsung ke manten Dede Sapa Niki Made Prasetya Wiguna Mahayase. Om Swastiastu Rahajang Made Prasetya.
1: Om Swastiastu Rahajang.
0: Pun api gatre.
1: Iya, becik-becik Niki.
0: Niki pertama kalinya Made Prasetya berinteraktif sarang beli dedeng. Enggak kalian rai para pemirsa sahabat budaya Made Prasetya Wiguna Niki adalah sahabat teman kita di dari disabilitas genda Niki nge. Disabilitas tunanetra genda Niki turut hadir. Napi wastane megendui rasa kena nikiring ambare pasika sampun melejebos pacang bertukar pikiran menceritakan tentang pengalaman kena nikiring ngemosang inik mengajar musik sambil mencetak generasi inklusi. Nah niki luar biasa sekali untuk topiknya pun napi antuk melejebos dede pacang menyapa raklan raih sahabat budaya. Dan tentunya mohon didukung dan disupport melejebos siaran kami melalui Facebook di Pro 4 RRI Denpasar. Telur menawi teu wenten sementara di tiang sana jagi berinteraktif sana wawu ring 223361 dan terus ring WA 089 6718 50 242. Nggih. Langsung ke mantan Dede ke Made Prasetya. Dede siapa sira niki? Made Prasetya atau Made Wiguna niki?
1: Nggih, sebelumnya Om Swastiastu rekan-rekan pendengar.
0: Inge.
1: Jadi tiang lebih sering dipanggil Wiguna niki.
0: Wiguna. Wiguna ngemosang ini topik niki sedurung lantur niki aktivitasnya napi ke mantan niki Wiguna kegiatannya napi.
1: Oke, saat ini saya selain menjalankan usaha di Sunar Sanggita Musik juga sebagai salah satu pengurus Dewan Pengawas Pertuni Provinsi Bali yang saat ini menjadi salah satu apa namanya fasilitator yang mendatangkan saya juga di RRI Pro 4.
0: Luar biasa.
1: Jadi aktivitas saya lebih ke usaha kemudian juga berorganisasi saat ini.
0: Sunar Sanggita niki apa Made Wiguna?
1: Jadi Sunar Sanggita niki merupakan sanggar musik di mana kita mempekerjakan teman-teman tunanetra sebagai pengajar. Jadi awal mulanya itu di tahun 2020 ketika awal pandemi. Saya masih ada di Malang waktu itu yang sedang menjalankan kuliah S1. Nah, waktu pandemi saya melihat banyak teman-teman saya sesama tunanetra itu kehilangan penghasilan sebagai musisi nih ke. Jadi banyak musisi-musisi tunanetra kan kayak mengisi acara di kafe-kafe ataupun juga di warung-warung, tapi karena aktivitas yang dibatasi akhirnya hilang begitu untuk pendapatannya mereka. Nah, saya sendiri kebetulan sejak SMA itu ada pengalaman mengajar mengajar musik, dan saya berpikir bahwa hal ini bisa juga saya ajak gitu teman-teman saya sesama tunanetra, sesama musisi tunanetra untuk juga mengajar musik. Karena waktu di Malang dulu ketika pandemi, uniknya untuk permintaan mengajar musik ini masih ada gitu. Jadi tidak hilang sama sekali. Jadi itu awal mulanya. Dan saya mengajarkan bagaimana sih cara mengajar musik, dan audiens ataupun siswa-siswa kita memang kebanyakan adalah anak-anak yang tidak disabilitas. Jadi kita mengajar, saya ajarkan teman-teman tunanetra, meskipun kita tidak melihat, tapi kita juga bagaimana sih caranya mengajar anak-anak yang melihat, mengajar musik supaya mereka itu bisa menguasai materi-materi yang kita berikan. Dan di sini juga harapan Tiang melalui Suna Sanggita, anak-anak yang ada di Bali, khususnya di Denpasar, itu terbiasa berinteraksi dengan teman-teman tunanetra, sehingga disinilah saya ingin membangun juga yang namanya generasi inklusi gitu, melalui pendidikan musik ini, seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali. Nah, Raglan Rai, sahabat budaya, nah niki salah satu generasi yang memang sangat luar biasa sekali. Kalau boleh, Dede tahu alamat dari Sonar Sanggita ini di mana, Wiguna?
1: Gih, jadi Sonar Sanggita kita di Bali saat ini ada 4 lokasi. Yang pertama di kediaman saya di Jalan Soka, Gang Kertapura 6, nomor 1 Kesiman Denpasar Timur. Kemudian sisanya ini ada di Jalan Subita, kemudian ada di Jalan Mertanadi Kerobokan, dan yang paling baru itu ada di Tabanan, tepatnya di belakang Rumah Sakit Puri Bunda. Jadi model operasionalnya kita di Suna Sanggita ini adalah berbasis community. Jadi misalnya kalau saya di rumah itu, saya mengajak teman-teman tunanetra yang radiusnya kira-kira maksimal 2 kilo, tempat tinggal mereka radiusnya 2 kilo dari rumah saya, jadi mereka mengajarnya di tempat saya supaya tidak jauh-jauh. Nah, kemudian ada teman-teman tunanetra yang punya studio juga di Jalan Subita kebetulan. Nah, teman-teman tunanetra yang deket situ, mereka mengajarnya di sana. Kemudian di Kerobokan juga begitu. Dan di Tabanan ini juga ada komunitas musik tunanetra. Jadi kita kerjasama dengan salah satu pengajar baru. Jadi siapa teman-teman tunanetra yang belum punya tempat, bisa mengajarnya dari sana gitu. Jadi ini juga harapannya, kalau teman-teman tunanetra bekerja itu kan mereka banyak pakai ojek online, dan kalau tempat kerjanya jauh itu biasanya pengeluarannya juga banyak gitu. Jadi kita optimalkan ini berbasis komunitas supaya penghasilan dari teman-teman tunanetra juga bisa maksimal, dan siswa-siswa yang kita jaring juga semakin luas tempatnya. Seperti itu.
0: Luar biasa sekali nih. Wiguna, kalau seumpama ada salah satu mungkin ya, melalui siaran kita niki, tentunya para orang tua khususnya yang berada di seputaran Kota Denpasar ataupun di Tabanan tadi ya. Tabanan, Badung lagi napi?
1: Tabanan, Badung,
0: Denpasar.
1: Denpasar, nggih, betul.
0: Seumpama ada yang pingin belajar nih, pingin ikut bareng nih di Sanggar Sonar Sanggita, gimana caranya?
1: Nggih, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin belajar bersama kami, nanti bisa mendaftar melalui WhatsApp admin ke nomornya, izin saya informasikan.
0: Silakan, silakan.
1: Di 0811 286645. Jadi nomor WhatsApp adminnya 0811 286645. Atau boleh juga mengunjungi Instagram kita di @sunarsanggitamusic. Nah, di sana nanti sudah tercantum nomor admin juga, program-programnya kita juga. Di mana salah satu pembedanya kami dengan yang lain adalah kami di sini memberikan aktivitas musik kepada anak yang awalnya itu kita fokuskan kepada supaya anak-anak ini bebas stres belajar musik. Jadi kita misalnya nih berikan materi-materi, mereka sukanya nih musik-musik apa, genrenya ataupun lagu-lagu yang mereka suka ini apa. Jadi fokus awal kita itu biar anak-anak ini cinta dulu terhadap musik dengan cara seperti itu. Karena saat ini kan kebanyakan anak-anak yang les begitu ya, mereka itu merasa terbebani gitu dengan aktivitas tambahan. Tapi kita ingin mencoba memberikan aktivitas yang menyenangkan. Nah, salah satunya juga rekan-rekan tunanetra ini, saya melihat mereka punya kepekaan pendengaran yang luar biasa begitu. Misalnya ketika kita menekan sebuah nada, mereka sudah bisa menebak, oh ini nada apa tanpa melihatnya. Jadi kita fokus juga mengembangkan kurikulum cara belajar itu fokus ke melatih pendengaran anak-anak gitu. Pada awal-awal kita belajar, jadi harapannya sih mereka nantinya setelah belajar di kita punya kepekaan musikal juga, kepekaan empati juga gitu ya. Untuk membebaskan mereka dari kegiatan-kegiatan yang negatif juga begitu ke depannya. Oh iya, dan juga di sini kami rutin juga menyelenggarakan pentas-pentas meskipun kami tunanetra, tapi saya mendorong buat para pengajarnya supaya kita tuh menghadirkan hasil belajar dari siswa.
0: Supaya ada semangat ya.
1: Jadi kita bekerja sama dengan mall seperti Living World dan Pasar. Kemudian juga di bulan November nanti ada di Discovery Mall gitu, di Trans Studio dan beberapa tempat. Astongkara sudah puas begitu bekerja sama meskipun kami ini adalah pengajar-pengajar tunanetra seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali. Tentunya kita harus apresiasi langkah-langkah yang dilakukan sahabat-sahabat kita di Portuni ya. Madewi Guna. Dede banyak sekali punya teman-teman, sahabat-sahabat di Portuni. Ada Tugus yang dari Payangan.
1: Betul.
0: Salam nggih.
1: Siap. Beliau juga ini apa namanya? Sangat bagus sekali suaranya juga menyanyi.
0: Oke, berapa kali Bli Dede pernah ketemu sarang Tugusnya? Dan banyak lagi nih seperti Blide Alot, salam. Dari sahabat budaya Punika Wau nih, artinya bagaimana langkah yang sangat mulia sekali dilakukan oleh sahabat kita dari Portuni. Beliau niki adalah Made Prasetya Wiguna Mahyasa, owner Sunar Sanggita, di mana awalnya artinya mungkin merasa ketakutannya terhadap generasi-generasi yang saat niki ya, dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Nah, bagaimana beliau niki Made Wiguna kenda niki berusaha untuk mengarahkan alit-alit anak-anak kita ke hal-hal yang positif, tentunya melalui dunia musik seperti ini kan, dengeh. Rekan Rai, sahabat budaya, sambutan pindah frekuensi mulai jebos di Gisang Radit yang sepengaruh pemirsa ringline telepon 223361. Seni makin terus umum tiar siang seni pacang lintang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa.

Rosan menjadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

Pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat datang di Arakulan Rai, sahabat budaya, sanikan dan mesikian, nyarangin Dede, kesarangin Madi Prasetya Wiguna Mahyasa, owner Sunar Sanggita. Ngeh, kantun nyarangin para pemirsa Arakulan Rai, sahabat budaya, ring ambara. Menawita, wenten, sanajagi bergabung, Dede Sapa, Niki, ring line telepon 223361. Ngeh, tentunya bagaimana langkah kita mensupport sahabat-sahabat kita, di Portuni kendang niki nggih seperti napi langkah yang dilakukan oleh Made Wiguna niki sangat luar biasa. Beliau niki menghimpun teman-teman di disabilitas tunanetra kendang niki dikumpulkan, artinya dibuatkan wadah melalui Sunar Sanggita niki nggih untuk mencetak anak-anak kita, generasi muda, agar gemar bermusik. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Didi.
0: Siang.
2: Siang Kakiang, Niki.
0: Kakiang Made. Inge, punapi Kakiang langsung ke mantan ke topiknya.
2: Iya, langsung-langsung seorang Pak Made, Niki. Pak Made.
0: Inge, langsung ke mantan nanti tiang yang
2: kenal, Tiang.
0: Inge.
2: Seorang Pak Made. Yang kado melihat keadaan Pak D ini ku prihatin, tapi tepat sekali sasaran. Begat bagi tiang, tiang suksesnya banget, tiang membina orang-orang yang tunanetra. Selamat tugas, selamat membina. Yang kasihan orang-orang ini melihat keadaan Pak Made.
0: Nah, terima kasih Niki Kakiang. Mungkin langkah yang bisa dilakukan mensupport Niki Sangar Sunar Sanggita Niki menawita wenten anak alip, menduwe cucu. Nah, mungkin bisa diajarkan bermusik.
2: Pak Made, yang selamat tugas Pak Made membina orang yang seperti Pak Made, yang salam kenal dumun orang Pak Made. Yang minta hormat dengan Pak Made, tolong suaranya deh, saya seperti Pak Dialog ini, aduh luar biasa. Coba Pak Made uji coba dengan Kakiang biar dengar suara Pak Made
0: ini. Iya, yang bener dumun Kakiang eh niki spesial musik niki boya jo vokal nggih musik. Ngiring sik semua
2: Pak Made lebih cantik kami cantik Om.
0: Santi, Om. Made Wiguna niki wenten Kakiang Made kene niki nggih sedaya ring seputaran Kota Denpasar. Nah, beliau niki Kakiang Made niki mendukung mensupport langkah-langkah yang sudah Made Wiguna lakukan terutama untuk menghimpun sahabat-sahabat di Portuni, membentukkan diwadahi suatu wadah di Sunar Sanggita. Tentunya wadah niki mengajarkan anak-anak ya. Artinya boyo aja anak-anak tunanetra kemanten riki denge. Artinya anak-anak yang normal tentunya bisa ikut. Dari umur berapa sampai umur berapa kemanten deh? Halo, Made Made Wiguna, kalau anak-anak dari batas usia, dari usia berapa sudah bisa

0: diajarkan untuk bermusik.
1: Okay. Nggih, jadi di Sunar Sangkita Niki kita saat ini menerima mulai 4 tahun untuk kursus piano dan juga drum. Kemudian untuk kursus biola, gitar itu mulai usia 7 tahun. Nah, saat ini kami wenten program baru juga terkait musik tradisional kebetulan.
0: Napi nih kan, napi.
1: Jadi kursus rindik dan suling Bali. Jadi kebetulan Tia melihat juga bagaimana teman-teman tunanetra niki banyak juga yang luar biasa dalam musik tradisional. Nah, salah satu hal juga yang saya ingin bagaimana generasi anak-anak sekarang niki kan banyak nggih hiburan-hiburannya, mungkin mereka main game gitu, terus juga terkait dengan media sosial yang sangat banyak digunakan begitu. Nah, saya punya juga sebuah pertanyaan, apakah generasi digital sekarang ini yang terus-terus terjadi ini tentu ada plus minusnya. Ketika kita punya budaya, punya musik tradisional yang sangat luar biasa. Nah, disinilah kita dari teman-teman tunanetra juga ingin berperan begitu melestarikan ya dengan pembelajaran musik tradisional yang menyenangkan dan terjangkau begitu. Jadi sebagai gambaran, kita saat ini untuk program musik tradisional rindik dan juga suling ini kita sedang ada program apa namanya promo ya. Jadi yang mana kita ingin menghadirkan privat. Biasanya kan kalau musik tradisional tuh ada yang kelas kelompok gitu ya. Nah, di sini kita ingin menghadirkan yang privat mendalam gitu kepada anak-anak. Jadi satu guru, satu murid yang belajar gitu. Dan kita ingin menampilkan juga nanti kolaborasikan dengan musik modern. Jadi kita punya project kolaborasi musik, misalnya rindik Niki kita kolaborasikan dengan piano misalnya, kolaborasikan dengan gitar. Nah, itu nanti kita akan tampilkan juga di Discovery Mall, di mana di sana kan banyak juga audiensnya wisatawan asing. Jadi biar mereka mengenal juga budaya apa namanya musik-musik tradisional kita yang bisa yang keren gitu ya, digabungkan dengan musik modern. Kemudian juga anak-anak itu melihat belajar musik tradisional itu keren juga gitu, karena di sini tidak hanya main apa namanya ya solo gitu ya, tapi bisa juga dikolaborasikan. Teman-teman tunanetra ini memang luar biasa Niki, imajinasi aransemennya gitu ya. Jadi misal ketika saya punya satu rindik saja kemarin di rumah, nah pakai keyboard musik itu rindik itu mereka langsung kolaborasikan gitu, langsung mereka mainkan spontanannya. Saya lihat menjadi sebuah peluang yang luar biasa juga untuk melestarikan musik, mengenalkan musik tradisional kepada anak-anak, kepada masyarakat dunia ya, karena kan Bali ini kan tentu pendatangnya dari banyak negara begitu.
0: Kita
1: ingin menciptakan itu juga. Nah, saat ini kebetulan masih baru sekali sih, masih di bulan November ini kita baru, dan Astokaranya sudah ada beberapa peminat dari siswa kami yang sudah belajar sebelumnya, dan kita nanti akan promosikan lagi begitu musik tradisional ini gitu.
0: Deh, mungkin ada enggak support dari pemerintah untuk langkah-langkah yang Amadewi Guna lakukan Niki?
1: Nggih, untuk pemerintah
0: melalui dinas terkait ya.
1: Nggih. Untuk dinas terkait saat ini luar biasa. Jadi sebelumnya saya lebih banyak mengikuti program dari Kementerian UMKM terkait dengan pengembangan usaha. Jadi sebelumnya kan ada inkubasi wira usaha, cuman memang tidak khusus disabilitas. Saya mencoba ikut di sana. Jadi di tahun 2024 itu ada sekitar 2000 pendaftarannya, dan Astungkara Niki Sunar Sangkita waktu itu terpilih 100 besar dan kita mendapatkan inkubasi insentif intensif waktu itu di Bandung. Jadi diberikan pemaparan
0: ini seluruh Nusantara.
1: Nggih, seluruh Indonesia waktu itu pelakunya. Tapi yang disabilitas waktu itu kebetulan saya berdua. Jadi saya yang lolos, saya dan juga salah satu rekan, dia dari Jakarta tapi dari Bali. Waktu itu saya sendiri yang lolos begitu. Jadi saat ini untuk dukungan usaha saya lihat sudah semakin bagus. Jadi selain dari segi apa namanya pemaparan bagaimana cara kita sebagai pengusaha disabilitas bisa mengembangkan usaha, kemudian juga akses-akses kredit gini Ki juga saya kebetulan juga ada mendapatkan akses kredit dari BUMN ya Bank Bank BRI begitu dan saya melihat tidak dibeda-bedakan sih ya, ya apakah ini disabilitas atau bukan tidak tapi fokusnya ke apakah dia bisa gitu untuk punya potensi gitu ya punya, jadi bukan saya harap sih memang tidak dilihat
0: artinya tidak membeda-bedakan ya artinya tidak membeda-bedakan
1: iya betul tidak membeda-bedakan jadi ketika berikan kesempatan terus berpotensi dan bagaimana pemerintah memberikan pendampingan-pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman pengusaha disabilitas Niki. Namun khususnya dalam bidang musik karena memang kami saat ini untuk mengajak banyak teman-teman tunanetra ini baru intensifnya itu di tahun 2025. Jadi saya ada rencana nanti akan memperkenalkan juga ke banyak dinas lagi seperti dinas kebudayaan begitu tentang program-program kami dan memang informasinya banyak support-support juga untuk program kebudayaan di sana.
0: Luar biasa.
1: Dan sebelumnya di Agustus Niki kita dapat support juga dari Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Jadi teman-teman di Sunar Sangkita membuat program namanya Denpasar Youth Music and Character Awards waktu itu.
0: Luar biasa.
1: Diikuti 74 anak. Jadi kita laksanakan di Living World. Bagaimana kita hubungkan musik ini dengan karakter gitu. Jadi ada yang waktu itu pentas gini apa namanya membuat film pendek. Jadi kita ada salah satu film pendek juga namanya film Nada Dalam Gelap. Nah itu kita juga hubungkan bagaimana anak-anak yang belajar musik di Sunar Sanggita itu ada kesempatan juga di beberapa bidang lain. Jadi misalnya seperti pengembangan public speaking, kemudian juga teater dan juga musik itu sendiri. Jadi kita jadikan semacam project-project gitu untuk gimana nantinya isu-isu inklusif. Jadi teman-teman tunanetra ini punya banyak kesempatan untuk berbaur dengan anak-anak yang tidak disabilitas karena dari situlah mungkin ketika mereka kecil sudah terbiasa nih ya bergaul gitu ya dengan teman-teman disabilitas terus mereka ketika dewasa menganggap itu tuh bukan sebuah perbedaan tapi memang apa ya memang keunikan aja dan mereka terbiasa. Jadi kita melihat juga saat ini anak-anak yang berinteraksi dengan pengajar itu sudah seperti saudara juga dan orang tua mereka merasa bahwa di sini tuh punya apa ya anak-anak mereka nyaman gitu karena merasa seperti saudara dengan gurunya gitu. Ya,
0: artinya kita sambil mencetak generasi inklusif nih seperti Napi yang Madi kata Wiguna katakan tadi. Akhirnya luar biasa sekali. Menurutnya Wenten Malis Rezeki bergabung, Dede kembali menyapa rakan-rakan raih sahabat budaya. Bagaimana bentuk support dan dukungan kita kepada kawan-kawan kita di Portuni, di disabilitas, tunanetra, kena niki. Yang bagaimana langkah awalnya, langkah dari dari langkahnya untuk mencetak generasi seni. Tapi Male di saat bangkit niki deh ya dengan perkembangan zaman ya kan, perkembangan teknologi, bagaimana kita melihat perkembangan zaman seperti mangkin niki kalau tidak diarahkan dengan seni kendan niki budaya. Nah, tentunya anak kita pergaulannya juga itu yang perlu kita waspadai. Nah seperti ini kange. Nah mungkin bahasa ringannya niki asal sampun nak alit alit berwene mendaging seni kada niki otomatis dari pola pikir dari cara berpikirnya niki lebih agak lebih agak berkembang kenda niki. Semoga dijauhi kenda niki dengan hal-hal yang bersifat negatif. Nggih. Nah, tapi malih yang sangat kita takuti dengan adanya pergaulan bebas seperti itu Made ya. Perkembangan zaman seperti mangkin niki narkoba, seks bebas. Nah, niki asal sampun alit-alit ruwene di arahkan ke dunia seni. Nah, semoga hal-hal yang bersifat negatif niki jauh.
1: Kita juga melihat memang ketika anak-anak itu belajar musik, mereka itu kalau musik kan aktivitas yang dipelajarinya itu berkelanjutan gitu Pak. Jadi semisal ketika mereka sudah belajar, mereka diberikan alat musik, waktu-waktu yang mereka habiskan di rumah itu akan berhubungan dengan materi yang mereka pelajarkan. Jadi kayak ada aktivitas tambahan juga yang mereka pelajari. Dan pastinya untuk musik Niki kan banyak sekali ya penelitian-penelitian terkait dengan perkembangan kognitif ini, perkembangan motorik dan lain sebagainya. Dan kita salah satunya juga punya cara. Jadi teman-teman tunanetra Niki kan saya lihat kesulitan dalam menulis ya,
0: melihat
1: awas tulisan-tulisan yang biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada materi-materi yang diberikan oleh teman-teman tunanetra, kita fokuskan ke video. Jadi setelah anak-anak Niki selesai belajar, kita buatkan video rangkuman materi, dan anak-anak itu bisa belajar di rumah pakai video yang sudah kita berikan. Jadi mereka kayak seperti memiliki tutorial.
0: Nah, mungkin Niki salah satu strategi mengajar bagaimana anak-anak Kenda Niki yang ikut dalam sanggar Sunar Sanggita Niki bisa, maaf sekali walaupun diajari oleh sahabat-sahabat yang mempunyai keterbatasan gitu Niki. Nah, tetapi tidak mengurangi arti dan tidak mengurangi maknanya. Artinya dia itu bisa belajar dan dijamin mudah mengerti. Seperti tapi yang dikatakan oleh Made tadi, walaupun sahabat-sahabat kita di Portuni tidak bisa melihat ataupun menulis, tetapi bagaimana dia Nika mengajarkan dengan melalui video. Nah, Nika kan lebih apa ya, lebih cepat jadinya, lebih mengerti, lebih mengerti jadinya. Beli dede aja kalau disuruh baca note itu nggak bisa. Kalau sudah lihat videonya langsung, oh ini yang dimaksud.
1: Nah, jadi banyak nih ke kita melihat
0: cara
1: cara dan juga masalah yang dihadapi orang tua yang mungkin di beberapa ketika mereka dikasih note di awal tuh stres banyak anaknya nih. Ketika kita tunanetra tidak bisa menulis notasi begitu bisa menulis notasi yang tanda kutip notasi awas begitu. Nah, inilah kita siasati, akhirnya kita temukan cara, kita berikan video dan anak-anak itu lebih enjoy gitu untuk mengikutinya. Jadi meskipun ada hambatan ini, kita harus terus mencari cara supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman, terus tunanetranya juga bisa mengajar dengan lebih baik lagi, seperti itu.
0: Rekan-rekan tadi sahabat budaya, nah tentunya ya kami sih berharap nih, semoga langkah Niki membuahkan hasil yang positif, dan kita sebagai orang tua kan Niki tentunya harus mensupport dan mendukung langkah baik dari sahabat-sahabat kita di Sunar Sanggita. Karena seperti Napi Sanewawu sampun ke Sobiang, ada wenten 4 lokasi nggih, wenten ring Denpasar, wenten ring
1: Jalan Soka dan Jalan Subita di Denpasar, kemudian
0: ring Badung.
1: Di Badung itu di Jalan Mertanadi Kerobokan. Kemudian di Tabanan Nike di belakang Rumah Sakit Puri Bunda.
0: Iya, nah mungkin bisa Nike dihubungi nomor WhatsApp Sanewawu sampun ke Sobiahang. Mungkin bisa diinformasikan lagi untuk nomor WA-nya deh. Nomor WA-nya, nomor admin yang bisa dihubungi.
1: Untuk nomor admin kita di nomor 0811-28-6645. Dan kita punya promo gratis pendaftaran juga untuk saat ini. Kelas kita itu mulai dari 50.000 per 60 menit untuk musik tradisional. Kemudian per 4 kali pertemuannya itu mulai dari 300.000.
0: Nah, seperti Niki itu. Tentunya masalah harga tentu tidak sebanding ya. Bagaimana sahabat-sahabat kita Niki mencetak, mendidik anak kita di ranah yang positif tentunya untuk bermusik. Nah, seperti Niki, anak kita Niki dididik agar menjadi seorang seseorang dan baik nih ke seniman anal musik. Nih kan arahnya tentu ke komposer ya. Kalau memang dia seneng gendeng niki ya tentu dia nika akan tetap seiring sejalan dengan skillnya nanti. Betul. Nah itu tentu bisa untuk di masa depannya kemudian hari. Nah tiang rasa niki sangat positif sekali nge. Engge rekan rahi sahabat budaya seringan dan musikian niki nyerangin dede ring perempat suara budaya Bali. Kantun keserangin Dede Mahendra menitu wenten malih sanajengi bergabung yuk kita bersapa-sapa ria. Keserangin Madewi Guna owner dari Sanggita Sunar Sanggita. Masih Dede akan menunggu kendan nih menawi teu wenten saneme jagi memberikan support ataupun mungkin mau nanya alamat. Nah menawi teu wenten meduwe cucu na alit sane jagi sane seneng bermusik mungkin bisa langsung ke manten gabung ke Sunar Sanggita ring Denpasar, ring Tabanan, taler wenten ring Badung. Nggih. Nggih, untuk saat niki apa sih tantangan terbesar yang dihadapi untuk mencetak generasi kita, generasi muda kita untuk cinta terhadap seni musik khususnya deh.
1: Baik, untuk tantangan nggih, mungkin saya akan membagi ke dalam dua. Jadi yang pertama di generasi sekarang kami sebagai pengajar tunanetra melihat memang gadget itu adalah salah satu keluhan terbesar dari para orang tua. Karena ketika anak-anak sudah kecanduan dengan gadget, nah mereka ini akan sangat sulit sekali untuk melakukan ataupun fokus ke kegiatan-kegiatan lain begitu. Jadi kita punya beberapa siswa itu yang memang mereka datang itu salah satunya untuk mencoba bagaimana caranya agar mulai melepas ketergantungannya juga dengan dunia digital supaya ada aktivitas. Jadi ketika gadget ini sudah tertanam sejak dini, itu ketika dewasa apa namanya tantangan mereka untuk mempelajari musik juga pasti akan terpengaruh gitu. Karena sudah terbiasa untuk punya aktivitas digital yang kurang terkontrol. Nah kemudian hal yang lainnya yang kedua ini adalah kami sebagai tunanetra itu punya tantangan lebih ya, terutama untuk mengajar ini, karena kebanyakan cara mengajar musik itu dibuat untuk orang-orang yang melihat, jadi dibuat untuk guru-guru yang melihat. Jadi kayak kurikulum, terus materi-materi ajar, notasi dan lain sebagainya itu adalah untuk orang-orang yang melihat. Jadi di sini kami di Sunar Sanggita harus mendesain dari nol. Bagaimana sih strategi mengajarnya? Bagaimana sih pendekatan komunikasinya? Sesimpel ketika siswa baru datang, bagaimana meletakkan kursi yang pas supaya siswa itu bisa duduk dengan nyaman itu kita benar-benar akhirnya kita training teman-teman tunanetra yang benar-benar total tidak bisa melihat mereka kan tidak bisa membayangkan ya seperti apa sih jarak duduk yang nyaman misalnya sesimpel mulai dari awal itu kita harus mendesain semuanya dari nol.
0: Okay.
1: Nah bagaimana ketika tunanetra mengetahui tangan siswa ini benar atau tidak, karena kan memang kepekaan telinga tunanetra ini bagus dalam mengecek nada yang ditekan oleh siswa. Jadi ketika siswa pencet do, oh suaranya do, tapi apakah jarinya itu benar jarinya yang dipakai gitu ya, dengan yang dicontohkan oleh guru tunanetra. Jadi di sini akhirnya kita mengembangkan metode. Jadi kita lebih ke kerjasama. Jadi kita kerjasama dengan orang tua, kita kerjasama dengan siswa. Artinya mohon izin mungkinnya bisa mengecek jarinya dengan sedikit menyentuh bagian jarinya. Karena dulu Niki, kami sampai merekrut asisten pengajar hanya untuk mengecek jari saja. Itu dulu yang awal kita rasakan. Untuk mengecek jari, untuk menulis materi di papan tulis ini teman-teman tunanetra kan tidak bisa. Jadi ada biaya tambahan yang dulu kita bayar, yang semestinya kalau orang melihat melakukan itu mereka nggak usah bayar gitu. Dan sekarang kita sudah mulai mengembangkan daripada kita membayar, kita kerjasama jadi dengan orang tua, dengan anak, justru dengan itu akhirnya anak-anak itu semakin dekat gitu dengan pengajarnya.
0: Artinya dia itu belajar tidak merasa takut, ya kan?
1: Betul,
0: ya. Karena didampingi oleh orang tuanya. Betul. Ini memang sangat luar biasa sekali. Oke. B, karena waktunya Niki sudah apa ya, mepet sekali, mungkin wenten pesan dan harapan ke depan untuk generasi kita seperti apa Niki, mungkin langsung ke mantan. Wenten harapan ke depannya deh,
1: Harapan kami dari Sonar Sangkita Musik khususnya kepada masyarakat luas. Jadi bagaimana kita sebagai orang Bali, kita melestarikan budaya Bali melalui musik tradisional misalnya. Kemudian bagaimana kita memberikan kesempatan positif kepada anak-anak kita sejak dini. Ketika sejak dini sudah dibiasakan, mereka akan lebih mudah untuk disiplin, untuk terbebas dari kegiatan-kegiatan yang negatif ataupun gadget. Kemudian juga untuk masyarakat juga, ketika ingin membeli produk ataupun menggunakan produk dari teman-teman disabilitas, maka harapannya melihat bagaimana kemampuan teman-teman disabilitas. Jadi berikan mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa teman-teman disabilitas juga mampu menciptakan layanan ataupun produk yang memiliki guna dan juga
0: kualitas,
1: punya kelebihan begitu. Jadi dari dua sisi ini mudah-mudahan tercipta generasi anak-anak Bali ataupun Indonesia yang semakin inklusif, kemudian juga memiliki kegiatan yang positif, dan teman-teman tunanetra punya keberlanjutan ekonomi untuk masa depan mereka.
0: Demikian, ini sangat saya luar biasa sekali. Sehat selalu Wiguna, sudah hadir di studio memberikan edukasi tentunya nih, terutama kita sebagai orang tua dan anak-anak kita agar mencintai seni dan budaya tentunya nih, bermusik tapi malih tentunya di Sonar Sangkita Niki mengajarkan dari mulai dari modern dan tradisional. Oke, rekan Rai, ledangan pisan Niki riantukan galah sampun telas. Dedeng lungsur mau pamit. Suk semua untuk oratiannya nih. Menawi teman dan iwang ring sidoning pemargi di tiang inter acara puniki. Banget lungsur agung pangampura. Pindah kawasan aning atur acara puniki bupudang di tiang aduk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat Budaya Kepala Rumah Detensi Imigrasi Rudinim Denpasar Teguh Metalyadi mengatakan karena lonjakan jumlah WNA yang berstatus sebagai deteni secara signifikan sehingga pihaknya terus mengupayakan percepatan deportasian serta strategi perpindahan antar rudenim. Diakui percepatan proses pendeportasian tersebut karena keberadaan beberapa deteni berstatus lansia yang membutuhkan perhatian lebih serta keterbatasan anggaran. Ia juga menambahkan saat ini anggaran makan yang tersedia hanya dialokasikan untuk 30 orang sementara jumlah penghuni jauh melampaui kuota tersebut. Sekian, Yatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rahajeng, Tridharma Majang Ring, para pemirsa, Rakelan Rai, Sanekadun Musiki, Andring Pro 4, Suara Budaya Bali, Sane Mangkin, Jagilan Durang Ditiang, Acero Durini, untuk ngaturang siaran, ngelilu langun, untuk ngaturang teman-teman Pak Bali, Beli Jebos, Dede Pacang Nyangre, Semangat Pemirsa, Ring Lain Telepon 223361. Temang Dumun Jagi Kantor, Sane Mangkin, Terus Dumun Pirsa, Yang Sane Pacang Lintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sementara ini untuk lantai berapa miarsa senang adu nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali senawau sampun atur yang ditiang tembang nyarangin berapa miarsa sami ringgalah siang mangkin ring ditiang ring siaran ngelilu langun dede kesarangin Dwi pacang nyarangin berapa miarsa rek ambara Dwi Dwi
1: siap
0: li oke rerah dumun mic-nya supaya lebih jelas didengar suaranya kesarangin para pemirsa Rek Ambare. Nggih, tetap semangat Dwi nggih.
1: Yap, siap Dwi.
0: Pada pini ki antri BBM.
1: Aduh. Panjang nih
0: kopi. Harus apa ya? Bersabar. Nggih. Raglan Rai sahabat budaya serba dereng margi ring siang mangkin. Menawete kantun masih dalam suasana antrian minap niki. Tetap menjaga kesehatan Dwi ini, tapi malah panas kadi mangkin iki Dwi nge, harus banyak-banyak minum, dan pokoknya tetap semangat. Menurut Wenten senang jagi bergabung, ngiring Dwi sapa semetone Rek Ambare. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang. Rem-rem merengkarang asam, on ide.
0: Nge. Rem-rem. Iya, niki keserangin duit dumun. Mm-hmm. Silakan ya, duit.
2: Itu ya. Latihan nyoman utama.
1: Sira?
2: Nyoman utama.
1: Nyoman kesama.
0: Ibu nyoman utama.
1: Oh, nge. Salam kenal ya. Bu.
0: Salam kenal kocap, salam kenal.
2: Salam kenal ya kan, salam kenal duit. Jatan dua hari dong Sarah.
1: Tuh, Nika. Suka, Nika.
2: Dwi, saya yang nafi.
1: Karang asam, Nika, Ibu.
2: Karang asam ulakan, ya?
1: Iya, betul.
2: Iya, yang sarang. Iya, ini nanggung, ya?
1: Iya, tenang nafi, Ibu.
2: Katak kambang di Pagani.
1: Gak ada.
0: Katak kambang, kacap.
2: Katak kambang di Pagani. Iya.
0: Ampun.
2: Iya. Emang kena rahayu sarang sami Dwi emang deket sama tugas sarang Pak Ede sama tugas yang pamit Om Santi Santi Santi Om
0: Santi Santi Santi Om Wentan Bu Utama niki Dwi nggih ngiring male Dwi disapa langsung 223361
1: nggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Dwi lan Dede. Kita sarang nggak pas tawa.
1: Nggih Pak Astawa, saking napi.
3: Kita saking karasan si betan.
1: Si betan nih.
3: Nggih, sama di pun
1: nggih. Nggih, pun apa nggak napi?
3: Kecewa deh ini.
1: Kecewa, sih dah. Penyanyi ini.
0: Deni.

0: negatif sarang sami kematian duit lalu DC tajam tugas Om Santi
1: Ini Om Santi Om. Raklan Rai, sahabat budaya, sebenarnya dia sendiri dan Mr. Satya Niki bergabung nyarangi Dede. Dwi, kita membahas napi mungkin Niki.
2: Kenaikan BBM.
1: Oke, okay. Mungkin bisa dikomentari sedikit. Silakan Dwi.
2: Di hari ini panas dan tetap masih mengantri BBM ya, semeton Bali dimanapun berada. Dan mungkin jaga kesehatan di Dede karena cuaca sangat terik sekali siang hari ini. Mungkin sambil ngantri BBM mungkin bisa sambil beli es gitu. Bisa diminum.
1: Kalau es Nike mungkin kurang tepat ya karena panas. Langsung kedinginan nih ke pasti ke sampun berdampak terhadap kesehatan mungkin air
2: ya, mungkin bakal air.
1: Tapi yang panas daging yang es memang luar biasa nikmatnya. Mangde situasi tetap kondusif seperti ini, kan? Artinya walaupun ada antrean, kita di seluruh Bali, mangde suasana tetap kondusif. Artinya selalu menaati dan mengikuti arah antrean, mangde nenten-wenten. Nyalip sekali nika ya, kasihan juga napi maleh ramai di media sosial wenten sampai berantem sekali nika. Nah rela-rela sama budaya sebentar di tiang Mangda Rahayu sarang sami Rahayu sejebagen jagat Bali tumugi semeton sanekeni terjebak arus antrean kada niki Mangde tetap semangat dan bersabar. Senang mangke durus dumun biar sayang sene pacang lintang.
3: Bli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
4: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita enggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah jadi ASN.
3: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
4: Orang gede? Lo belong maksud lo?
5: Oh no.
3: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
4: Yang benar nih, nanti kadang gak lolos gimana?
3: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
6: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Upacara pewiwahan atau mesakapan. Pewiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara membecati, natap banten pewiwahan dan mepiuning di sangga atau pemberajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat, sanak keluarga dan

0: Ragelan dari Prabu Miarsa sudah di dia sedang dan bergabung ringtone pas Prabu dia balik kandun keserangin duit. Ya, Dede yang ada sepak ada pemirsa yang ambare. Menurut Wendan Malik sedikit bergabung mewali di yang sapa ring lain telepon 223361. Nih, Om Swastiastu, Rahajang.
1: Om Swastiastu.
0: Ingin Rahajang. Terus lo galo, gala sampun mepet niki jadi ngarsan teman tapi mau gatre.
1: Iya, nak sadu malah dek, kena ada leh.
0: Iya, terus.
1: Lagunya kata kamangnya pada deh.
0: Sampun, sampun bertemang, wawu, cari tiosan.
1: Ciro, mencana, ketemu di jalan,
0: ha? Oke, bertemu di jalan. Oke, terima kasih.
1: Nge, pada deh.
0: Ngiring.
1: Ampun, telah terlambat pada deh.
0: Nge, ledangan dumun, nge.
1: Nge, ternyata ngalah pada deh.
0: Ngiring. Ngiring-ngiring menten lu galuh niki ngiring seputaran Sibang. Kakak galah megatre. Om Swastiastu selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Om Swastiastu.
2: Swastiastu. Biang Sri keteran lu dede.
0: Biang Sri ledangan kakak galah megatre Biang Sri nge.
2: Nenek teman itu deh.
0: Kangkat galah megatre.
2: Yeah, kencan nenek teman.
0: Megatre, megatre, pirangan nak kangkat galah megatre, artinya boleh.
2: Megatre.
0: Hey. Yeah,
2: yang
0: biru. Terus.
2: Yang ring ini Ica, main Dira, ini Ayuna, Odawi. Pagi.
0: Niki wenten salam duit nyalamin.
2: Duit salam ya, rajang tegak duit.
3: Inge.
2: Inge, menikah dengan bang, bang Made.
0: Giring.
2: Pun kejepet niki nge, Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Nge, menurut itu wenten Malik sana jagi begatre, Malik siki penelpon ke mantan. Nge, selamat siang.
4: Selamat siang Didi.
0: Siang.
4: Pun api gatre.
0: Kena ring.
4: Kusambut semutan duit.
0: Pak Pandi, ringku sama dulu. Kangkat galah megatre, Pak Pandi.
4: Iya, sana bau. Sirin ke, Bu Agung ya.
0: Biang Sri, ring kekeran.
4: Kekeran. Iya, sana andungan. Alar Bu Lodre. Baik sempidi.
0: Niki, enten duit nyalamin ring studio.
4: Inge duit, salam kenal. Saking napi duit.
3: Saking Karangasem ulakan, Pak.
4: Karangasem napi
3: ulakan nike.
0: Saking Karangasem ulakan nike.
4: Uningin Pak Nyoman Gerbi nge.
3: Tanuning nike.
4: Oh Pak Le peka nung jalan tanuningin.
3: Kapan nike pulang kampung?
0: Jarang pulang kampung kecap nike.
4: Jarang. Iya nampak kusambu sarang ulakan.
3: Iya.
4: Iya suksul ide deh.
0: Udung.
4: Iya.
0: Sung semua mewali bentan yeah. Pak Pandi ringku sambal nge. Ini rekanan Rai sahabat budaya semedon didiang seni sampun bergabung sung semua sarang sami niki untuk uratiannya nih Dwi menurut itu wenton pesan-pesan male untuk semedon seni kantun berjuang untuk mendapatkan BBM.
3: Ya, ingi, intinya pokoknya semangat nih kebeli menerjang panas untuk mendapatkan sebotol liter bensin.
0: Oke, tetap semangat kendan niki nggih. Ya. Rekan Rai, sahabat budaya, sana wenten ring pukubuan mulai pisan selamat siang atau di tiang Rahajang mesanekan sani kantun ring margi tetap melakukan aktivitasnya. Tetap semangat mencari rejeki kendan nggih. Sane kantun ring kampus tetap semangat untuk menempuh pendidikan. Sane wedan ring genah pekarian tetap semangat untuk melakukan pekerjaannya. Nah, dan tentunya lakukan pekerjaan dengan rasa syukur, rasa cinta kendan iki karena kalau sesuatu yang kita lakukan dengan rasa senang kendan iki pasti kesampun apa ya? kita tidak merasa terbebani. Nah, asal sampun ngambil pekarian ten seneng, nah berat. Kok lama sekali waktunya. Kalau sampun kita bekerja sesuai dengan skill, nah niki pentingnya dari kita menempuh ilmu pendidikan, utamanya nih adik-adik titiang Mang Dene mencari jurusan yang tepat dan sesuai dengan kemampuan, dan tentunya bersekolah sesuai dengan kesenangan. Yang senang nari sampunang sekolahnya di dunia mesin, ya kan, harus sekolahnya di sekolah seni. Yang senang mesin jangan sekolah di dunia kecantikan. Dwi sukses selalu, tetap semangat belajar nge. Rela rai ledangan pisan iki galah sambut belas dedeng nusur pamit suk semua sarang sami antuk uratiannya ni menawi tewe dan iwang risidwaning pemargi titang inter acara puniki banget lungsur agung pangampura titang dede Mahendra kasarangin
3: Dwi Handayani
0: jagi nusur pamit mali jebos perempat era di Denpasar pacang bergabung kasarangin perempat Jakarta. Om Santi Santi Santi, Santi Om.

produk dan memperkuat perekonomian nasional. Kemarin Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengajak Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia serta pelaku usaha menjadikan hilirisasi sawit sebagai prioritas karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri. Pengembangan produk turunan seperti gliserin, surfaktan, dan karoten dinilai masih memiliki peluang besar selain pemanfaatan sawit untuk bahan bakar B50.

Kita beralih ke berita lainnya, Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan keempat tahun 2026 menjadi ajang silaturahmi dan pertukaran pengalaman bagi seniman serta budayawan dari berbagai daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus mendorong generasi muda mencintai tradisi lokal. Berlangsung dari tanggal 12 hingga 15 Oktober mendatang di Taman Budaya Kaltim. Acara ini menghadirkan parade busana daerah, pertunjukan seni dari 5 provinsi, pameran permainan tradisional dan juga bazar UMKM. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung,

Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A iya Imanaku akademisi dan juga penggiat budaya yang di Makassar belum nongol nih kayaknya. Tapi ya coba sapa dulu ya, semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Ya, selamat siang Mpok Nova.
1: Kenapa wajahmu gak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutlah juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu. Iya. Memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah.
2: Oh iya.
1: Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama.
1: Oke dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di sini siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke dah, silahkan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya. Dan tema kita tentunya pendengar, ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya
3: panggil
2: kupanggil Damar kini atau mau ki dipanggil di mana, di manaku? Damar saja, jadi siap. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perempat Jakarta, Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, ya. Itu seperti apa? Iya, silakan.
3: Selamat siang semua pendengar Perempat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan

kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong, ya, sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat, ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat sangat tidak lazim lagi mendengar itu.

0: menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni, ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai seperti itu kayak ini. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman, ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah, dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Kayun.
1: Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
0: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, secara besar ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkan di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasan misalnya.
1: Iya, papasan itu.
0: Jadi semua pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak Ini. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian, tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik, tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama, ada istilah di Makassar itu yang menyebut misalnya astambayang kontambo, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar

0: Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi-puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si Pakiyuk Bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak Kak Yuni, sangat banyak sekali ya. Yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
1: Kemudian
0: itu yang menjadi pertanyaan.
1: Sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya, atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
0: Iya. Jadi perannya sangat besar sekali Kak. Saya akan cuma menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan. Yeah. Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingeki, sipaka labiriki atau sipaka lebi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingek dan sebagainya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan perlu menjaganya Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan
1: terus di ini ya ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah kemudian kondisi saat ini ya Damar di era digital. Nah bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
0: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini. Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang apa namanya, yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak.

0: tanpa kemudian konsentrasi ke pelajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan apa? Menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta-merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasikah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
1: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara betul, baca puisi hasil karya-karya puisinya betul sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di. Itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada apa masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya. Di digital belum terlalu belum ada di digital waktu itu ya. Saya lupa itu
0: 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada. Ya, maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok, bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia Kak.
1: Baik, jadi besar harapannya ya dan sangat optimis ya sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
2: ya dan ini
1: Jakarta ya.
2: Oke.
1: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
2: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
1: Iya, silakan di 0811 400 9250.
2: Kita ulang lagi.
1: 0811 400 9250.
2: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun dan Yuni kita break dulu. Eh udah diterima?
1: Ya, ada belum sih?
2: Belum ya? Kita break dulu ya.
1: Iya.
2: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya.
1: Oke. Kita terima ya. Telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811 400 9250.
1: Baik, kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya, sudah. Halo. Ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari dari
3: Mbak Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, iya betul Mbak Yuni. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Leman.
3: Iya, selamat juga, salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni dan siapa Bapak nasinya nih?
2: Damar. Pak Damar. Damar, Pak Damar. Damar.
3: Oh, Pak Damar ya, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
2: Strategisan.
3: Ya. Itu apa bentuk dan contoh-contohnya Pak gitu. Nah, gitu saja Pak, bentuk dan contoh-contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak gitu.
2: Okay.
3: Itu saja. Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan. Yang mau bergabung, halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang-terang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni.
2: Jauh ini, ada di Jakarta ini sih.
1: Cak, dibacain nggak WhatsApp-nya Cak? Baca ini.
5: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau bacain nggak WhatsApp-nya Cak?
5: Jangan Ponoko, nanti terlambat
1: Ponoko. Ya udah, pertanyaannya apa Cak?
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni?
1: Sama siapa? Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni?
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk apa yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra Makassar.
5: Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, okay, baik.
5: Habis tadi juga Ponova ada yang nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus? Aku suka, tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu.
1: Yang mana itu dari sana juga, ntar Ponova minta dia di operatornya
5: gitu.
1: Iya. Dari RRI Net-nya.
5: Nggak tahu judulnya apa, aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
5: Oke, dan Bayu nih kita aja yang Ponova juga. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya. Iya
2: di Makassar.
1: Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh, udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh, berarti ada baca-bacaannya. Oh,
2: udah keluar. Keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silakan Damar.
4: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan juga pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. soal apa sih contoh-contohnya, misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat tetupan ritaya pakabodo linota tatanami antu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka inga ki, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
4: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya, tidak bicara tentang hanya kota, tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa, ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisan yang dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya Yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Yeah. Pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu,
1: kakak. Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
1: Oke, boleh.
4: Saya coba Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih. Tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua.
2: Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: Iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
1: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
1: Kalau untuk WhatsApp adakah?
2: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha? Terima kasih.
1: Oke. Sila
2: Mas Teo di Magelang. Gimana, langsung aja?
1: Ya, langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini, kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok, bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral. Tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang atau sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasan dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun. Karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks, sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang was masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya.
4: Saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik Kak, terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Yeah.
4: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita

0: tidak mengandung nilai-nilai lagi karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang minah bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tinroko naung anak, tinroko naik, nan balas akatekne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan itu yang selalu terniang hari ini. Baik. Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
1: Okay.
0: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
0: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Asik dengar cerita.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
0: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angaro dulu kak.
1: Silakan.
0: Tabik karain, kita mau peramama. Tidak lekam malak dirita, risa di karatuan ta, rimpu amatin kita. Inak jadi ane karain, lamar tata salah nakua, nakarepi kai salang karain. Angulur di baru gaya, nak tipu kain salangkarai, pasurang matang tabar. Inai-inai mo salangkarai, ama peto jing itu jingnya, ama piada kiada ka, usalaga isiring na, wisra para lakin. Ni ranjak kuni patikba, pang kulit kuni suwiya, ikat te angin karai, naikam bilikop kain. Amirik ko angin namanunan likok kain ikat teji nikarain naikam bebatang mamanyo pasulong tuji ni namamanyo batang kain ikat tejarun karain naikam bebanang panjai anta liko jan namaminawang banang panjai unasallah akan maya arukur dan likanta pangkai jirak inrak batuan jokku awang nyiri anak ribuku pasang nyiri anak tanjari kumakanainya tanah rupai janjin ya seperti itu kak. Jadi
1: wis keren luar biasa, aplaus dulu dong Dayang Yuni.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: iya benar, keren iya. Keren berarti itu iya. Salah satu bentuk puisi atau sastra biasa. Puisi.
0: Salah satu sastra lisan Angaro namanya kak.
1: Okay.
0: Ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit sebelum terjun ke medan perang, pergi berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan begitu seperti itu, dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaro itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja, tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba, ya, ada
2: motivasi raja. Dan doa ini
0: iya,
2: oh iya.
0: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa, keren. Sukses ya Kak Damar ya.
0: Kasih,
1: ya baik, dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Baben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar. Terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang udah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, perkiraan meteorologi dan geofisika ahli muda BBMKG wilayah 3, Pajar Rahmadi Priyambada, mengatakan edukasi mengenai gempa bumi dan tsunami penting bagi masyarakat Bali. Diingatkan juga sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai respon darurat serta jalur evakuasi menyasar. Lingkungan sekolah, pemerintah daerah, dan pelaku pariwisata untuk meningkatkan pemahaman mengenai respon darurat serta jalur evakuasi. Pajar Rahmadi juga menambahkan, selain memahami prosedur evakuasi, masyarakat perlu mengetahui titik kumpul dan jalur penyelamatan di lingkungan masing-masing serta memastikan informasi kebencanaan berasal dari BMKG atau pemerintah setempat yang berwenang, terutama ketika jaringan komunikasi terganggu dan informasi tidak terverifikasi berpotensi memicu kepanikan. Rekan-rekan, sekian Katro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore, saudara pendengar, rekan RRI yang masih tetap setia bersama Turmus di Prompat, Suara Budaya Bali, Prompat RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, dimanapun rekan RRI sahabat budaya berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi, Turmus akan menemani ruang dengar Anda 2 jam ke depan di acara Lingsir Sanjaya Ragam Irama Nusantara, siaran Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa, nanti Turmus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Prompat RRI Denpasar, silakan bergabung karena WhatsApp di kesempatan hari ini sudah kembali normal dengan nomor yang terbaru 089671850242. Sekali lagi, rekan-rekan RRI, nomor WhatsApp yang baru sudah tertera 089671850242. Oke, rekan-rekan RRI, sahabat budaya, di kesempatan sore hari ini di edisi tanggal 14 Oktober hari Rabu 2026, Turmus akan menemani ruang dengan Anda 2 jam ke depan. Sebagai persembahan pertama, Turmus akan menghadirkan lagu dari Maggie Diaz dengan judul Pusara Cinta. Rekan-rekan RRI, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Turmus di Prompat Suara Budaya Bali, Prompat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Lalila Ulan, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui lantafon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin dua hari tala.
2: Setia Aisyah Rasati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Melila Ulang setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabu. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat budaya rekan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini yang sangat panas membara dan panas mencetar di sore hari ini. Untuk mengadamkan suasana, kita akan berdendang dan bergoyang bersama. Silakan rekan Rai yang sudah siap siaga di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
1: Selamat sore, Bisutmu.
0: Selamat sore kembali.
1: Ini Mbak Helin di Denpasar.
0: Bagaimana kabar Mbak Helin di Denpasar?
1: Aduh, kabarnya tadi dari jam 8 ngantre.
0: Aduh.
1: Satu berdapat.
0: Gimana ini?
1: Antriannya BBM panjang banget.
0: Pokoknya tetap bersabar. Pemerintah sudah ya, memberi sudah berusaha mengasih solusi.
1: Iya, betul ya. Bener loh, do, panas dari atas, panas dari samping. Bersyukur masih dapat.
0: Iya, tetap bersyukur dan tetap sabar.
1: Ya, sudah.
0: Semoga keadaan ini cepat pulih kembali.
1: Ya, benar. Di mana-mana juga jalan macet.
0: Ya, semua.
1: Semua macet. Enggak ada enggak macet. Gimana kabar ini?
0: Kabarnya pokoknya tentu harus baik.
1: Ya, di sini juga baik.
0: Iya.
1: Kalau cuaca di sini juga lagi cetar,
0: ya,
1: panas banget.
0: Panasnya luar biasa.
1: Ya. Yang penting hati kita jangan panas.
0: Ya, benar, benar, benar. Benar sekali.
1: Hati harus adem. Lagunya dari Susan ya.
0: Dari?
1: Eri Susan.
0: Eri Susan ya.
1: Muara Kasih Bunda.
0: Muara?
1: Kasih Bunda. Ada lagunya?
0: Muara Kasih Bunda dari Eri Susan. Sudah siap lagunya?
1: Ya, ada yang mau salam dulu di
0: sini. Silakan.
1: Salam buat Bu Pera, ada Bu Wira, ada Mas Tunini, main di Kejuratan Sore. Ada Bu Jerawantri, ada Bu Citra juga selamat sore. Terus ada Nita, Bu Putu Keboiwa, Bu Lodre, selamat sore. Terus ada Bu Sinta di Penate, ada Desya, ada Bu Sekar Gatung. Ada Kak Dania, Dini Dania juga selamat sore. Terus ada Gong Biang Sri, ada Gong Biang Yoga, selamat sore. Terus ada Monica Pal, Fenarbo, Patut Mancung, selamat sore. Terus ada Paman Pandu, ada Kak Isha Plage, Kak Isha Mambal juga selamat sore. Terus ada siapa lagi? Ada Bu Eka Sidi, Mama Indah di kapal juga selamat sore. Ya pokoknya buat semuanya.
0: Buat semuanya, ya.
1: Salam kompak aja. Buat Bikut Mus, selamat bertugas. Tar pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Rezekinya lancar terus. Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Mbak Helin di seputaran Denpasar sudah menemani ruang dengar kita di sore hari ini. Silakan di line telepon lagi di belakangnya Mbak Helin.

0: Terus minta lagunya.
1: Silahkan lagunya.
0: Tera Jana aja.
1: Tera Jana, siap.
0: Yang koplo. Ya, salam-salam dikit ya.
1: Silahkan, silahkan.
0: Ya, ada Nini Ita naik-naik nih. Ada Kak Ciatot juga naik-naik, Kak. Ada Mbah Handira, ada Jelmangku Sedani, ada Bu Ekbak, Ibu Pera, Ibu Merdeka Tabanan, ada Nini Ayuna, ada Mbah Mangku Majapati juga. Ya, ada ini Kak Pedes juga, selamat sore. Terus ke timur sekarang banyak ya, terus
1: bisa masuk. Iya, silakan.
0: Iya. Terus ada Pak Dut Mancun, Pak Yan Narbo, naik-naik Pak Yan. Terus Pak Dutulus Jaya juga, ada Ibu Eka Sempidi, ada juga Ibu Ani Kapal juga, selamat sore. Terus ada Ibu Eka Batu Bulan juga, ada Nenek Santa sama kakek, ada Nenek Dania sama kakek juga, selamat sore. Ada Ibu Putu Kedoyuo juga, ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Nenek Tuade juga, ada Nenek Tuagus, Mahegi, Bung Biang Seri juga yang ada di Kekeran, ada Bung Biang Yoga juga, selamat sore. Ada siapa lagi, Mang Pandu juga, ya selamat sore. Bu Lodro, naik-naik Bu Lodro. Terus yang siapa lagi, ada Ibu Ana Wangayo Gede juga, ada Bu Ubang juga, selamat sore. Ya siapa lagi,
1: pokoknya dibungkus semuanya jadi
0: ya,
1: satu.
0: Pokoknya semua-semuanya ya, yang belum calling mohon maaf saya lupa. Kalau sudah
1: nanti,
0: naik lupa
1: ya. Nanti waktunya ya, masih banyak ya,
0: ya.
1: Terima kasih
0: ya, terima kasih atas waktunya untuk Ketut, selamat bertugas. Ya, ini Nini Itanya ikutan Tut.
1: Iya.
0: Baru. Iya, makasih Tut.
1: Terima kasih.
0: Dadah,
1: bye bye. Terima kasih Mbah Tunindi di seputaran Tanah Laut sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat rekan rai yang berada di seputaran Tanah Laut. Oke, sahabat budaya, kita akan jeda sejenak. Kita akan mendengarkan dua buah lagu yang sudah Tutmus siapkan di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rekalarai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, ada Mbah Indira di seputaran Tabanan. Selamat sore Tutmus, Mbah ikutan bergoyang. Salam semuanya yang hadir sore ini, Tutmu selamat bertugas. Dadah babay. Terima kasih Mbak Indira di seputaran Tabanan sudah menemani ruang dengar rekan rai semuanya di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Kembali Tutmu sekasa apa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut dan sudah jatuh. Silakan rekan rai. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Kalau ada anak-anak jatuh, udah bisa naik.
0: Kabar Nini hari ini?
1: Sehat-sehat.
0: Semoga selalu sehat.
1: Terang. Panas lagi.
0: Star panas, membara.
1: Ya, syukuri aja. Bagaimana katanya syukuri aja, Dut.
0: Iya, tetap bersyukur, harus.
1: Ya, tetap bersyukur. Bagaimana caranya supaya jangan kepanasan, kan itu.
0: Benar.
1: Nanti saya.
0: Silakan, ini waktunya karena terbatas ini.
1: Lanjutnya ya. Lanjutnya. Apa namanya itu? Cantik.
0: Cantik.
1: Ya.
0: Cantik.
1: Ada.
0: Belum ada.
1: Belum ada. Ya, kalau itu ya apa lagi itu? Bola jadi. Bola.
0: Bola, siap.
1: Ya, salam sedikit ya.
0: Silakan.
1: Mbak Sunindi, Mbak Indira, ya semuanya deh.
0: Buat semuanya ya, yang sudah bergabung.
1: Ya, belum pacaran nih, maunya ada jalan ya.
0: Oh ya, selamat. Semoga acaranya berjalan lancar.
1: Ya, semua sehat. Ini yang yang cantik nih ikutannya.
0: Iya.
1: Dan lain-lain yang cantik. Ya semuanya Tutmus.
0: Pokoknya untuk semuanya.
1: Di atas waktunya, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nini Ita, seputaran Pejaten sudah menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Silakan lagi satu Tutmus rasa apa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Setelah kita di Tutmus, gimana kabar?
0: Kabarnya baik, dengan siapa di mana?
2: Ibu Sekar Satung Bayangan.
0: Ibu Sekar Satung, silakan Ibu, karena keterbatasan waktu. Biar lagunya tidak.
2: Lagunya Suara Hati ya.
0: Suara Hati, siap.
2: Salam buat semua-semuanya aja deh. Penggemar Pro Dangdut di mana pun berada. Selamat sore, selamat hari raya Pak Budo Wage Kelaru. Semoga semua dalam keadaan walafiat. Juga Bitutmu, semoga sehat keluarga ya.
0: Iya.
2: Salam buat teman-teman di sana di petak ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, buat Bitutmu, terima kasih. Selamat bertugas, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Ibu Sekar Satung di Payangan. Semoga dalam keadaan sehat semuanya di Payangan. Dan rekalarai sahabat budaya yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di session yang pertama ini, Tutmus akan kembali menampar ruang dengar Anda di session yang kedua sampai selesai pukul 5 sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Rekan-rekan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, namun simbol kebahagiaan agak itu. Alah, legan awak kondisi yang ada dengan obat segar. Cuma dini kena dengan obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalau mau bekal si Haji Dian ni.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sahabat Budaya Praktisi Agama dan Budaya Bali, Ida Bagus Purwo Sideman menegaskan artefak yang tersimpan di museum menjadi salah satu sumber untuk menelusuri perkembangan kehidupan dan kebudayaan manusia yang dapat dipelajari masyarakat. Dijelaskan artefak merupakan bagian dari unsur kebudayaan berupa hasil karya manusia yang nilai sejarahnya dapat membantu mengungkap kehidupan dan sistem masyarakat pada masa sebelumnya. Purwo Sideman juga menambahkan keberadaan artefak memberikan nilai tersendiri bagi museum karena informasi sejarah tidak hanya disampaikan melalui tulisan, tapi turut didukung benda peninggalan yang dapat diamati secara langsung. Sahabat Budaya Rakan Rai, sekian Getar Bali bersama Tut Mus dan sampai jumpa.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya? Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak? Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget. Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alat

setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lokasi di dua banjar, yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pegadaian Ubung, Denpasar Utara, merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada Pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan Pura Mekah menggunakan konsep dua mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang dilakukan untuk pembedek di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di Pura Mekah Banjar Anyar tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengobat pria Pura Mekah di Majar Bino juga wajib melakukan sunat yang berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan Pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas Candi Gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan Pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama dan krisis multidimensi.
2: Suara budaya Bali.

0: Oke, Rekala Rai, kembali bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Masih dalam acara Pro Dangdut Adalah Kita di session yang kedua ini sampai selesai pukul 5 sore nanti. Beberapa buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kembali Tutmus ke sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut Pak Tut Siraja.
0: Pak Tutmus.
1: Pak Tutmus.
0: Dengan siapa di mana?
1: Salam kenal. Saya Kakek Putu Gede, Banyar Anyar Kulon, Kerobokan, Badung, Bali.
0: Kakek Putu Gede.
1: Ya.
0: Dari Kerobokan.
1: Nggih.
0: Ya, silakan, bagaimana kabar hari ini?
1: Kabar ya bagus-bagus saja. Inilah masih itu lelak dulu nimrum-nimruman gitu mendengar radio.
0: Iya, sambil bergoyang dangdut.
1: Iya, bergoyang dangdut. Kasihan juga sambil istirahat nih melihat orang-orang tadi antreannya ratusan meter. Nanti dulu ada gangguan nih. Ya, udah Perdangdutnya, tapi sayangnya ya tidak masih ingat dengan penyanyi dengan judulnya. Cuman ada ingat satu sudah diputar tadi.
0: Oh,
1: sudah diputar tuh artinya suara hati.
0: Suara hati ya.
1: Sudah diputar kan?
0: Sudah.
1: Sudah, sekarang ya coba masih ada apa enggak nih. Begadang, jangan begadang.
0: Iya, lagunya sudah siap.
1: Udah ada?
0: Iya,
1: sudah begitu. Terima kasih dulu nih, Kakek nih akan menunggu gitu.
0: Iya, terima kasih.
1: Sebentar.
0: Salam berapa, Kak? Biar nanti yang di belakangnya biar bisa masuk gitu.
1: Oh iya. Terima kasih, saya kembalikan waktunya.
0: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Pekak Putu Gede di seputaran Banjar Anyar Kerobokan sudah menemani ruang dengar Rekala Rai bersama di sore hari ini. Oke, di belakangnya Pekak Putu Gede kembali teruskan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut apa
0: Iya.
2: Adik. Lagi adik.
0: Iya. Apa kabar?
2: Lagi ada ketuk adik.
0: Ketuk iya. Siap.
2: Nanti ngikram adik.
0: Iya sehat kena.
2: Balik-balik sehat adik adik.
0: Semoga siapa banyak semoga sehat selalu.
2: Iya. Salam-salam nih sama
0: silakan, Pak. Silakan.
2: Iya. Pak De, Maedra, Pak De. Pak De Panji, Kak Eka Blago naik, Pak Eka. Pak Eka Mama naik. Film kita terus. Pak De Atop. Naik. Pak De Tarjo, Pak Dedi naik. Pak Komang Bani, naik Pak Komang. Juru Mangsi Bani, Pak Yanarga, Bu Tuku Kubu Iwa, Gembiang Yoga, Nate, Bu Eka Bupi, Bu Eka, Bu Cinta, Bu Eka Sambidi. Nanti dulu. Ya, mereka aja, Pak Dung.
0: Iya, semua, pokoknya untuk semuanya.
2: Ya, sebelum ditulis. Bungkus jadi satu, Pak Dung.
0: Bungkus jadi satu. Iya, terima kasih.
2: Ya, Pak Dung. Nanti kita becek-becek yang lagi, Pak Dung.
0: Iya.
2: Ya, dadah, bebe.
0: Dadah, bebe. Nini Galuh, Ibu Lodro di seputaran Sibang sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, rekan lain sahabat budaya, karena WA Perempat RRI Denpasar kita sudah mulai kembali pulih. Dan dengan nomor yang baru ya, 0896718502424. Sekali lagi nomor WA Perempat RRI Denpasar, 0896718502424. Oke, rekan lain sahabat budaya, kita akan jeda sejenak dan kembali Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda setelah dari lagu yang akan Tutmus putarkan di sore hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cuk.
1: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya bu.
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan, berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang, setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo, Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.

Kembang Warga. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI.

0: Oke, sahabat budaya Rekalan Raya yang masih tetap setia bersama Tun Musik Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu sudah Tun Musik putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, ada Blian Sena di Banjarmas Bedulu ya. Hadir mat sore di Tun Musik ikutan. Makasih, terima kasih Blian Sena di seputaran Banjarmas Bedulu sudah menemani ruang dengar kita di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Dan juga ada Pak Yan Narbo Niki ya di Pak Yan Narbo Niki di seputaran kapal ya, sudah menemani ruang dengar di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada Witut Pak Yan Narbo, tolong ditarik. Terima kasih Pak Yan, ditarik. Silakan, sudah buka line telepon, silakan di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Di Gianyar, Putri Manggis.
0: Putri Manggis di Gianyar, apa kabar Gianyar hari ini?
1: Niki Gianyar sih panas tapi ada meriemnya gitu loh. Gitu. Agak gulem di kebun. Apa namanya? Kabarnya?
0: Kabarnya baik sekali.
1: Request lagu aja.
0: Silakan.
1: Apa ya? Lagu tadi Begadang sudah. Apa lagi ya? Ya Ita Manis aja deh.
0: Ita Manis, iya.
1: Terima kasih Rito.
0: Terima kasih.
1: Mendengarkan pada sore hari ini. Salam sehat. Walaupun panas, apalagi dengan antri BBM. Oke, dadah.
0: Bye. Terima kasih Ibu Putri Manggis sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini di seputaran Gianyar. Dan di belakangnya Ibu Putri Manggis, silakan. Terima kasih apa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pak Tut.
0: Dengan siapa di mana?
2: Oh, salam kenal lagi siang Kak Pane belum sedang junjungan ibu.
0: Junjungan.
2: Nih.
0: Bagaimana
2: di request lagu sekini?
0: Iya, kabarnya di junjungan.
2: Aduh, panasnya mencekam. Panas sekali.
0: Ya, di junjungan ada Bli Gusteja.
2: Ya, ya, itu tetangga saya itu.
0: Oh gitu, ada Kak ya. Kajil.
2: Ya, tetangga saya, padahal pernah ke sana pasti ya.
0: Bersama Budek Dewi.
2: Oh iya. Kapan-kapan kalau ke sana mampir ke tempat saya.
0: Iya, terima kasih, nanti pasti ada waktu. Ada ya. Wah Jun juga.
2: Ya, itu tetangga saya juga di sebelah belakang rumah saya.
0: Oh gitu ya.
2: Ya, banyak tapi pada punya teman di sini.
0: Ah lumayan ya.
2: Itu ada di sebelah rumah saya itu.
0: Oh gitu ya, salam buat.
2: Ya. Saya request lagu gini ya. Ya.
0: Silakan.
2: Cubit-cubitan.
0: Cubit-cubitan, iya.
2: Ya. Ayo, makasih Pak Tur.
0: Terima kasih.
2: Yo.
0: Dadah babae Pekak Pandi di seputaran Junjungan Ubud sudah menemani ruang dengar kita bersama. Silakan Rakalarai yang ingin naik di line telepon 22 yang ingin naik di WhatsApp Perempat RRI Denpasar, karena WhatsAppnya sudah kembali normal dan nomornya sudah baru. Terus akan berikan nomornya 089 671 850 242. Sekali lagi rekan-rekan lain yang ingin bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, 089 671 850 242. Oke sahabat budaya, rekan-rekan lain yang masih tetap setia bergabung bersama Tun Musik di Perempat Suara Budaya Bali, karena keterbatasan waktu di sesi yang kedua ini di acara Pro Dangdut adalah kita. Langsung saja Tun Musik akan memutarkan dua buah lagu, Hitam Manis dari Mus Mulyadi. Rekan-rekan lain yang kemana-mana, tetap setia dan selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106.4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Gimana ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
1: Kenapa wajah beli bingung gitu? Lagi gak putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud beli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Beli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses gitu ya beli?
0: Bukan. Bukan gitu maksud beli. Sawah ini akan dijual.
1: Kenapa dijual beli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal beli asah kemampuan dan wawasan beli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan beli.
0: Dibuat amat. Atau juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Beli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Beli.
0: Iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya.

Oke, rekan lain sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut di edisi hari Rabu sore hari ini. Dan tadi beberapa lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Jika selama Tutmus mengudara bersama rekan Rai banyak kesalahan, Tutmus minta maaf dan pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

Sahabat Budaya, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayu Rake Swastini, mengatakan pihaknya terus menggencarkan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan mental melalui promosi screening kesehatan mental dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Diingatkan masyarakat juga perlu mengenali perubahan perilaku orang-orang terdekat sebagai salah satu tanda awal seorang membutuhkan dukungan kesehatan mental, dan keluarga memiliki peran penting tersebut karena lebih memahami kebiasaan serta keseharian anggotanya. Rekan Rais Kangga Terbali bersama Tutmus, dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, Angge Pamiarsa, Rakan Rai, Sahabat Budaya, Senekan Tentu Tetap Satya, Iring Titiang, Ring Prompat, Suara Budaya Bali. Wali Mali Titiang Ketut Mus, Kantun Nyarangin, Sementara Rakan Rai, Maka Saming, Antas Gilah Titiang Puput Bertugas, Malaya Bos, Ring Galah Jam Pituwengi. Pemirsa Suara Samir, Rakan Rai, Lanturan Titiang Acara Drue, Ring Galah Jam Limau Puniki, Antas Gilah Jam Tujung, ya. Ring acara lingsir sanya rakam informasi dan musik-musik duwe jadi pacang atur nitiang teman-teman pop Bali. Talar informasi duwe menuju bos jadi pacang atur nitiang destinasi wisata lokal. Pemirsa salah sami rekelan lagi sampun mereka-meriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali perempat RRI dan pasar dulu semun piar sayang teman sani sampun saya Gayang Titiang.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
0: Buka tuh. Aduh, ramai banget di pasar ya. Wah, banyak banget belanjaannya, Bu. Borong nih. Iya, Bu Komang. Belanja banyak nih. Mau masak sayur asam, ikan bakar, sama beli buah pepaya juga nih untuk anak-anak, Bu.
3: Waduh, rajin bener masaknya, Bu.
0: Kalau saya sih, mending beli jadi aja.
3: Di warung lewat perutu sebelah. Gak ribet, cepat, enak pula.
0: Ya, boleh aja sih, Bu. Yang penting, pilih yang kebersihannya terjamin dan bergizi ya. Apalagi untuk anak-anak kita, Bu. Anak-anak kan butuh protein, sayur, buah, dan lain-lain. Biar sehat dan tidak stunting loh, Bu.
3: Stunting itu yang anaknya tubuhnya kecil ya, Bu? Bukannya itu turunan, Bu?
0: Bukan, Bu. Itu karena kurang gizi dari kecil. Jadi sebagai ibu, ya kita hendaknya mengusahakan makanan yang sehat dan bergizi untuk anak-anak kita dimulai dari dapur keluarga ya, Bu.
4: Bunda, semangat cegah stunting dimulai dari dapur keluarga. Makan bergizi tiap hari, anak tumbuh cerdas dan sehat.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Gender Wayang. Gender Wayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitra yatnya seperti ngaben dan memukur.

ngaben, gender ditaruh di bade atau pengusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat mengukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusiayatnya digunakan pada waktu nyambuti, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: makan dan berikan buat anak yang di dalam kandungan ya, Bu.
1: Rahayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
0: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
1: Iya.
0: Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan.
1: Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
0: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
1: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
2: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
3: Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

berjuang berbakti kepada ide sang yang dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandara Giri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini

0: siapa, Dek?
1: Temanku undangan yang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing ceketo. Maksudku bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, ini deh, cantos nih deh, ganti dengan Dini.
1: Gitu dong. Maksud yang kenten lah eh.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ini pemirsa Rekalarai, sahabat budaya, senekan tentu tetap satir ring tiang ring perempat suara budaya Bali. Wali Mali titiang ketunus kantun nyarangin sentor Rekalarai ngatur segala titiang puput mulai jebos bertugas tinggalah jam pitu wengi nge. Pemirsa serang sami, nah duaning rahino mangkin rahino budak cemang klau nge. Nah rahajang napi wastane ngemargiang upacara rahina Buddha cemang klau tawi Buddha wage klau gitu. Nah minapta sementara kelarai sami sane medue pedagangan gitu nih. Taler sane medue toko lan ruko pasti ke rahina mangkin medue upacara tur nyangre wali rahina Buddha cemang klau. Demogi memargi antar tur Presiden ngemolehin kerahiwan tur kerahajangan. Pemirsa salah sami dua ninggalah titian niki sampun nepat ninggalah jam 6 niki nge. Nah rakalah rai jagi pacang hiring titian uncaran puja trisanya. Dumadak dumadik sampun pada mesana niki nge serang sami tur sampun pada saya ge nyujur ke genah pemusuhan utawi genah merajan suang-suang jagi pacang hiring titian uncaran puja trisanya. Rakalah rai pemirsa salah sami sampun mereka-mereka tetap satya ring perempat suara budaya Bali.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

sepi. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara pancayatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale,

0: ada gue lagi bar sepel sapu selesai
1: nak demi sebuah rago nak rawasan lo
2: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
0: Ini kalau mau bekal si si Aji dia ini
2: dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kita berarti aksi kirlang pasir. Ukir pindah ke watu ning kare pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayo kamu dulu, aprikos dening perang.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan ketakutan.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksan sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang

Hingga pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekan tentu tol satu hari ini tiang rimpung 4 suara budaya Bali. Nah, iwawu sampun atur ini tiang sarang-sarang ngucaran punca tulisannya menarapan untuk ngucaran punca tulisannya presido pemirsa sarang sami ngemanggukin kerahajang lan kerahayuan presido ngemargiang swadarmo lan swagina nyane suang-suang. Rekalan Rai kantun tiang jagi pacang iring sementara Rekalan Rai ngantos galah ditiang puput malih 1 jam ya. Dengalah jam itu dengan cara lingsir sanya kantun ditiang jagi pacang aturan tembang-tembang rohani Hindu. Rekalan Rai, salam budaya, sampun mikir-mikir, tetap setia ring perempat suara budaya Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya? Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar. Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak? Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget. Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: apa termenung?
1: Ayo sini, duduk dekat ibu. Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung. Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
2: Rahayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
1: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
2: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu jaga anak dari stunting loh.
1: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
2: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif,

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan

Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pemirsa Rakyat Rai, sahabat budaya, saya akan tetap setia dengan yang berempat Suara Budaya Bali. Rawi Riki di Munditian Ketut Bos, Yagi Pacang Iring, sementara Rakyat Rai, maka saming ya, dua ning ke Bandungan Degalan, dan presiden di Tiang Yagi Pacang Lantur, acara dulu ini. Nah, ibu umum, kundang-kundang teman, sampun atur di Tiang, dimungi presiden menghibur, yang bungi kadi makin kita ler. Kita kelana di Tiang Iring, saking ini, pasti kau akhir kekiraan di Tiang, masuk Agung Reno Pangampura, tur. Acara dua, puputan di Tiang, untuk para mesanti, malah bos. Wenten sementara di Tiang Dayuari jadi pacang iring sementara kelarai ngantos galahnya nih Puput bertugas ring galah Camloras. Om Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Hai nggih pemirsa, Ratu Dodane maliring di tiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Nguwe gatre senekatur minakadenyane. Perkiraan meteorologi dan geofisika ahli muda BBMKG wilayah 3 Pajar Rahmadi Priyambada. Mausang pinake piteket utawi edukasi indik linuh utawi gempa bumi. Miwah tsunami membuat pisan ring kramo Bali ne. Praktisi agama lan budaya Ide Bagus Purwo Sideman negasang indik artefak sane kegenahan ring museum dado sumber daya majang ring kramo. Angin pemirsa sane mangke di tiang ketut mus jadi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Pemirsa gatre sane ke pertama. Perkiraan meteorologi lan geofisika ahli muda BBMKG 3 Pajar Rahmadi Priyambada. Maosang pinake pitekat utawi edukasi indik inuh utawi gempa bumi miwah tsunami membuat pisan ring krame Bali ne. Kagentosan daler penyobiahan mangdeng limbakan pekarian ring respon darurat wilayah jalur evakuasi mangdeng nyasar ring lingkungan sekolah pemerintah daerah. Miwah para pelaku pariwisata mangdeuning ring tata titi respon darurat miwah jalur evakuasi. Pajar Rahmadi telah mengawakin sejabaning uning ring tata titik evakuasi kerama patut pulih. Uning ring genah mepunuh utawi titik kumpul. Miwa jalur pemargi melase saking baya ring widangan suang-suang tur mastika yang pina ke gatre miwa orti kebencanaan medal saking BMKG utawi pemerintah daerah sane wusan kegenahan utawinya ne rikale jaringan komunikasi wusan kereredan tur orti sane durung tatas preside ngawi karmone takut miwah jejah. Praktisi agama lan budaya Bali Ide Bagus Purwo Sideman nugasang indek artefak sane kegenahan ring museum dado sumber daya majang ring krame mangde preside ngererah informasi indek sejarah kauripan lan budaya manusia. Dan ini latarang artefak pinake produk saking pak kardin manusia madue nilai sejarah saneng wantu nyinayang gaya hidup miwah sistem sosial saking masa sane sampun lintang. Purwo Sideman telah ngawakin kewentanan artefak ngicanin nilai indik majang ring museum. Santukan informasi sejarah sane wenten, nenten wantah melarapan antuk catatan sane kesurat. Kemauan nanging taler melarapan antuk peninggalan sane merupa sane preside kecingakin langsung.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiaran oleh RRI Denpasar.
0: Ingin pemirsa gatre selanturnya nih Alam Kande Winali, manajer wilayah penjualan retail majang ring Bali ring PT Pertamina Patraniaga. Maosang Pertamina terus ngemargiang monitoring stok BBM miwah konsumsi ring lapangan punika taler nincapang distribusi risampune kapal tangki BBM berlabuh. Dan ini latarang Pertamina Patraniaga sampun ngaturang jadwal rauh kapal tangki BBM sane bertahap rahina mangkin benyang lan tanggal 16 Oktober ring terminal BBM Sanggaran lan Mangis. Antuk volume kargo total sane ngantos 26.200 km. Winaling wawakin sepengrauh kapal tangki punika membuat pisan angin nyage pasokan pertalite miwah pertama sane terus-terusan majeng ring widangan Bali. Sinarangan mengoptimal distribusi saking terminal BBM kantos SPBU. Komisi 10 DPR RI ngelaksanayang kunjungan kerja ring Bali United Training Center ring Pantai Purnama Gianyar. Anggota Komisi 10 DPR RI sane taler mantan vokalis Dewan Dewa 19 Once Michael ngangkenin gargito pisan nyingakin kesungkeman majeng ring manajemen Bali United sejeroning ngewangun pusat pelatihan sane terpadu ring posisi pasih. In Balines majen manajemen Bali United sampun mausaha ngewangun pusat pelatihan sane terintegrasi sane misayang ius becik majeng makeh klub bola mangde sayan ngelimba. Angin pemirsa wantah kadi sepunika gatra Bali sane preside katur wengini mangkin titiang ketut mus kesarangin pengerambo gatra Bali ngusur mau pamit puputang titiang antuk para mesanti om santi santi santi om.
1: Asapunika wau, sampun

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali.

0: Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Blayak. Blayak adalah makanan tradisional khas Buleleng berupa tipat yang dibungkus gulungan janur, disajikan dengan sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, keripik kulit, dan ayam bumbu kuah. Rahasia paling penting dari blayak ini adalah bumbu rempah-rempahnya harus lengkap agar bumbunya bisa meresap dalam daging ayam. Daging ayam yang digunakan juga lebih baik ayam kampung, jadi lebih legit dan enak. Semua rempah-rempah yang digunakan untuk bumbu tipat blayak dibakar terlebih dahulu di atas bara api. Setelah itu, bahan-bahan untuk bumbu tersebut baru diulek dan dicampurkan dengan tepung.

0: Wah, selamat ya Bu, atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyak yang makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Genderwayang. Genderwayang atau gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitra yatnya seperti ngaben dan memukur.

saat ngaben, gender ditaruh di bade atau pengusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusiatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewayatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.

0: Indonesia sedang dirundung malang. Bencana yang bertubi-tubi. Gempa bumi di Sulawesi Barat dan Pangandaran. Banjir besar di Kalimantan Selatan. Longsor di Sumedang, Jawa Barat. Dan banjir bandang di beberapa daerah lainnya. Pandemi pun juga belum usai.
1: Ku lihat ibu pergi.

Ya Tuhan, ampuni kami yang sombong ini, yang merasa mampu mengatasi semuanya. Hanya kepada-Mu kami memohon. Amankan negeri kami dari bencana yang berkepanjangan.

0: Dari Radio Republik Indonesia untuk Indonesia tercinta.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Hai Gira Gerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai Gira Gerai sapunapi gatre astengkara sambis tato becik kenten nge sato kena rahayu rahejang makin kecunduk malin niki sarang titiang dayu ari sani jaga nyara nyara Gerai mau saking galah makin niki nyantos sepupun meja bos renggala jam roras mengi. Hai nggih rakerai, pastikah sampun rakerai ringgalah mangkin niki sampun beristirahat, sampun wenten niki nggih ring griya jero pekubon suang-suang sampun wusan tapi sampun pupun niki ning aktivitas duwe. Kebudal niki saking genah mekar ya, kenten utawi wenten sane ring margi niki jaga budal kenten nggih titangna salon-salon kae manten. Nah utawi niki rakerai sane napi wastane kantun nabung dumun ring pom bensin. Nika sampun nggih napi wastane alon-alon kemanten pasti sami pulih kenten kemon duwe ning sarang akeh nggih rakerai ledangan ya napi wastane sabar-sabarin dumun lantang-lantang waduk dumun nggih pasti kesami pulih niki antun napi wastane bahan bakar kenten nggih ring motor mobil kenten nggih pacang napi wastane duwe ning pacang kaangen benjangnya nih rakerai duwe ning napi wastane kantun aktivitas duwe tanten menten menten kapiambang kemanten astung karaje benjang niki tangan kantum memargi antar kemanten kenten ge. Aingge rakerai diwawu sampun niki kesarangin sawitra titiang biturmu sampun nyarangin rakerai sejam niki ring siaran lile cita sane mangke kelanturan sareng titiang ring siaran lile cita kentene kantun niki nyanto seringgalah jam sia mali jebos. Aingge tale titiang jaga muning ayang malih napi kemanten ring program acara begini mangke. Nah pasti kesampun program acara sane napi wastane menghibur pisan niki nggih ringgalah jam sia rakerai nyantos jam dasa. Kawentenan niki program acara kelanguan ring rahin latri. Rakerai sane de napi wasane seneng tembang-tembang Bali, sane ngarsang tembang meja pas durus ngelanjing ke mantan sareng titiang mungkah ring ambare. Nah niki kemarin sejam ke mantan ya nih sampun ngarsang tembang nenten si de megatre utawi niki kebalikannya kata rakerai ya nih sampun megatre nenten si de untuk ngarsang tembang. Mantan niki rakerai ringgalah jam dasa nyantos jam solas niki pacang ke lanturan ring mece cimpedan pasti kesampun gak niki ini ngampun mece cimpedan titiang sana jaganya ring rakerai niki nge rakerai napi wasane minap aja bos rakerai sana pimentan galah nyarangin nanti mepelalianan mece cimpedan kenten nge terus aja bos sarangin niki ringgalah jam dasanya nih wawu ngelantur niki rakerai ringgalah jam solas, jam tos, jam roras pacang ke aturang ring program acara kantor niki ring rahi nolatri untuk apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Nah ingge karya sapu nike sampun nge program acara ring mengini mangkit sani jaga kemargi yang maje bos astungkara sambil side nyarangin titiang ring ambar sani kantor niki rakerai monitor nge ring perempat RRI Denpasar coba dumun niki tes ombak dumun nge sanggra wajah bos titian niki ring wasat niki durus ngeranjing ya napi wasatnya tunas gatrenya nih rakerai keranya ring nomor wasat niki ring 089671850242 tahu sani mendui galah atau nyarangin ring ambar wajah bos mengurus munggah niki ring nomor interaktif 0361223361 Ainge, duaning niki kantun tering program acara Lila Cita ngiring nuun piarsia rakerai wenten kudang-kudang seni kerawitan Bali niki wenten inggih nika wenten gong luang rakerai sarengin genggong batuan 2.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Upacara pewiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kepada Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara mebiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mepecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemrajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat serta keluarga.

0: Capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
2: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kalian bisa jadi bos.
2: Baiklah anak buah.
1: Iya bos.
3: Jangan hanya bermimpi. Kerja keras, rajin, dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

dari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: Tanah Lot. Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tanpa disadari, kebiasaan merokok sangat berbahaya bagi kesehatan diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Jangan merokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut tuh, Gen. Rokok saja yang jadi masalah. Supaya saya nggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Itu artinya cucu ini kena dampak asap rokok, jadi perokok pasif begitu dah nih.
1: Makanya stop merokok.
0: Matikan rokok sebelum rokok membunuhmu dan orang-orang terkasih yang ada di sekitarmu. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, gangguan kehamilan dan janin. Banyak dampak buruk yang diakibatkan karena merokok. Risiko terbesar kita adalah kematian. Mari kita wujudkan hidup yang sehat tanpa rokok. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Denpasar.

Hai, gerak-gerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai, gerah hajang pundiki, selamat malam alia terantiti yang majarah kerai serang sami, ring DJ pada begedah kenton. Nge, astung karel sami stata kena rahajang niki titi yang kantunnya rengin. Nge, rakerai serang sami, dayu ari kenton nge, rakerai ring wong ini mangkin. Pasti ke sampo niki titi yang pacang sayage nyarangi rakerai antuk. Tapi wastane ngiring yang kenton nge, nyarangin dikirim program acara sane menarik pisan niki. Ayo ngiri wawu niki sampun memargi kenten nge wenten syaran lila cita katoran niki gong luang kenten nge taler genggong batuan kalih kenten nge nge pastikan sampun niki wanta anggen tapi wasane ngajegang kawentenan pun niki kesenian kerawitan ring Bali nge sani mangken niki jaga identiti arah kerai ngelanturan untuk program acara kelanguan taler wenten maja bos niki pacang ke tur niki ring ambare drama legenda. Niki majapahit judulnya nih Rakerai Pesona Dara Juwanti dan 40 Pasang Penempal. Hai nge taler niki titiang nyeling majarah kerai sarasami kenten nge sane napi wasane monitor durus niki meja bos napi wasane megatre kemantan ring WhatsApp 4 RRI sane anyar elengnya catat dumun. Nah niki nomornya nih ring nomor 089 6718502 Hai nge taler niki ring ambare saring arsan tembang kenten nge sane kayun bunga meja bos saringin kemantan niki ring line telepon 0361223361. Hai nge sedurung niki legendanya nih legenda nusantara pacang katurang ngiring mirengang tembang siki kidumun niki wintan saking beli bagus wirata rakarai layang-layang.

0: ke sarang. Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Berdoalah sebelum jalan, berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas, serta lengkapi kendaraan Anda. Bawalah SIM, STNK, dan KTP. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah.
2: Benar. Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendaraan di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik beristirahat sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai Gera Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai Gera, di bawah sampun katoran siki tembang pemungkah niki sake bagus wirata rakerai layang-layang kenten nge. Hai Gera, bagi-bagi persitu terhibur niki ring wang ini makin taler ilingin maja bos niki rakerai sana daerah monitor durus ngeranjing ring WhatsApp perempat RRI Denpasar sampun menten niki saiga nomor sana anyar taler niki maja bos wabul antar-antar yang antuk interaktif kan ternyata rakerai saning arsan tembang medoi galah durus ngeranjing niki ring ambar nge sani makin ngiring dumun biar sayang niki drama legenda Nusantara rakerai murdanya nih pesona dara juanti dan 40 pasang penempa
1: RRI dan pasar suara budaya Bali.

seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari Bumi Sementara, Pesona Darajuwanti, dan 40 pasang penumpang.

40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juwanti, dikarenakan abang kandungnya Demang Lutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juwanti menyelamatkan kakak kandungnya Demang Lutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi kakandaku sedang berada di tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Letup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Letup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Yang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda di Mengutuk. Iyang tenang saja. Doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri.

0: gagahnya adalah Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demang Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan. Karena kepala malu, Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Lagi-lagi tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Seorang wanita cantik, putri Dara Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini.
3: Prajurit, bawa Demang Nutup kemari.
4: Baik, Paduka Raja.

0: kau Dara Juwanti?
1: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
0: Dara Juwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
1: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
0: Tapi, adikku...
1: Baiklah, Patih Rogender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
1: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, Putri Cantik.
3: Akhirnya, menikahlah Patih Rogender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarrama Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekan-rekan, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan agak ibu. Alah, lega awak kon ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena dagang obat segar satu selesai.
3: Nak dini sebagai rago, nak rawasan lo.
1: Berbahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini juga lah bekal si Haji Diang ni.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

106,4 MHz di Kirim Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Aingge rakaraya di wos sampun kator niki wenten legenda pesona niki nge pesona Dara Juanti dan 40 pasang penempa.

0: Aing ngira kan aya di wawus legenda Nusantara Kenteng Ranjeng nggih niki pinake silih sununggil napi wastane cerita kenten nggih yang berakar erat dari sejarah dan legendanya ni Kesultanan Sintangreng Kalimantan Barat nggih. Nah niki doh pisan nah kemawon tak raya sampun mirangan di wawu punapi alur ceritanya kenten nggih legenda Nusantaranya pasti kesampun niki presiden menambah malih kenten nggih kawintenan nah, legenda aring Indonesia pemekasiannya sane akeh pisan. Inggih napi malih niki sida kepireng oleh alit-alite kenten nggih sedurung sirep pasti kesampun niki mengajarkan bahwasannya ring Indonesia nike make wenten kazanah sastra pemekasiannya ring legenda-legenda Nusantara nggih. Inggih rakarai sane mangke niki lanturan titiang pacangat ngiring rakarai kenten nggih antuk program acara kelangungan sani ngarsang tembang niki utawi sani megatre ngiring mangkin anggen ngalah duwe ngeranjing ring WhatsApp 4 sampunan lali rakerai niki cek dumun nah niki ring nomor WhatsApp perempat sani anya ring nomor 089671850242. Ingin tahu niki ring ambare sani sidin nyarangin titian lurus munggah makin ring 0361223361. Inggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Ibu Eka.
1: Ingge.
0: Pun api gatre. Om.
1: Anton niki. Suara agak megade gede.
0: Ados kenten.
1: Kok lama nge?
0: Napi ya.
1: Suaranya bedeg-bedeg gitu.
0: Karena pemulihan, karena kecapean, radang kenten.
1: Karena saya ngil-ngil soalnya.
0: Beratu, ampunnya berat mungkin.
1: Tapi berat, karena
0: buka kecok. Atau itulah buka kengken.
1: Kira
0: yo niki nggih. Ah, nggih.
1: Orang apa tawur, rajang ranga.
0: Rajang kena.
1: Yang bede ngenas dayu. Senang serendeng gitu. Kenal pangtan mokoh gitu pasang pasang gede.
0: Oh, jaga body malih.
1: Jaga body.
0: Abe.
1: Main mana dia ke ketok magic ke pokok.
0: Abe. Yang tengah ikat titang tan purun takut titang.
1: Magic. Black magic.
0: Ah, ampun yeah, nang.
1: Magic.
0: Yang mungkin angin mekeber beci asan itu. Idong angin motor.
1: Jack mungkin
0: ya. Jack.
1: Magic gear. Magic com. Black magic. Ketok magic so.
0: Ini paling senang mereka nih Chen ke?
1: Chen dan senang.
0: Oh berarti kantun tek-tek berarti nge kadang dia mana mangke ke mekeber oh.
1: Mekeber pleber mekeber ulung di poncang lelong bohong.
0: Ada jiping yang pura
1: yang biasa-biasa tuh nge
0: biasa-biasa mantan margiang
1: tapi gitu. Jepico gitu tunas
0: Abi nikah sampun
1: yang nak polos
0: Abi polos sana
1: tentang
0: Pak Sandal
1: nge bengong tentang dia nggak sedikit ada bisa gue bengong nangin ini jaga telu mati siap na
0: ada senten
1: karena yo bengong
0: ah
1: bengong ngejak mati siap na telu
0: ulian tan ngemang-ngamang. Aduh, derengan cecimpedan kenten ngawit aja.
1: Niki kan dereng-dereng cecimpedan kelangwan niki kari kan.
0: Benda aja kelangwan naus satu nasia mati sing langu jane langu.
1: Makin kene niki yen megatro tadi nunas demang gitu. Nih, sama kak Rode nih kamu lain.
0: Dayo, terus nggak terus terus.
1: Kalau tentang mau kak Rode, ini kita tentang Kenarok, Pandepi, Kak Mangku Sedani, Mbah Hindira, Nini Ita, Nini Ayuna, Nini Kunindi, Ringka Bana, Niko Ngira, Jeng, Serang Sami, Serang Malih Bu Anawa, yo gede, kapah mungkin gih,
0: bunga, sering-sering
1: jalan pasar. Kak Pak Yanarbo, Bu Putu Kebuiwo, Pak Dipolos, Pak Tut Mancung, Wenten juru mangkunya manasih masih tenan munggah mungkin Pak Gede Supatmo taler Nini Mika penepi gatro ni Wenten Bu Sinta Bu Wayan Suartini Rinden Pasar Suruh Malih Mang Pandu Wenten Nini Santang ya Nini Santang makin pun nyarang kereng begini Rahajeng yang kirana, Justin yang murni.

0: Dayu, Rajang, Dayu.
1: Rajang, Wei.
0: Kalau sadar energi, mana je bos cecimpet dan nampi nostalgia.
1: Cecimpet, cecimpet dan. Sarangin aja bos nge.
0: Nge, gas Vicky mau cecimpet tu jak dede nih, jak engan tu bakat jok jak dede. Wajah dede nyawan.
1: Monte gede nih.
0: Nge, Rajang sarang kami, semua Dayu.
1: Sarang.
0: 1000 pamit, Om Santi, Santi Om.
1: Inge susu banget iki bendit yang Bu EKBB sampun nyarengin sampun boleh nge. Inge doni moga trike mantan enten sida anto ngarsang tembang nge. Sane mangkar yang kurwe EK wali siki ke mantan sane sida nyarengin lurus makin unggah ring 223361. Inge Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo. Aduh, malah sih kayak pendapat kayak mantan gitu kan kenapa durus enggak makin wawanin. Om Swastiastu. Aha. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Moga.
1: Titiang. Sira niki. Sira niki?
2: Rangga Pastawa.
1: Kak Angga?
2: Rangga Pastawa.
1: Rangga Pastawa. Yeah. Oh inge, Pak Rangga, punapi gatre. Titian kena, Pak Rangga Pastawa. Di bawah pun konek sarang Bu Eka nge. Kontek-kontek nih nge.
2: Kontek-kontek gitu. Maka sedang nonton live ya. Live masih nonton
1: ya
2: kan.
1: Ya, live enggal-enggal nih ke. Inge, Kak Rangga nih ke menten Nunas Tembang.
2: Enunas pemadinar kayak angin ya san Tresna Matilar.
1: Tresna Matilar, coba nanti tiang dumun. Oke, sampun saya geniki.
2: Megatre, sarang sampai ke mandar.
1: Suksama banget.
2: Om Santi.
1: Nginge, suk sama banget Niki. Kak Rangga Pastawa sampun boleh Niki nyarengin nge. Hai nge, raka-rai bayi jebos mali wawanin titiang. Raka-rai duaning kantun galahnya nge. Sane mangken Niki ngiring mirengang tembang numun. Raka-rai saking beliari kencana ge rani dua.

Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 106,4 MHz di Kiri Info 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Aing rakerai di wau sampun katur niki kali tembang requestan rakerai sareng sami kenten nggih di wau kapi nguntan niki wonten tembang saking Mbok Dina Rikayanti Trisna Matilar kenten nggih. Aing dari niki kanten galahe kenten nggih rakerai nyantos ring galah jam dase ngiring sareng sami niki sane madue galan nyaring titiare ambare ngeranjing ring nomor telepon 0361223361 nggih. Nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, wajah wangi niki gak dayu.
0: Om Swastiastu, Brigus Bawe, selamat malam.
1: Nggih niki ampun.
0: Punapi gatre.
1: Bati gak dayu punapi.
0: Titiang kena niki Brigus.
1: Tenggala nggih.
0: Info cuaca dumun niki.
1: Cerah niki kene.
0: Cerah. Oh, nenten sabah berarti ya. Punapi niki pasang ngarsang tembang?
1: Mang Nani sane ingat mantan nggih, tembang nika nggih.
0: Mang Nani ingat mantan. Oke, coba rada nanti tiang dumun nggih. Ingat mantan. Adas niki Wigos maduwe mantan lan nih.
1: Dan niki cuma senang pisan sama tembang punika.
0: Ah, senang nggih. Niki tembangnya sampun saya ge Wigos.
1: Panjang ge dari hari niki rajin tugas kantor sepupun ge. Pas budak-budakan nembok ge selamat reng marki kena.
0: Susumba banget, bingkis talut kena status sarang keluarga.
1: Suahe lah, nasteng kalau masa depan tuh wujud ge. Kena pernah muda, pernah semangat niki kena.
0: Inge, susumba banget bingkis.
1: Wali, Om Santi, Santi Om.
0: Inge, susumba banget bingkis bawa ring batu bulan sampunya ringin. Inge mina malah sikit menelpon ke mantan nak kerai si resane si dia nyaringin deres nangkin nanggen galah duit ring 0361223361. Inge Om Swastiastu. Tatut dia. Inge nak kerai keman tapi wasani tiang wacan dumun ring WhatsApp nge sani si dia nyaringin niki. Niki wentan Pak Putu Widya. Oh sadayu hari. Oh cecim pedan niki sampun sobiahina. Napi ke done srining-srining buane lengkong arek cara celagi. Nah dereng niki galah neanggen cecim pedan we jebos na Pak Putu. Inge susumo ke mau niki sampun nyarengin nge ringgalah makin taler wenta niki Bapak Nengah Narbawo nge nembe tangkil Kak Gede Alwin dan Nendra. Oh Kak Gede Alwin kadin tiang siro. Inge Kak Gede Alwin niki saking Banjar Sambian undagi timpak sampun nyarengin susumo banget. Inge rakerai sana suami susumo banget sampun nyarengin niki ring kelangwan kentan nge saning arsang tembang sampun taler niki memargi taler megat tersampun nggih. Elingan baju bos niki antuk nyarengin ring program acara Macecim Pedan kenten nggih ngiring berteka-teki sedurung sirap baju bos niki. Nggih, niki ngiring rakerai mesanekan mali antuk mirang tembang saking mangnani ingat mantan.

Gimana kali para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Engge, ini kira-kira ini santun sarang titian dayu ari nyarangin takar air ringgalah makin makin sampun ngeranjing ringgalah jam dasa kenten nge taler ringgalah jam dasa niki pacang kedagingin antuk mepelalianan maca cimpedan nyantos ringgalah jam solas meja bos. Ainge rakerai dua ning sang penuning sarang sami kenten ya untuk maca cimpedan kenten seperti biasa titian pacang giring rakerai adu argumen malik sirasane napi wastane boleh napi wastane ge cawisan sane patut dipun sampun sapole poin kenten ge inge tes niki kepintarannya seberapakah sedurung sirat malih jebos kenten yening sampun uning ring cawisane pasti kesampun niki titiang jamin sirapnya ini lebih tenang. Hai nge rakarai sederun titiang ngatur rakarai galah nge ngatur cuci pedan mikirin ambar titiang ngawitin tumun nge sira rakarai sana sidan nyawis kenten nge meja bos durus kemantan niki ngeranjing dados cawis sering WhatsApp rompat niki ring nomor anyar nge ring nomor 089671850242 tapi meja bos sana sidan munggah munggah kemantan niki ring nomor telepon interaktif 0361223361. Aingnya rakerai, mungkin titiang ngatur cuci pedan siki. Nah niki dangan pisan cawisannya nih. Cuma agak lucu kedek kenten nge. Apa ke kempul ane tusing dadi getok. Wawanin titiang wali pisan niki rakerai. Apa ke kempul ane tuseng dadi getok. Sampun uning ring cawisannya ne. Inge dayu ari memang baik niki. Kenten nge pacang terang tembang ginumun manggila rakarai bisa berpikir dengan jernih. Nah napi cawisan sane patut sedurung titiang napi wastane menyerahkan bendera putih ke rakarai. Inge rakarai niki ngiring miarsin tembang numun siki Rudiawan bantu lewat doa.

0: pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Petri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.
7: Selamat salam ke 4 MHz dikirim Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Aing gara karai diwo sampun katur niki siki tembang keteng nggih mangda side boleh galah akeh nggih antuk maminah kenten nggih makayo napi ke cawisan sane patut saking cacing pedanti tiange nggih wau nanti tiang sampun nggih male pisan ke mantan napi ke kempul ane tusing dad di getok. Ing gara-gara sing ngiring sane mangken iki sane wedhe galah utawi uning coy sane patut terus kerane mangken ring 0361223361 nggih. Inggih, Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu, Dayu Rawi cantik.
7: Cantik mekete-kete iki, Jo, Rico. Ada main dira.
8: Iya.
7: Kenapa gatre?
8: Gatre becek menanang Cina.
7: Ah, becek menanang Cina, becek ence-ence tasa. Ini
8: aja mau bias fase.
7: Nah, tapi yo bias fase.
8: Biasa.
7: Nah, be biasa. Genjo. Ada cuaca lumayan cuaca. Dika sabar.
8: Cuacanya terang sekali dari pagi, cerah.
7: Oh, boy, dari pagi cerah nge, nyantos mangkin.
8: Sampai sekarang.
7: Kenten. Kemon anginnya kesir-kesir tan.
8: Napinya?
7: Anginnya.
8: Anginnya ada urung pesu, mas ten tawang ada angin.
7: Oh, mangkin.
8: Angin mah di kamar niki.
7: Oh, kenten.
8: AC alami kan di alaman.
7: Oh, mangkin upennya kada saking diki kayen.
8: Banyak kenten napi wasan meriki angin
7: kenten. Oh kenten, mungkin ada angin dayu mereka nyium ampun bau-bau yang lumayan.
8: Bau-bau keringat.
7: Oh, bau keringat nih ye. Monet ya harum dayu eh.
8: Kalau dayu kan harum, kalau angin yang kesini kan banyak aura yang
7: ngantrin. Ampun manggi aura gitu tuh.
8: Sampai berjam-jam, apalagi Pak Yanarbo 5 jam katanya dia ngantri.
7: Aduh, ampun saling curhat Niki. untuk keresahan kenten saking Bibi yang pun
8: di ketangga pirang aduh dah.
7: Seru aja makin.
8: Iya, seru mandang. Yang mana pemilu dan sekarang gak nambah ngonyong, nambah ten kijau-kijau.
7: Nah, iya, yang ten menten kepentingan menang ya.
8: Ani pedalam kan sana mau karya, niko nge sana ngeranyeng anak-anak niko pedalam. Iya, mas anak pamen pulang kampung, nak kampung mas lah demo, sen tadi menjalan bat.
7: Yes, iya, lebih sehat kan tanda tu. Iya,
8: ingat mungkin tapi wasana topek mungkin.
7: Abah topek. Kentan cuci pedan di tiang ampun jauh nih niki cawe sana.
8: Abah kan tiang serge.
7: Oh, tan boleh manggil WA niki.
8: Iya, balon listrik niki ke? Nah, balon listrik getok yo. Kan teng badi setrum bisa dayunya no.
7: Balon listrik kan tan.
8: Balon pokoknya balon listrik.
7: Nikah ya balon listrik nikah napi jadi balon listrik nikah.
8: Bagi ma, bagi dayu kan unik.
7: Takut ya, takut salah ya.
8: Kalau bagi ma ya harus betul, siapa yang menjawab harusnya betul. Yang
7: harusnya
8: buat bidan itu belum tentu membetulkan.
7: Ingat tiang megang kendali. Nah, yang balon listrik kan tenge.
8: Penjara dupon kan nak pijar listrik ini menggantung niko. Makin kan nampun bermacam-macam niko. Nah coba aja kayu benyangin mali jebot neken jikrio getok listrik.
7: Ih, yang kan kuda titiang niki mbah tanggung jawab nge.
8: Nge nika jawab sawisan mbah nge.
7: Balon listrik makin nampun balon listrik nika melakar dari napi nika. Lakar dari napi.
8: Lakar dari kaca niko.
7: Oh kaca kentan. Daging pasal listrik kentan.
8: Nggak, kan menyala nih kecara di kamar. Lampu gitu.
7: Oh, lampu maksudnya.
8: Ya.
7: Oh, bingung di tiang niki balon listrik napi ya balon listrik.
8: Kurang, kurang jelas artinya jawaban.
7: Dan jawabannya adalah tetot salah.
8: Iya, namun dayu ampun ngenikan salah pun. Mana
7: lebih
8: sebagai murid menyerah.
7: Ada inge yang penting Dayu 1-0 ya sama Mbah makin inge.
8: Mbah medue masih Dayu.
7: Ah nggak boleh.
8: Adi tenak paling malu man menengan dah.
7: Inge.
8: Adi durinan musuhan cipta.
7: Inge.
8: Perdana
7: nih malu. Nah, bebas uang nih yang pun nge durus napi karakter.
8: Nge semakin cicim pedan mah. Napi ke mebatis daduo, mesirah daduo, mepenyingaan papat, mekuping papat, melimo papat. Napi ke nike. Mau cangkem dah dua bin bisik,
7: mau jumlah dah dua bin. Dombe niki titiang Meratu Meratu kayak wah aja niki. Niki semeton nican titiang kisi-kisi cantik.
8: Ya
7: nak bojak
8: perut mancung. Ican aturin nih dayu anu napi dana bocoran.
7: Tementan dan ulang lagi nu napi nih.
8: Tolong.
7: Oke, niki cawesan nih. Beh, pasti kenten nggih. Brerong ya?
8: Brerong. Dijo yang brerong.
7: Mansiro uning bentuknya aneh tuh. Ngelah, ngelah kepala dua kenten. Oke.
8: Da duo. Mancangkem da duo memat. Mengingaan memadu pada orang mengingaan papat. Oh, mengkuping papat.
7: Kuping
8: melimo papat. Papat mesirah daduo.
7: Orang dewasa mejujo aja kalih nih ke.
8: Si papat katena. Daduo.
7: Ini meganda. Meganda. Paten mancang niki nyarang beh kisi-kisi ampun keluar beh. Ampun telat niki paten. Ampun kalah tiang wa.
8: Wa na
7: dayuna. Nggih.
8: Niko Barong Landung.
7: Barong Landung.
8: Ini Barong Landung.
7: Barong Landung. Pasti wosannya nggak Barong Landung.
8: Yang kita jero gede lah, Pak. Jero gede Landung, tanah pegat, jero dumok, nak bentar, nak suun. Memargi, ampun, kenta, natu dayu.
7: Kemauannya jero Barong Landung, Niko, kan mulut tangannya kalih, Mbak. Hijannya, kan tangannya papat.
8: Ini Barong Landung, Niko, nak matangan, Mas Yudayu.
7: Ampun, jaya kan kenahnya salah kalih mantan niki.
8: Nih, kau nak tanya nih ngayung-ngayungang di tengah banyak-banyak kayung-gayung. Tidak mau kalah.
7: Hingga nyerah putihnya. Ya, bendera putih sudah berkobar. Tapi hebat niki, Mbak, mempertahankan. Jangan emosi, no. Tenang, tenang, tenang.
8: Banyak sirupnya.
7: Hingga, suksema.
8: Dayunge, teman sarang sami siro jasane makayunan iring mangkin dayu iringan kinten. Tiang mali jebos kal sembahyang maro samilang yen pangusan yen dayu siaran maro tiang sembahyang.
7: Kenten merah tuh
8: ngiring. Nggih dayunge. Rajang tugas mali jebos udah saya goreng margi santukan macet nikinya di sela-sela margi nengnya gak?
7: Inge.
8: Samunan di nak ngantre margi di sela margi nengnya.
7: Inge dua nang ngantre tiang margi.
8: Semoga lah makin banyak masih nempuh Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
7: Inge, susah banget nih Kimba Indira, sampun boleh nyarengin. Oh, pangkenten, nah, kan gede Bayu makin nyarengin toh. Inge, ternyata niki poin titian sarang Mbak Indira satu sama. Inge, rakraisane pacang mengalahkan Dayu Ari makin. Nah, lurus makin angin kalah duit ngeranjing Rimol 361-22-3361. Inge, niki nyawe cacing pedan titiange. Lurus makin Om Swastiastu.
9: Om Swastiastu.
7: Udah, niki sampun nyatin tiang ngejar cokor tiang. Kadang tiang warung gede, warung kandung makin rau.
9: Wow, wujud jas satu ten. Awes men, ya wow.
7: Oh, Mbak Indira.
9: Mbak Indira nggih.
7: Inggih. Kan
9: Barong Landung kok sawisne.
7: Menapi?
9: Anak nyalukan Barong Landung.
7: Oh, kan Barong. Kan patut ya berarti kan.
9: Ini kok.
7: Apa Mbak Indira nih?
9: Orang Barong Landung nak nengi jelas ada dua temu batik.
7: Nah, nika sampo.
9: Gue nak nyaluk Barong Bangku. Di Barong Landung. Patisnya atau lima ini papa, lima barang dua, lima rendah dua.
7: Artinya itu barang Bandung toh.
9: Melangkah bandira buang bubuknya.
7: Nggak mewali pun tiang W10. Nggak patut mancing.
9: Banyak yang W10 beneran kedua.
7: Napi?
9: Depan yang ngetik wau. Ini ada di pohon kedayuan, kau pun dengan WA dengan yang apa?
7: Napi nih kinge?
9: Anak tabuan sirah.
7: Tabuan sirah?
9: Rumah tabuan sirah.
7: Oh, ada bisa nih kau?
9: Nak dulu nak gitu, aku ke gong seri tepat lah gitu dulu.
7: Oh, kentet.
9: Nge, karena ada tabuan tepat, harus ngincer.
7: Oh, kita.
9: Ini ada ampun kantong kentang ni kau bendera putihnya tu.
7: Kantong gisi tidak mungkin bendera. Jangan salah.
9: Kak kan kau bendera putih. Kantong malay obah kan mungkin.
7: Tidak. Obe jaga gede je bayu ni po.
9: Jawab lagi jawab luasan.
7: Ya, nentengnya masih masa percaya diri pisan.
9: Dia mau bahasan juga tak.
7: Inge main jebos wau kenten cawe si tiangnya masih nih ke 50-50.
9: Yakin saya yakin.
7: Iya, ton. Inge patut medue kenten cacing pedan.
9: Medue, dia masa ten medue.
7: Aduh, adik kenten ampunan. Masa
9: ten medue yang skor gayu kuning nyawe sejak dia ketang.
7: Jadi nge? Nggih, nanti.
9: Nggih, ya, korak dura kok kecak.
7: Cokor wonten nggih, tak gantian iki.
9: Terus iki wonten. Nggih, dia kuah.
7: Iya. Polos.
9: Cokor-cokor bau ini.
7: Iya, nyangat tadi nggih. Ada.
9: Napi. Uling korak tu nong.
7: Napi?
9: Nong.
7: Napi ni ko.
9: Dah lihat. Sudah yuk tengok nong.
7: Tanuning wah mi nembe kimirang.
9: Yang di kiri nol, yang di jambo tak lo katu.
7: Oh, nuning dia ngadeng.
9: Yang di pura adeng katu.
7: Oh ya ada sadeng adeng.
9: Ngadeng kau. Nah yuk dia.
7: Oke, kenapa ini kering kentennya adeng?
9: Kenten tak lo. Tak lo napi setak tenyeket. Buruan mau batas papa. Nah,
7: kalau napi sana staten lekat ring buron mau batis papat.
9: Papat, ni kau mantan ya. Nah, dek pokoknya kartu layu rau kerja bawa minyak.
7: Kencan
9: ada. Yang tengah kartu layu.
7: Ada semakin seram ni kita alian jadi cepat daleng ya. Aduh, makin nemuan. Wah, ijen titang ketenangan makin.
9: Iya, ratu berkarun lah. Jangan-jangan berapa datang pun.
7: Napi nge? Talo.
9: Nge talo.
7: Talo.
9: Nira tampon wahu mang pandu penapi payah narbo. Ledang rau.
7: Oh, tiang kuning.
9: Napi ya.
7: Talo kutu.
9: Wah, tak.
7: Oh, imun.
9: Talo kutu di batas jangonnya ni so.
7: Ini napi batas darwa hijau enten siap enten mau kutu.
9: Ada kutu yang
7: domba.
9: Ani ni cina di batas papat kental.
7: Eh, kau pun talo kutu ada tenar deh.
9: Korak tu dengan angin itu kayak.
7: Halo.
9: Sudah yuk.
7: Wah wah wah wah.
9: Dengan penyang sudah yuk rau.
7: Hahaha. Durung puput bawasan ditianen tansi danyawe. Napi niki.
9: Ampun ampun lepas.
7: Ampun ampun tung tiang ke kenten duka ada bener.
9: Oh kalau mata sapi.
7: Ada.
9: Tapi ton.
7: Ton.
9: Kali ton.
7: Nah udah yang sapi mata lo.
9: Anto talu. Tapi waling tak?
7: Tak bisa, patut kalah. Udah sapi metal lo.
9: Kali tiga dia, tak metal lo termatan sampi. Ahlu tak sampi, berarti sampi ngelak talut.
7: Nah patah niki patah niki. Inge satu niki sampung poinnya.
9: 203.
7: Ah 203. Merah tu inge.
9: Ya ampun.
7: Inge nanti yang kalah mak. Eh tapi dereng.
9: Penjahan ke alam mula tak jangan terang segap dek musik kita.
7: Kadang nak maksud talu mata sapi.
9: Oh. Inge tu nih.
7: Inge sukses mak. Kita
9: dah wujud tiang wangu. Pak rumah tabuan sirah kena contepak.
7: Itan.
9: Yang dibuna orang gong cerai cepat. Nikah pun rumah tabuan sirah. Nikah kat tepak amat ya, gencar kok.
7: Ton, masih belum itu jawabannya.
9: Aku ni kau kau melepas fakir mancing nak ulang dua kita lewat.
7: Ada inge.
9: Kau ni tahu ni ada. Yang kau bubuk guys guys.
7: Bubuk ampun hidang mirang.
9: Ulang dua kali. Lagi luka satu, awet nanti. Nanti loh.
7: Inge, susah banget nih patut mancung sampun ngejar kanti icun. Inge kemon niki cawe sanyane masih diambang, eh masih ngambang niki dereng wentan sane padut tu cawisan padut deh. Inge rakerai ledangan niki wantah gugonjakan kemon tenampura banget nyening napi wasane kira ngantuk kentene napi wasane bercandaannya nah. Inge rakerai sane uning lawan niki antuk cawisan sane batu saking cuci petan titiange meja bos malih coba kenten nggih niki ngasane mangke ngiring mesandekan numun pacangka terang siki tembang numun niki saking beli sana ke dekin jangkrik.

Tradisi Mayunan. Tradisi Mayunan digelar setiap 10 tahun sekali saat Raya Budak Leon Pahang Nomo Sasikapa. Tradisi ini merupakan bagian dari prosesi perobatan 8 sutri atau anak-anak suci yang melalui ganja. Tidak sembarang anak boleh naik ayunan jantre dalam prosesi ritual mayunan 10 tahun sekali ini. Mereka harus dipilih dulu melalui proses nyanjan yang ditandai kerauhan atau kesurupan saat persembahyangan karya pujawali di perkawitan Unda Keberatan. Mereka terdiri dari 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yang berusia kisaran 3 hingga 10 tahun.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditor.

0: Aing ngira karai mulai mana ini kisah orang titiang dayu ari nyarengin lah karai ring program acara maca cimpedan. Aing ngira diwawah ini kisah sampun menten kesarengin oleh Mbah Indira saking bidang keramitan kenten ngih sampun pulih diwawah nyarengin taler patut mancung ini saking kapangnya taler lah karai sari lianan ini ring di jing pada begenah ngih astung kare ya mangkene lah karai tetep state kena state nyarengin ini ring perempat RRI dan pasar. Tapi entar akhirnya sana sampun niki nggih beristirahat nggih astung kare niki mimpi indah kenten nggih pasti ge sampun napi wastane setelah merasakan lelah letih nggih untuk ngemargi aktivitas duwe di wawu kenten nggih niki galahe becik pisan angin istirahat kemone akhirnya sana kantun niki nyarengin utawi monitor niki ngiring sarang-sarang berhibur kirim perempat RRI Denpasar. Aing ge rakarai dua ning kanten iki cicipidan titiang dere wentosan nyawis sane patut. Nah, niki wawanin titiang ge. Napike kempul amne tusing dadi getok kenten ge. Ngimina prakarai sampun sayaga niki cawisannya ne. Nah, durus make ngeranje niki ring WhatsApp, taler niki ring ambare. Ngeranje ring 0361223361 nyarengin niki. Tapi ring WhatsApp duwe ring 0896718502. Inge sampun wonten niki ning ranjing Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu sedayu.
0: Titiang Om Swastiastu. Pak Yanarbe.
1: Inge badhe
0: sedayu. Punapi gatre.
1: Astungkara kena.
0: Astungkara kena. Ada senduk san kena ki pawen nduk napi niko.
1: Pasangan re BBM.
0: Aduh. Ampun kuda jam boleh ngantre niko.
1: Puling jam 6, jam setengah loras, kau boleh.
0: Ah, jakti?
1: Nge.
0: Oh, kentan di wawah semang, nih.
1: Dan jam 6 sore.
0: Entos?
1: Jam setengah 12 malam.
0: Setengah 12, makin wawah jam setengah solas.
1: Dibi, ini kalau dayu.
0: Oh, dibi. Nge. Ratu. Dan makin kentan kenjalnya, kentan?
1: Nge, anu asalnya. Bayu enduk.
0: Bayu enduk, beh ratu. Tuh kegiatan ngatur susu entah napi ya, pantan enduk, pantan.
1: Ampun,
0: enggak. Ampun, tuh yang anget wedang, ampun.
1: Wedang sampun, mau daging endog nih ke wedang.
0: Daging endog nih ke wedang. Oh, iya ramuan versi Pak Iana.
1: Di kantor wedan ayam ketekok, wedan ya.
0: Oh, ayam ketekok.
1: Iya, pas ketekok. Yang itu kopi dia jemah talo
0: kan. Me wawun ama talo langsung ambil lah sebat ayam toh.
1: Ndak oleh nyemak ya. Jemah tadi.
0: Oh dikin nyemak enten.
1: Nggih.
0: Oh, me.
1: Cuma
0: gitu. Ah, danja kenten.
1: Nggih.
0: Ada kuda ambil bayan nih ke kali siki.
1: Pedek yang ada limau sama daging, ambil kalian yang hangat-hangat kan.
0: Oh, ini hangat-hangat lebih, langsung celup nih ke wedang.
1: Iya, langsung ke kopi, silameng.
0: Akatin, maksudnya abungkul nih ke?
1: Kan anu putih nih kutang,
0: kalian ingin duduk kan. Siruning abungkul nih ke langsung jempung. Apalagi nih hangat-hangat.
1: Iya, kan kadung kopi, kadung marung seduh kan gak. Tinggal ngetok untuk ngon putih ini, karena ini cemplungan, kenten kekalih kan.
0: Oh kekalih ya kenten, weh ampun penuh stamina harusnya mangke.
1: Setengah mateng ampun kenjek, olo langsung kenten.
0: Inge, cincipedan di ampun ini kenten cawisan nih.
1: Napi nih kau napi.
0: Wadah hijau lah kau nuling tuni ini kenge.
1: Balon nih kau balon.
0: Napi. Oke, kenten nge, tapi wastane beh tiang masih lali cuci pedan tiang. Kumpul aneh sindah digetok.
1: Kumpul? Kumpul sindah digetok.
0: Deng dong.
1: Kumpul sindah digetok. Niko goang betara siwo.
0: Boy, serem kenten di.
1: Inge.
0: Oh, betara siwa mau duwe gong?
1: Mau duwe, lutung ngemit nih kok.
0: Banyak nanti yang kutuk dadas lutungnya.
1: Iya, lutung ngemit, kenten. siro ika kuwo ngumit kenten ika kuwo ngumit gong prasiwo kenten teko ilutung tage tepa atan banget
0: manut satu kenten
1: nge tepa prasiwo nyanan duko
0: nyanan duko ida kenten nika jawisane
1: orin dah saya lutung nongo aseng gong nika ika kuwo nak yang ngalih napi iya yang beda ibeh na kenten kalau wasin tekau jak gede ke gong ni kau kena lutung
0: nakal masih lutung
1: jak nakal lutung kual kail saja jak gede ke gong terus siwo ni kau jak medal tu yang terus siwo ni kau mangka bang gincar lutung besar ke bungkul
0: oh
1: kan
0: nafi daden ni
1: besar mesti gong persiwo nak nak tabuan nak
0: oh kenten rumah tabuan ni kenten
1: niko pun
0: ah masak niko
1: niko pun yang tutur tantri ya gong persiwo niko ikut kuo ngemit jek elutung macam kau nak foto kuo ni gong persiwo orang ngemit kita, adik saya gede ngawa-ngawa kita, lagi gede kita ngelutung saya bang, daya ni ke kuah pang yang mekat malu,
0: mekat. Patur mancung nyenggol ni kyo to.
1: Nampun gong betarasiwo ni kyo.
0: Ah, gong betarasiwo, artinya.
1: Tabuan ni kyo.
0: Ah, pilih nasi siki-siki demun gong betarasiwo, tapi rumah tabuan.
1: Niko pun gong presiwo nak tawat
0: ya. Oh kenten masih niki ngambangin tapi patut napi dan namanya jebol cawes siang
1: Niko nak sudah yuk mau duit cimpan
0: oke
1: kebangnya kan boleh kebangnya kan dayu menang
0: pun napi jantuk harus tiang menang mungkin no
1: Jadi jumpa dia, anu jauh sepuas niki, alam niki.
0: Napi.
1: Jauh napi di sisi ni cahan saja tu dayu nyangloh, darang kopi nyangloh, nanging di tengahnya tu masa apa tu dayu?
0: Di tengahnya tu masa napi.
1: Iya, jauh napi kan niko.
0: Jauh uli.
1: Don.
0: Jaje Gipang.
1: Dan
0: jaje.
1: Dan
0: dereng yang nyawes.
1: Dereng.
0: Oh dereng. Jaje napi cuma ton dulu.
1: Ajo lakla.
0: Lakla. Memen patut nyenggol niki menang ya patut.
1: Dan
0: jaje bolong nih Kang sareng patut teh.
1: Pasal
0: waktu tu jangan lagi gaya jadi jawab. Ah benar ye 1-0. Yo jajam, nah biji je bolong ye.
1: Iko pun jajam bolong di tengah ni bolong tu di sisi ni kan lagi ingin dan.
0: Oh donat, donat kan tengah ni bolong.
1: Iko donat dah, lo
0: saya. Oh kentang. Oh ni tiangnya wes jadi donat. Satu-satu aduh, susu mah Pak Ian, sampun nyerengin
1: dan satu-satu, dia unang
0: iya, ampun patut pun satu-satu, ikan-ikan pun ada sari sama le
1: guang terus siwo dia
0: unang oke, baik jepoh, cawe si tiang ke, Pak Ian
1: iya, terlalu
0: susu mah banget, sampun nyerengin
1: susu mah terlalu, dia pamit Oh,
0: santai. Inge, susu banget niki. Pak Ian rebus sampun boleh talo nyarengin. Inge patut titian ton menang-menang niki terus colek atit ya. Nah, niki patut Pak Ian arbe, tapi wastane nyawis suci pedam mendasar antuk satwa. Kenten nggih. Asal ampun niki, tapi wastane menyebutkan betara siwa titian ton purun. Betul sekali ngira kerai patut pisan antuk cicing pedan di tiange napi ke kempul ane tusing dadi getok nike ke sampun gongne ide betara siwe alias umah tabuan. Inges asal sira aja wani ngetok kempul nika ngetiang jamin jep makin gembrot. Tanring napi wastane perair tanring tangan eja satu tubuh rasanya nika langsung membengkak kenteng ye. Dong dadas mantan je ngetok kemon nika sampun resikonya bentol-bentol kentennya gencar nih. Hingga rakyatnya susu banget nika sampun sidenya ring ditiang ring cacipetan mangken kentennya kanggian niki wantah angin kegojakan kemanten benjangan malih wawani. Tahu niki sedun titian muput niki ring gak lah makin titian pacang tapi wastane nyanggre dumun siapa sanggre niki ring WhatsApp nge ingin niki wenten patun budaya ceruk sampo nyarengin kenten nge oh madu isi cimpedan toler nge benjangan niki pacang wacan titian kenten nge siru uning presiden niki cimpedan saking rakerai aturan titian ring ambare toler niki ngaturan rakerai sanilianan nyawis kenten lan niki wenten Mbak Indira Stata niki susuma banget ngampun ngejen bocoran tapi salah tidak ada yang benar salah satu lagi. Inggih yang penting niki Mbak Indira Stata bahagia sarang sekeluarga. Niki talar karai sareng Liana niki yang dijewe pada begenah nge. Inggih talar niki rakerai ben mali jebos tapi wastane kayak baca lanturan titiang anto rahina latri kanto niki ring apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali nggih. Bagi-bagi stater di kira-kira monitoring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Mawar Nyawang. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama warpa lebah madu. Mawar Nyawang diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Mawar Nyawang bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Nah, Kedam Rai, tertarikkah Anda mencoba?
1: Aduh, Bri.
2: Adik, kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba Mama lihat? Oh, enggak

0: kenapa?
1: Ini jerawat mami. Rih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

tadi. Dari pirang di dekuna lawas ini soang purus ada. Berat dekai. Pangaturakan punang peratu kesatu ini, kau nusi temangki. Wajak kanang raksasa, wajah wajah, wangan teka kenyir seberapkan nirna.

apa nih kaya cekiran dengan itu oglian woi usang saya wajang kejangan nyatur disi sawit nianatan uruh kanung pun kau bercanda.

Я открыл сметан, не до сметана. Anak raksasa bersama kedua pada segera luar nyana wicah-wicah sapan-sapan sekarang amat dikadang.

0: Wahyu, kita bantu huyang sari de.
1: Sawut niana dan sida, kita huang aturakan nate ngasti de.
0: Soang, sudah sobo, tuan suka.
1: Ya, ya, tiki sayang kali.
0: Waktu akar kawan banyak satu teman kawan.
1: Walumu,
0: waduh.
1: Raksasa sesna yang nak pada sikiru, cukup kuyung wandang, sudah sobo.
0: Sini.
1: Kawan-kawan dengan raksasa

mari kanan mangke mari kanan jaga dasedu watak kanan wang cerup bersama agio kenyeng kuwi jelo wangan cekak kenir seprap tani reseri narunato.

చూస్తే బాపు నన్ను తిన్నాను డేకాజీ.

satsang yang semarunati jatuh mujilanin jagad raya ontian kadi kena panas serago wajah ke kanan ke wajah mulada song yang berakmu nadak kacatur buka yang ini retrinya telah makan tan kasep lumihak.

atuh duakung tijang rautan keling aja kupadan Cukur Dewa. Ya namun iku tekewenten yang banyak Cukur Dewa degak remuk ke dana desang Purusada. Cukur Dewa cek mendeng nanan jatuh kayu duakung. Sangga sebau maka sujatian pun tidiang sampun ning beri kewentenan lima kesami bagian sampun tidiang ketadak saya kengken para ratu berperang lawan para ratu panyakin ni dados korban ini becek bang yang tidiang ketadak katul pun sampun sadar waduh sampun ning Cukur Dewa mewacana sampun nikah sekantun tidiang urip. Seorang yang rempak di kanan bau gua dengan mas takau. Cuma ibu kan yang sejati. Takau di saya tegi sangga sebau. Judat, cicang pamit yang ngacau Cukur Dewa.

0: mau
1: burung pepek ikanang si waduaran tu wani gitu ulat karo pemakin laku sandal wadi yang ngapuh dibendu itu wadi segera pepakin karang kudu sakit ya udah dia. Wadi kanang bayang karo bersama ya wadi segera wadi di sini wadi yang kudu sikanang kali ya.

dan bina bawah sira sang purusade wagi warna meti kadang cakre antian pinuncang akan dari arep dina sesuco sama wagi antian metemakin kadang

ada mengsikian tu jang doang. Ulun persanggo kadilingnya cokor dewo, sangka neng cokor dewo. Sido sanjo pedewe kang tu jang doang. Mau neng wenten wicara kadi sapuniki boyo jesangka neng mana di tiang lenggano di cokor dewo nenten doang. Sangka neng pekarsan ido sang yang kalau ngarsang cokor dewo pinako pesilur poro ratu nisan nisan dos niko kemakawan ini dicangkuron dengan kan cokor dewo kacanya budo dewo dewo sang purusado sedang melako nih subwane abdi manido pertemuan dewo nih kelawan pertemuan manido saksat siwo kelawan budo. Siwa dan uruk ring budo tiwas, budo dan uruk ring siwa tiwas juga ya. Yo marmitanian, abdeni ngulun biprayo amrik suka nikang wong let ikang awak. Maka sedano, saya kengtikin para ratu mati satus udang panya. Ilaken masing dewa, depan.

kai wok itu kargit eu tonton kayu mangki apa temani guna wak bayu pacar pengatu dia matemakan di kalang nagaraja wak gelir.

Kosong sudah sama. Ya namun iku di aku eh pemurtian di tiang dados syukur dewa nintan jejak. Aduh, karatu sang yang kalau di tiang nintan ajarih kering sang poraga yang wiseso ring rupo aing padem keka dirasa di tiang nintan ajarih sane banget jerih kang di tiang wantah bimso karmo sifat memati-mati nih sane banget jerih kang di tiang duaning nintan persida pacang wetuang suwo bawan ngidep nanging susila bawa laksana catur pariksa metri karuna mudita lawan upeksa gelaring wang patemoning siwa buddha palaning kerja negara mangkana luwir nian bini ketungali ketanan darmu mangluwa mangkana wasirang sudo semua pacat dikanang wira carik sama kanu.

0: sampah berserakan, udara semakin panas. Tiap hari selalu ribut masalah sampah, sampah dan sampah. Udara semakin panas lagi.
1: Benar loh. Ayo patuhi peraturan pemerintah. Buang sampah pada tempatnya. Pagi hari jangan lebih dari jam 7. Dan sore hari setelah jam 3 waktu Indonesia bagian tengah.
0: Awali dari diri kita dengan membuang sampah pada waktu dan tempat yang ditentukan. Orang terpelajar malu membuang sampah sembarangan.
2: Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini,

Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkol-angkol bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkol-angkol dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz, program 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi rekalan rai pemirsa Pro 4 RRI Denpasar, namening rai neni mungkin uraspati 15 Oktober war sekali tali enam likur ngemu ali titiang Agung Krisna nyarengin ide dane dari FM 106,4 MHz lan AM 12,6 kHz Pro 4 RRI Denpasar. Pasti ketitiang antara acara-acara nyarengin aktivitas ide dane ring rai neni mungkin kantos bobot niti tiang bertugas mali jebas ring jam dah sesembang. Dumagi sarang sami panggen di tiang kena rahayu rahajeng rakalan rai ngawitin semang demangkin stateng kembali hang paswecan saki ide sang yang widiwasa sabar nalali ngawitin pagi hari nge ritat kala metangi ketika bangun tidur sabar nalali nge bersyukur majari ide sang yang widiwasa sama pencipta duaning kantun kecen kesempatan muali kantun nge menghirup udara pagi lan pasti ke meputang sahananing suagina suakarya suang-suang ring rahin dan makin dibagi stata ngemoleh hang tuntunan nge dibukakan pintu rejeki rage sarang sami stata side semangat kenten nge adiaston wenton tantangan cobaan ring kehidupan puniki dibagi stata pagah kenten nge stata ngemoleh hang solusi lan dibukakan jalan keluar pokoknya side ngemoleh hang kerahyuan sarang sami jagat lan sedagingnya nih. Nah rekalan rai pasti ke sari bangkin ring pagi hari puniki titiknya nyarengin ide dan ring sesi acara Rahajeng Bali boleh jebos kekawitan antuk lagu-lagu rohani Hindu lan siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semang kelanterang antuk Puja Trisandya. Susan Puja Trisandya rekalan rai muali titiknya nyarengin ide dan ring sesi acara Rahajeng Bali untuk siaran acara Galang Kangin talar hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik jam pitu semang titiknya terangga terbali Susan Getre Bali muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam kutu semang muali titiang terangga terbali Susan Getre Bali titiang nyaringin muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam siang semang muali katerga terbali Susan Getre Bali titiang nyaringin ide dan ring sesi acara obrolan komunitas sekijam kantas puput nih jam dasa semang. Nah budi kera kalan rai acara-acara sani nyarengin ide dane ngawit semang nipu niki kantos puputnya malah jibos titik yang bertugas ring jam dasa semang sana makin yeh hari tatkala ide dane sampun ngawitin aktivitas ring semang nipu niki dumogi lagu-lagu rohani pun niki sida napi wastane nambah ketenangan pikiran lan ketenangan hati ide dane nge sarung sami hari tatkala sampun sibuk antuk menggunakan aktivitas ring rahinane mangkin.

upacara Nilahang Godel. Reng Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, wenten upacara sanikebos upacara mesegah. Upacara peniki kelaksanayang nyabran ewarse nemoning sasih kase. Upacara peniki sampun kelaksanayang saking suwe termaning sampun ketami kantos mangkin oleh semeton Reng Desa Selumbung. Sesampun wenten suaran gendongan utawi kulkul pinake cihno wenten tedunang desa Reng Desa Selumbung, kramo desane sane lanang-lanang ngangen pengangge adat kepura samian nyujur ke baler bingine megenah Reng Ajeng Pura Penatalan Juuk megegambelan bongkol punyan cicang sane keias antuk abu miwah sekar. Risampune sami tegep upacara mesegah puniki kekawitin ngangen serano utamo godel sane sedurungnyane sampun ke upekarain oleh jerumangku Irike. Saking Ajeng Pura Penatalan Juuk, warga desane memargi nginutin godel punike nyujur ke tanggun desa sahe kegamelin antuk beleganyur. Pemargin upacara pesegahane puniki kekawitin saking Ajeng Pura Penatalan Juuk kantos Ajeng Pura Bale Agung raris ke untatin ring tanggun desa utawi Reng Ajeng Pura Sege. Drika raris godele puniki keimpus sedurung ketampah lan kedadosang caru Reng Pura Sege. Upacara puniki kelaksanayang sumangdane jagate utaminyane Reng Desa Selumbung preside deg-deg ajeng.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Budikawau Samun Kepiar Sang Sarang-Sarang Kali Ragu Rohani Hindu Sani Sampun Petarang Titianggi Sedemangkin Nyerim Piar Sang Sarang-Sarang Siaran Acara Surya Puja Untuk topik kerahasia harmonis dalam Gerahasta Asrama Kesarangin Bapak Madi Tisna Irawan
1: RRI Denpasar Suara Budaya Bali
2: Suara Budaya Bali

0: Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kerta Wiyantuiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Berjumpa lagi dengan saya, Mima Detisna Irawan, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang rahasia harmonis dalam Grehasta Asrama. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, dalam ajaran Hindu, kehidupan berumah tangga atau Grehasta Asrama adalah masa yang sangat mulia dan penting dalam perjalanan hidup manusia. Ini bukan sekedar hidup bersama di bawah satu atap, berbagi makanan, atau mengurus anak dan harta. Lebih dari itu, Grehasta Asrama adalah tempat kita berlatih menyempurnakan sifat-sifat luhur, belajar hidup bersama dalam kasih, dan melangkah bersama menuju kedamaian serta kesadaran tertinggi. Banyak orang berpikir, agar rumah tangga bahagia, harus kaya, harus selalu sehat, harus selalu sesuai keinginan hati. Namun pengalaman menunjukkan, ada rumah tangga yang kaya raya, namun selalu berselisih paham. Ada pula yang hidup sederhana, namun damai, hangat, dan penuh kasih. Apa bedanya? Disinilah letak. Rahasianya bukan pada harta, bukan pada kemewahan, melainkan pada cara kita berbicara dan bersikap satu sama lain. Ada tiga kata sederhana, namun sangat dahsyat yang jika kita selalu ucapkan dan amalkan, akan membawa harmoni, kedamaian, dan kebahagiaan abadi dalam rumah tangga. Ketiga kata itu adalah, yang pertama, saya minta maaf, kemudian yang kedua, tolong bantu saya, dan ketiga, terima kasih. Tiga kata ini tampak sederhana, namun maknanya sangat mendalam. Ketika ketiga kata ini menyatu dalam hati, terwujudlah satu cinta yang utuh, tulus, dan abadi. Di dalam ajaran agama Hindu, terdapat cerita-cerita Hindu yang menggambarkan keharmonisan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah kehidupan Raja Santanu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan bernama Kuru, berkuasalah seorang raja yang bernama Raja Santanu. Beliau adalah raja yang adil, gagah berani, dan sangat dicintai rakyatnya. Raja Santanu menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik, bijaksana, dan berhati mulia bernama Dewi Gangga. Mereka berdua sangat saling mencintai. Namun, karena keduanya sama-sama terbiasa dihormati dan dituruti, terkadang muncul kesulitan kecil di antara mereka. Suatu hari, Raja Santanu sedang duduk di ruang kerjanya menyusun rencana pembangunan bendungan untuk kepentingan rakyat. Ia merasa sangat lelah dan sedikit gelisah. Dewi Gangga datang membawa minuman dan makanan, lalu berkata dengan lembut, "Paduka, istirahatlah sejenak. Pekerjaan Paduka belum akan habis dalam satu hari." Karena hatinya sedang gelisah, Raja Santanu menjawab dengan nada agak tinggi dan kasar, "Jangan kau ganggu aku. Kau tidak mengerti urusan pemerintahan ini. Lebih baik kau pergi saja." Mata Dewi Gangga berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan dijawab demikian. Dengan hati sedih, ia menaruh nampan itu dan pergi meninggalkan ruangan. Sesaat kemudian, hati Raja Santanu menjadi tenang. Ia menyadari telah berbuat salah. Ia telah melukai hati wanita yang paling dia cintai. Wanita yang setia mendampinginya, wanita yang tidak pernah berbuat salah kepadanya. Raja Santanu pun segera bangkit, berjalan menuju tempat Dewi Gangga berada. Lalu berlutut dengan penuh kerendahan hati dan berkata, "Wahai Dewi, cahaya hatiku, aku telah berbicara kasar dengan kepadamu. Aku tidak seharusnya bersikap demikian. Aku minta maaf atas perkataanku yang salah dan menyakitkan hatimu. Maafkan ketidaksabaran dan kesalahanku ini." Dewi Gangga tersentuh hati. Ia membantu suaminya bangkit dan berkata, "Aku memaafkanmu, Paduka, karena aku tahu itu bukanlah hatimu yang sebenarnya berbicara." Beberapa hari kemudian, Dewi Gangga sedang sibuk mengurus banyak hal. Ia merasa sangat lelah dan hampir tidak sanggup lagi menyelesaikan semuanya. Biasanya ia selalu berusaha menyelesaikan semuanya sendiri. Namun, kali ini ia teringat akan pelajaran dari kejadian sebelumnya. Maka ia menghampiri Raja Santanu, lalu berkata dengan lembut, "Paduka, beban pekerjaan hari ini terasa sangat berat bagiku. Aku tidak sanggup menyelesaikannya sendirian. Tolong bantu aku agar pekerjaan ini dapat selesai dengan baik." Mendengar itu, Raja Santanu merasa sangat sayang sekaligus kagum. Ia segera bangkit dan berkata, "Sudah seharusnya kau memintaku lebih dulu. Bukankah kita adalah satu jiwa dalam dua raga? Bebanmu adalah bebanku juga. Mari kita selesaikan bersama." Maka keduanya bekerja bersama-sama, saling membantu, dan dengan ringan segala urusan pun selesai. Ketika semua urusan telah selesai, Dewi Gangga tersenyum bahagia kepada suaminya dan berkata, "Paduka, berkat bantuan dan kehadiran Paduka, semua urusan menjadi mudah dan menyenangkan. Terima kasih telah membantuku dan mendampingiku dengan penuh kasih." Raja Santanu pun tersenyum dan memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Ia menjawab, Terima kasih juga kepadamu, wahai istriku, karena engkau telah mengajarkan aku bahwa menjadi pemimpin yang agung bukan berarti harus selalu tinggi dan sombong. Terkadang menjadi rendah hati, meminta maaf, meminta tolong, dan mengucapkan terima kasih adalah tanda kebesaran jiwa yang sejati. Sejak saat itu, Raja Santanu dan Dewi Gangga selalu mengamalkan ketiga kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hidup mereka pun menjadi penuh damai, penuh kasih, dan rakyat mereka pun hidup makmur serta sejahtera. Karena di istana puncaknya tumbuh kasih dan kerukunan yang sempurna. Saudara pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, banyak orang mengira meminta maaf berarti merendahkan diri, berarti kalah, berarti lemah. Padahal menurut ajaran Hindu, meminta maaf justru menunjukkan kebesaran jiwa dan kekuatan hati. Orang yang berhati keras dan penuh kesombongan tidak akan pernah mampu mengucapkan kata maaf, sebab ia merasa dirinya selalu benar. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, baik lewat perkataan, perbuatan, maupun pikiran.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Kehidupan berumah tangga sering terjadi kesalahpahaman. Suami salah berbicara, istrinya salah paham. Jika masing-masing bersikeras merasa benar, maka pertengkaran tidak akan berakhir. Namun jika salah satu atau keduanya berani berkata, "Saya minta maaf," maka hati yang panas akan perlahan menjadi dingin kembali. Seperti air yang memadamkan api. Apa makna sebenarnya dari minta maaf dalam rumah tangga? Mengakui bahwa saya tidak sempurna dan saya telah berbuat salah. Kemudian menunjukkan bahwa hubungan kita lebih penting daripada harga diriku. Menyatakan bahwa tidak ingin hatimu terluka karena perbuatanku. Membuka jalan bagi pengampunan dan kedamaian untuk kembali hadir. Ingatlah cerita Raja Santanu. Beliau adalah seorang raja yang disembah dan dihormati banyak orang. Namun ketika ia berbuat salah kepada istrinya, ia tidak gengsi untuk meminta maaf. Justru karena ia berani meminta maaf, cintanya kepada Dewi Gangga menjadi semakin mulia dan terhormat. Ajaran suci mengingatkan, mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju perbaikan. Meminta maaf adalah jembatan yang menyambungkan hati yang sempat terputus. Jangan biarkan gengsi dan kesombongan merusak kebahagiaan rumah tangga. Ucapkanlah saya minta maaf dengan tulus dan hati akan kembali damai. Banyak pasangan berpikir, agar dihargai, saya harus tampak kuat dan mampu melakukan segalanya sendiri. Padahal dalam rumah tangga, tidak ada yang harus melakukan segalanya sendiri. Grihastha asrama berarti hidup bersama, menanggung beban bersama, dan menikmati kebahagiaan bersama. Ketika kita berkata, "Tolong bantu saya," sesungguhnya kita sedang mengatakan, "Saya tidak bisa tanpa engkau. Engkau berharga bagiku dan kehadiranmu sangat berarti bagiku." Meminta bantuan bukanlah berarti kita lemah, melainkan berarti kita saling membutuhkan, saling melengkapi, dan menjadi pasangan yang sejati. Mengapa meminta tolong sangatlah penting dalam rumah tangga? Yang pertama, beban yang berat jika dipikul bersama akan terasa ringan. Kemudian yang kedua, meminta bantuan menunjukkan bahwa kita mempercayai pasangan kita. Yang ketiga, hal ini menunjukkan rasa kebersamaan dan kesatuan hati. Yang keempat, pasangan yang dibantu akan merasa dibutuhkan, sehingga hatinya merasa bahagia dan dihargai. Lihatlah kembali cerita Dewi Gangga. Ia adalah wanita yang kuat dan mampu mengurus banyak hal. Namun, ketika merasa berat, ia tidak malu meminta bantuan suaminya. Dan ketika ia meminta tolong dengan lembut, Raja Santanu justru merasa dihargai, dibutuhkan, dan dicintai. mereka pun bekerja sama dan apa yang terasa berat menjadi ringan. Dalam ajaran Hindu, suami dan istri disebut sahabat hidup karena akan menempuh kehidupan rumah tangga itu seumur hidup. Jika sahabatmu sedang kesulitan, bukankah seharusnya engkau menolong? Dan jika engkau kesulitan, bukankah seharusnya engkau meminta bantuan kepada sahabatmu yang paling terpercaya? Jikalah engkau menanggung beban sendirian, ketika ada jiwa yang bersedia memikulnya bersamamu seumur hidup. Seringkali karena sudah terbiasa hidup bersama, kita menjadi lupa bersyukur. Kita menganggap

atas, setelah Dewi Gangga dan Raja Santanu menyelesaikan pekerjaan bersama, Dewi Gangga mengucapkan terima kasih kepada suaminya. Sederhana sekali. Namun dari ucapan itu, hati Raja Santanu merasa hangat, bahagia, dan merasa kehadirannya sangat berarti. Begitu pula sebaliknya. Ingatlah, kebaikan yang dihargai akan semakin tumbuh subur. Kebaikan yang diabaikan perlahan akan layu dan hilang. Jika engkau ingin pasanganmu semakin menyayangimu, semakin berbakti kepadamu, maka hargailah setiap kebaikan sekecil apapun itu. Ucapkan terima kasih dengan tulus dari hatimu. Maka kasih sayang di dalam rumah tanggamu akan terus mengalir bagaikan sungai yang tak pernah kering airnya. Namun jika ketiga dilakukan bersama-sama dengan tulus, minta maaf, tolong bantu saya, dan mengucapkan terima kasih, maka terciptalah rumah tangga yang harmonis, damai, penuh kasih, dan diberkati. Seperti yang dikatakan Raja Santanu kepada Dewi Gangga, menjadi besar dan berkuasa itu mudah. Yang sulit dan yang agung adalah memiliki hati yang rendah. Memiliki hati yang rendah hati, saling membutuhkan dan saling menghargai, disanalah cinta sejati sesungguhnya berdiam. Cinta sejati bukan berarti tidak pernah berselisih, bukan berarti selalu sempurna dan selalu kuat. Cinta sejati adalah ketika bersalah, berani meminta maaf, ketika kesulitan, berani meminta bantuan, dan ketika dibantu dan diberi kebaikan, selalu ingat mengucapkan terima kasih. Saudara pendengar RI Denpasar dimanapun berada, kita bisa mengambil pembelajaran dari kisah Raja Santanu dan Dewi Gangga. Mereka adalah raja dan ratu, namun mereka menyadari bahwa ketiga kata sederhana itu lebih berharga daripada emas dan permata. Karena harta dapat hilang, kedudukan dapat berubah, namun kasih yang dibangun di atas kerendahan hati, kebersamaan dan penghargaan akan tetap abadi menemani perjalanan hidup hingga akhir masa. Maka, sejak hari ini, amalkanlah ketiga kata ini di dalam rumah tangga kalian. Ketika engkau berbuat salah, ucapkanlah saya minta maaf. Ketika engkau membutuhkan bantuan, ucapkanlah tolong bantu saya. Dan ketika engkau diberi kebaikan, ucapkanlah terima kasih. Tiga kata tersebut sangat sederhana, namun jika diucapkan dengan tulus hati, ketiganya akan menyatu menjadi penuh satu cinta, kekuatan yang abadi dan utuh. Cinta yang membawa kedamaian di dunia ini dan membawa berkah di jalan menuju keabadian. Karena sesungguhnya rumah tangga yang penuh maaf, penuh bantuan dan penuh syukur adalah rumah tangga yang disayangi dan diberkati oleh ide sang yang dewasa. Di sanalah damai berdiam dan kasih bersemi selamanya. Saudara pendengar RI Denpasar dimanapun berada, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nima Dikisna Irawan undur diri. Saya tutup dengan Paramesanti.

0: udah ada gadget, nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa. Kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Eh, Nana. Lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga nak rawasan
0: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Berarti aku kirlan pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir rangel bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Orangnya kita angkari Mamu cia suara

0: Rajeng Lasana yang persembahyangan puja Trisandya majaring matindus dharma ring rijeje pada mengkena dumugi ide sang yang widiwasa statuma paicek rayuan lan kerajengan reiraga sareng sami jagat lan sedagingnya nih Nabi Malih rakalan rai melarapan antuk statang rasiti bakti rei ide sang yang widiwasa dumugi iraga sareng sami sida ngemulihang penyucian diri melarapan antuk proses puja Trisandya puniki nggih melarapan doa mantra lan pasti kesemua bakti rei ide sang yang widiwasa dumugi iraga sareng sami stata sida membersihkan pikiran lan jiwa saking sifat-sifat negatif. Rekalan rai kantor setia ring perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz pasti kekesaringin di tiang Agung Krisna ring sesi acara Rahajeng Bali.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
2: Mesabatan Api. Mesabatan api utawi siat api inggih punika tradisi kuno sane unik ring Banjarnagi Desa Petulu Ubud sane kelaksanayang serahine sedurung rahine suci nyepi nepek ring wengi pengrupukan. Ring tradisi puniki para yowane utawi krama lanang saling sabat nganggen bal api. Tradisi mesabatan api puniki biasanya ni kemargiang ring catos pate nganggen kaun kelapa sane ketunjel kantos dados bal. Api ring parikrama puniki pinake simbol sarana nyuciang raga ngicalang utawi ngelebur parilaksana nenten becik utawi sifat buta kale sane wenten ring buana alit miwah buana agung. Kandugi preside ngemetuang rasa pesawitran, rasa menyama beraya, taler ngicalang krode utawi gedeg. Mangde kerama preside ngelaksanayang catur berata penyepian antuk pikayun sani suci tur ening. Sedurung perang api kekawitin, para yowane ngemargiang pemuspan, raris kesiratang tirte oleh pemangku. Mangde preside ngicalang emosi, setunggil taler keolesen pamor, pinake penaweng pance bayen. Jadi astun kecingak ekstrim, disampune acara puput kemargian, para pemilat nenten-wenten rasa sebet utawi gedeg. Sami pada pekedek pekenyung, rakat mesawetre sekadi jati mula.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: Bali.
1: Rekelan Rai pemirsa Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Yes, lantaran deh rekelan Rai ide dana presiden pemirsa yang buali siaran acara Gelangkangin semakin makin antuk judul Batur Taskara.

0: mati kadidamar opaminyo. Gitu pemargaan itu sang batur taskaro nikaino tekening rabi. Nah yang sing belinya nutuk pejalan tiang kalau di dian tiang kalau jadi cening kan mau kan gitu. Beh dalam masih di dian dia.
1: Om swastiastu aja. Iya
0: swastiastu tuh.
1: Beh tidak sebat saya anu pupuh sembang niki napi nih dorong nih wedang kita.
0: Apa meman kopi pahit.
1: Oh kopi pahit dan daging gulo bakanya manis.
0: Neng wajan gini di satu tuh.
1: Oke.
0: Oh, di sedaan ide sang batu star karo gitu.
1: Weh tantri ya niki tuh.
0: Jog tuh subo.
1: Weh tanten dengan kau di tantri ya sana kau dan.
0: Di satu tantri ini.
1: Ampura tuh mun, mungkin mun sana yang teniwang niko ide bagus batu terus karo niko kan anu niko pidan memaling kayak niko dan.
0: Nah mulo apa ada revisus?
1: Oh, artinya mulo ada penjahat kamu kan res tipis. Engkau nih kau satuan nih kau.
0: Oh, nih pacu busan sih gitu. Ben yang mau nih cokol nih.
1: Ben beliau. Pernah marah nengok tuh.
0: Aduh, nih mau pesenan batur taskaro.
1: Batur taskaro.
0: Nih, batur taskaro. Nak mulu nih pemaling ulung nih.
1: Oh, ulung.
0: Siapa ulung karena?
1: Oh, karena ulung ngungkling.
0: Ulung. Bobo senior.
1: Kakap, oh kelas kakap.
0: Tahu. Jani gedag nih sang Prabu.
1: Nah,
0: kilang kan kalau sing bakat malinge.
1: Wes terus kilang aten ten bakat malinge.
0: Eh, jek ngae ta san jani pengumuman Prabu.
1: Oh, pengumuman niko?
0: Nih ada maling tidak pernah tertangkap nih.
1: Oh, licin bagi belut.
0: Nyin je nyidang nangkap nih.
1: Nah.
0: Man bonus.
1: Bonus.
0: Tuang beraja
1: oh, mana. Hadiah gede.
0: Bang hadiah gede. Wah, oh nyang hidup sop tuh. Prajurit itu
1: ke rakyat ke prajurit
0: sih malah ingat doa tenang
1: oh tapi hadiah doa kan hadiah
0: oh ke ujung-ujung kota ke surut-surut kota ke pelosok desa ke jang
1: ditelusuri pangbakat ke maling
0: batur taskaro ninga orto itu
1: oh pirangnya
0: peh yen kene unuk ke yuk mone padanone neng alih hanya lu.
1: Raga cak liu.
0: Sinapa kal bakat ne?
1: Kerang di jam mangkap bakat ne.
0: Cak mulai bidok malam itu.
1: Langsung kabur.
0: Kabur ke tengah halas.
1: Oh, dan yang dan pesawat ini dan keluar negeri.
0: Ke tengah halas. Nang alih halas.
1: Nggih halas.
0: Bok ke tengah halas.
1: Nggih.
0: Merasa kenyal.
1: Oh, udah doh mau margi tuh.
0: Ah, bueno. Maro. Kripit-kripit itu mereksa iragane periksa jani mulat sarira
1: introspeksi diri ya
0: kene po jalan iragane
1: mudian irago kene
0: mau jalan peleh po sinah bakal peleh tepoken
1: gitu
0: bo man itu jani ngadean dini lakon tengah halasin po don tuh kayak ngajang
1: nyesel artinya
0: dong pun
1: nyesel dong ya
0: untuk menyambung hidup ah kanti itu sendiri tuh man penugrahan itu tuh
1: pan orang nugraho siram
0: penugrahan itu an saking seorang guru
1: itu
0: melingeh lantas itu mau pesengan wi Taskaro.
1: Oh, dados prano itu. Oh. Wah, naik anu naik level itu nge.
0: Itu pinan penjahat. Buat di prano, nyen bani. Oh. Eh, kita ngan. Dia ngan lah jari kalau kecil.
1: Bon, melingi.
0: Kalau ada penggodaan tuh.
1: Napa ini kok?
0: Jek ada, jek nak lo. Bajang jegek.
1: Oh.
0: Radu saal naling sir keto rauh tiang rauh meriki tiang ngaturang sikian tu
1: ngaturang awak ngaturang dewe tiang
0: meh bapak nak bo bo meragu putus nak bensing depan kena kita kita nah ya dia tuh tenang yang satu rabi jangan panjeruan di tiang riki
1: judat yang nyerahang dewe
0: jek nya itu
1: artinya kasihan itu
0: nah mulai jani deh gantiin tiangnya bakal matulung udah pilihan bo jelek kan perah nah naik sebuah itu geng nah ini sebuah angin
1: angin rabi dong
0: rabi ke suen-suen mau beli putra itu
1: oh kandos ngemasang putra
0: itu ada bodoh putra aneh sekitar umur 10 tahun
1: singkat cerita
0: itu suwe ring tiang ratu riki tengah alas kocap ratu saking dari kau saking jambu warso, melantit yang meriko, kejuan atau
1: di jauhan we genah niko dah yo,
0: kejuno yang sedang matuan gitu, pangteng nanti kejuno sedang matuan dia, peh, geng, yang jani kemosing tadi. So dia dewasa sih ngomong.
1: Oh, wenten dewasa nih masih niko nggih hasilnya.
0: Nah, ajaan kayak nena. Dewasa nih lu wong ana le.
2: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok. Duduk, nae pabrik rokoknya dah, Nih.
3: Eh, nggak gitu, Kak, Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya, stop ngerokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
0: Beng ngantor sendawaso ne luwung tonen praklah. Ulun teko dawaso luwung to ngal sedo saji ye. Tiange nyen alih kebo.
1: Oh. Maksud ini istri ne.
0: Yen sing ado kena tu kan nutuk tiang kamu tiang kali diantar kamu ja panak tiang kan.
1: Oh, meh aduh ancame do do. Meh.
0: Ben, peralam berokok alih, tengah alas
1: nak istri, tapi yo,
0: okay. Nah ya pak itu, main nak kamu
1: kayon itu akhirnya
0: kayon lagi suatu, itu pun yakin apa yang kesengkalaan itu pun
1: oh, entar pirasat aku ini
0: lagi, buat tengah jalan tengah alas kan ada kayu gede ayo sarang ngokon ya di nih masyarakat nalumi.
1: Oh mau istirahat dulu masanakan oh.
0: Wenten gua mau gua kayu. Ayo di itu aja okoe. Itu pantai san sirap. Beli jat di nih di sisi.
1: Oh ida perano di sisi menang.
0: Nah kita mau ya bos sirap ya nih. Kalau ida batur wisata karo hari mau jago. Kau prajurit tusan ben.
1: Oh prajurit napi.
0: Kau raja kerajaan eh.
1: Nang udian ni kau.
0: Ngalih maling.
1: Oh ngubar maling. Meh ratu.
0: Eh. Aneh kocap. Aneh paling kambing.
1: Kambing.
0: Ajak panak.
1: Meh. Oh kambing ajak panak. Oh ngeh.
0: Oh ne ada anak lingser.
1: Oh ida perando niki.
0: Ratu. Ah. Wenten manggehan kambing
1: lewat
0: mriki yo. Nah, maling ngene kok kan maling e. Beh. Apa sih ngado nyingaan? Apa ben kambing lagu sando main.
1: Nggih.
0: Mau aja alih-alih kan mau.
1: Bukan dan?
0: Gitu, waduh, munyin kambing.
1: Munyin kambing?
0: Meh, gitu.
1: Di jauh nih
0: kok. Orang di gua kayu nih ada orang di turun sih.
1: Oh, di tengah gua nih kok.
0: Alih ke mau. Dia kaplak sajaan kambing ngajak panah gitu.
1: Oh, meh. Anu, rabi nih dor. Engke rabi.
0: Oh, no. Nih, bodoh di peranda. No, masih maling.
1: Oh, meh. Ido, tuduh maling.
0: Maling. Nih, ada di tengah. Ada kambing ngajak panah. Ih, tenang rabi aja okan yang do. Ternyata. Itu kan ujian.
1: Ujian.
0: Itu persaingan Dewi Taro atau Dewi Torado tuh di Dewi Mayo,
1: Mayo
0: ngaturan sikian pidan
1: itu ini kok nih anu artinya nyengkalin nih dorong
0: intinya apa apa makan tuh di satu waktu itu tuh
1: artinya beh dia tuh nih dong pun ten bertobat kita dulu dosa-dosa masa lalu kari nih kiasan niko nikmati dia makin ya dan san kedan
0: ya mau maling uling bidan bidang sang pragat banaji berbuat baik seketika
1: oke dia sun yang pun mau wintan ragon api mau lukat kita kari dosa
0: asana sih gedean lo dosa itu pedangkan perbuatan baik kita
1: oke okay. Enten niko enten gogodan artinya enten kan cara tapi jalan ido bertaruh ido isang yang widi kan mau pisah hukuman kan ya dengan cara kenten ya
0: yang lebih tepatnya segitu ya rasanya
1: nggih.
0: Ido tidak pernah menghukum kita tuh
1: ngitan
0: menghukum cuma memberi ujian pada kita.
1: Oh, hukum ini kau ujian.
0: Ujian.
1: Oh, artinya mungkin ya ketabahan ragu orang kan ya.
0: Boyonya anunya.
1: Sekan ya berubah.
0: Boyonya, gitu. Nak lihat ada pengane ada sesuluh ada hidup sing itu tuh.
1: Nggih.
0: Mawinan kadirasa nak lisensir mawasang. Jek kadirasa padi pepuloh. Mentek padang samping nih.
1: Padang masih anu biah-biah.
0: Kalau yang mulu padang senyak mentek padi.
1: Nah, niko padang padi. Yang ngene jelek tanya luung anu hasil nih. Yang ngene luung bisa kan jelek. Aduh kan dan ada nih. Nih
0: kopi bet lah.
1: Yes, jangan.
0: Ada.
1: Gak mungkin dan yang pamit pun pejak anu man pencerahan di sana. Atin buang hujan cerah yuk.
0: Adonan surat tukang
1: waktu. Gek pamit.
0: Kangen kau.
1: Kangen kau kajak keluar.
0: Nih tanpa tutu, tanpa mungkol. Ya Allah kena hangon dulu.
1: Yang penting niat. Baik kan yuk. Gek, gitu ngapain kan?

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Geri sampune diwau sambut ke piarsang sarang-sarang siaran acara galangkangin antuk judul Batur Taskara. Sorebakin Wali Titi Agung Krista nyarengin ide dani. Gering sesi acara Rahajeng Bali antuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Kawitin titiang antuk informasi perakiraan cuaca wilayah Bali. Rahina Demangkin.

Kabupaten Gianyar hari ini makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 kantos 31 derajat Celcius, kelembaban 62 kantos 92%. Klungkung hari ini makin cerah, kisaran suhu 26 kantos 32 derajat Celcius, kelembaban 58 kantos 79%. Lantur Kabupaten Bangli, rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 21 kantos 28 derajat Celcius, kelembaban 42 kantos 98%. Karangasem, rahinane mangkin cerah berawan, kisaran suhu 22 kantos 29 derajat Celcius, kelembaban 53 kantos 95%. Buleleng diperkirakan cerah, kisaran suhu 25 kantos 32 derajat Celcius, kelembaban 57 kantos 81%. Lan Kota Denpasar hari ini makin diperkirakan cerah, kisaran suhu 26 kantos 34 derajat Celcius, kelembaban 67 kantos 85%.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Pagi hari pina ke galas sade becik mengenai sida menentukan mood utawi suasana hati kenten ge. Nah, aktivitas utawi rutinitas pagi sade becik niki ge sebaiknya tidak melibatkan paparan layar gadget niki ge reng menit-menit pertama ide dane wau metangi ge. Nah, sebagai gantinya Rakyat Rai ide dane bisa memulai hari pagi hari dengan minum 2 gelas air putih untuk rehidrasi tubuh, risampunnya berjam-jam, tidak menerima cairan, ngelantur, dilanjutkan dengan peregangan, olahraga ringan, ge, utau yoga, meditasi, ge, 15 menit saja kemanten di kesampun cukup, ge, untuk melancarkan sirkulasi darah, sampun yang lali, taler, ge, napi male, cuaca semang demangkin, yani ring hayang murak, niki cerah, nah, niki male jebos, ge, ide dani luangkan waktu, sempatkan diri untuk terpapar sinar matahari pagi, ge, dua ning cahaya alami puniki, sida memberi sinyal pada otak untuk menghentikan produksi melatonin, lan meningkatkan hormon kewaspadaan. Dadosnya sudah meningkatkan fokus gelan menabung kesehatan jangka panjang untuk tubuh. Informasi puniki ditangkutip saking sumber halodoc.com.

Raka dan Raya, area manager communication relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahidi mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat penanganan antrean BBM, salah satunya melalui pengiriman kapal tanker guna menambah pasokan BBM di Bali. Diakui meskipun Pertamina telah menambah pasokan, namun kelancaran distribusi hingga ke tingkat konsumen tetap menjadi faktor penting agar tambahan pasokan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah Bali. Menurut Ahad Rahedi, kelangkaan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar, tetapi juga berdampak terhadap waktu, mobilitas, dan produktivitas masyarakat, sehingga koordinasi distribusi serta pengawasan ketersediaannya penting untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan energi. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Perkenalan dari pemirsa Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge balik ke sare di Tiang Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias mangmali jebos ngi ringgalai puniki ide dane taladados jarangin ringgala on air. Line telepon 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0896 7185 0242 ngi 0896 7185 0242. Nah, rekelan rai panjangnya antrian pembelian bahan bakar minyak ring SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM pastikan memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan punika, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Nah, punika kebawasan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Niwayan Widiastini ditatkala dikonfirmasi rri.co.id ring Denpasar Rahina Budodibi G 14 Oktober kali tali 6 likur kebalsang G melarapan keterbukaan informasi punika masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Nah, masyarakat pastika dados pihak yang paling terdampak G dengan situasi kelangkaan BBM pungkuran puniki G duaning asa punika pemerintah diharapkan meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Nah, mausa ngeninin indik kelangkaan BBM di Bali lan antrean panjang ring SPBU nggih. Sapunapi renggena ide dane suang-suang rekelan re perkembangan terkini napi ki kantun wonten antrean panjang kenten nggih terkait perjuangan untuk bisa mendapatkan bensin puniki kenten nggih punapi budaya antri puniki diterapkan apike bisa berlangsung tertib dikawal oleh aparat kepolisian miwasane tiosan nggih utawi lumayan agak mengganggu taler niki ketertiban di jalan raya nggih napike taler wenten masyarakat yang saling bahu membahu ritat kala suasana antri SPBU pungkuran puniki nggih wenten sane yang berbagi minuman gratis utahi saling bantulah kenten nggih durusan berbagi cerita berbagi situasi ring lan telepon 0361223361 ring acara Rahajeng Bali.

Tips tanggap bencana. Tips penanggulangan bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor dapat datang kapan saja. Upaya penanggulangan bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan cara mengenali daerah yang rawan terjadinya tanah longsor, terutama di sekitar lereng yang curam. Jangan bangun pemukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana, terutama bencana tanah longsor. Mengenali daerah yang rawan terjadinya tanah longsor, terutama di sekitar lereng yang curam. Jangan bangun pemukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana, terutama bencana tanah longsor. Menjaga drainase, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan cara tanam yang tepat. Hal ini untuk bisa menahan air sehingga bencana tanah longsor bisa diminimalisir.

0: cuan atau rok.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G. Agung Kristan nyarengin ide dan niring acara Rahajeng Bali G. Durusang berbagi cerita, berbagi situasi terkini ngeninin ini ketersediaan BBM ring gena ide nene sangsuang. Napi ke kantun terjadi antrean panjang pembelian BBM puniki G. Durusang ring lan telepon 223361 G. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat pagi Bu Eka.
1: Rajang semanggeng Kak Krisna.
0: Inggih, sapun api niki, kabar baik?
1: Aduh, kabar aja galau niki.
0: Kayak galau yang kene, segendang pesu melali.
1: Masalah BBM niki.
0: Aduh, yang sampun BBM kadat, aduh. Inggih,
1: sapun api untuk memargi. Anaknya masuk-masuk, terutama tuh.
0: Menik.

0: Amin deh tuh, ini udah selamaan deh jam 4 Mbak Uleng di bil pun berpikir semoga cukup bensin.
1: Aduh,
0: kita lewat Nuni Semengan. Nuni Semengan jam 4 kirang deh kok di SPBU Sibang, Dharma Sabe, akhirnya panjang, panjang, panjang, semuanya panjang. Deko.
1: Aduh, pun api. Niki tiang nih mikir pianae nak kobleleng tur sarang grup petu. Bibi berangkat hari Senin wau balik pun api ya niko boleh nu masinya
0: ampun cinga titiang niki masyarakatnya sampai tidur di emperan di bawah kenten
1: ampun niki ampun sanga adang inu mah bibi mulih ke Manggis iko ampun kone di depo di ulakan niko cepul dan nyedang lewat balik kone malih mulih nih
0: berarti ring kena Bu Eka ring Batu Bulan antrean SPBU talar nggih
1: padah ya masih niko kan niki di tegau daun ini nampak tuh ada jan penimbang nih niko benten langin jalan niko tapi malah meliner makin ngerah margi jemaatnya kantun putus niki perbaiki tuh titiang yang dia dos ini kan jadi tadi bentang kan je pesu kan dan makin daring tuh agak satu daring murid makin dan nyemput titiang tuh niki awu cucu jalan makinnya PKL nabi wasan itu isi bensin mentor di isi gitu.
0: Nah niki antreannya sepanjang napi kira-kira sampai 2 km lebih menawi teh.
1: Aduh nggih niko sampun dikangken nyamodang ini niki tadi marak bepetang mah kok bepetang aduh doang jempol antreannya doang sengidang lewat gitu nih ben mau balik mulih boketo jam daso kune mau balik malih masih kenter
0: nambah jadinya
1: nggih di bypass sampun pasti kok niki ratu pun pasti kok niki macet luar biasa antre nak rerah minyak. Aduh pun api nanti niki nge tentang uning kita sebagai masyarakat
0: niko kecil sampun.
1: Jadi buat bingung jadi tuh nge
0: inge niko sampun serba kadat rakyat dene sementara kebutuhan harus tetap berjalan aktivitas harus tetap berjalan dan kenten nge
1: niko sampun yang sebagai titiang dan mekaryo kan nadian malik ide enten penting santan ke jabo makdona dan enten nge negai nona kenten niki terutama lit-lit nge mekaryo ane masuk. Oh ni kampun suka di pariwisata tamu harus handle pun api niki nge. Kita sebagai masyarakat kecil tidak bingung awan
0: bener. Nah Rika antreannya kira-kira ada yang mengatur dibantu oleh kepolisian diatur oleh kepolisian utawi pun api.
1: Kenten nampun nikah ngawu. Akeh polisi Rika pangtan maksudnya pangtan saling serobot menawu.
0: Iya dan juga pengguna jalan yang lain juga agar bisa lewat kenten.
1: Terganggu menawi yang kebutuhannya berbeda-beda.
0: Karena titi yang mengalami Rika di SPBU di Antasura, nggih, kenten padahal niki berangkat sampun 7:30 niki, absen paling telat 8:30 niki 2 hari lalu. Ngelot-ngelot dan sampun ngindang karena antrean panjang di SPBU di Antasura niki tidak ada yang mengatur dong niki, terpaksa putar balik. Nah, terpaksa putar balik jadinya.
1: Semua ada sih bingung niki nggih.
0: Niki sampun.
1: Pun api ya niki suwe ya kalau niki nge.
0: Aduh mudah-mudahan ten lah tolonglah bapak pejabat ya.
1: Bapak-bapak yang pun niki tolong kayu nendek masyarakat kecil niki.
0: Iya betul niki nak makto-makto barang ke pasar mewasan etiosan kan penting juga niki.
1: Yang ngerah pengupo jiwa di atas menengah ke bawah niki.
0: Menengah
1: ke bawah niki terutama nge.
0: Nah wenten ten kecingak Rike wenten warga yang saling bantu karena antreannya panjang ada yang ngasih minuman gratis utawi sanetiosan niki.
1: Yang siang nih titiang nenten mangge redunge jenan dua nang titiang ten lewat melintang benang kau niki. Pangten niwang titiang menawi pasti ko jemenawi wenten niki saneng antri mau kelo jam berjam-jam kocap sampai ngantri akhirnya ko neo ngabot tikah ngantri pulas tuh tahu boleh lewat antri.
0: Mana niki kan Rainan di Bibu de Cemeng. Nah dengan antrean kelangkaan BBM pun niki pengaruh tan dalam napi wasan niki memenuhi kebutuhan sarana upakara niki agak kadatan.
1: pun pasti kok berpengaruh redu. Misalnya dor pedak tangkil kelkijo, ngenten nggih.
0: Nggih padha.
1: Ten mau sido yang toleh ampere, ten mau daging, ten asane cukup minyak. Ah, kan ada ini munder agonuna memorgi nggih.
0: Nggih padha.
1: Karena daripada di tengah jalan aku habisan minyak. Di Jonumas. Nah, niko, ampun pasti kok ten kendalanya ampun ternyata san niko. Banget niko dirasakan aduh. Kita sebagai umat Hindu rain dan gede di bini kok pasti kok sampun merasakan niko asane. Balik nampak untungnya mungkin wenten amper atuh nih.
0: Iya, betul.
1: Kayak motor dumun kan ten mendaging amper. Bisi ngocok tangki bro malu.
0: Nggih niko sampun.
1: Nah niko sampun. Nggih, ya. Yang nasi jo pangsan mesuwe san dia niki redunge. Mangno antar malih ekonomi ring Bali yang madolan, yang metu masan. Mangno lancar niki memati. Aduh, tolong dibijaksanai niki. Di Bali mantan kenten tapi di Jo ratu.
0: Coba titi yang cari malah jebas ening di luar kota di Jember sempat mengalami juga kenten. Nggih.
1: Aduh. Niki pun api, niki dumun gas langka, mangkin bensin langka. Gas kan langka, agor sampun salang kabut padahal niko simpel sing ada gas kan ngonyakan gitu. Kumang mas negaya di sisi gitu.
0: Nggih, sukses Bu Eka. Nggih,
1: Krisna. Ya kita terus terang aja masyarakat ini dibuat bingung, benar-benar bingung niki. Sukses semoga nggih Krisna nggih rahajeng mugi jaten suwi niki galah katur nggih. Sarang sami niki galah katur tiang pamit Om Santi Om.
0: Nggih matur sukses nggih. Nah terkait kelangkaan lan krisis BBM kenten nggih ternyata tidak hanya terjadi di Bali, wonten beberapa daerah di Indonesia yang juga dilaporkan mengalami hal yang serupa niki nggih. Sekadi di Malang, Jember, kenten nggih, Nglantur Sumatera Utara di wilayah Medan terjadi krisis BBM jenis subsidi Pertalite lan solar. Lantur Sumatera Selatan mengalami gangguan pasokan lan antrean BBM bersubsidi. Lampung kenten ge. Nah niki mengalami juga di beberapa titik kenten ge. Artinya tidak hanya di Bali, di beberapa daerah di Indonesia juga mengalami hal yang serupa ge, tergantung wilayah tertentu dan juga jenis BBM-nya yang sedang mengalami kelangkaan ge. Nah sapunapi ring genah ide dane, napike juga masih terjadi antrian panjang ring SPBU puniki durusan ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Nggih Krisna.
0: Nggih, selamat pagi Blimang Pandu. Nggih, yang semangat Blimang. Iya, di Aston pelengane cendut-cendut mikir bensin, cendut-cendut ekala pikirane
2: tuh. Aston niki ke dalam tiang anak-anak.
0: Iya, niki.
2: Nggih, yen di tiang kan kan malih negak mo. Sebab yang. Nggih, tapi kenten sampun kasihan tiang.
0: SMP nggih, SMP nan SMA.
2: Ke kari SMP kelas 3 ya. Nah, siki sampun tamat.
0: Oh, nggih. Punapi sekolahnya ten daring SMP-nya?
2: Mungkin daring, mungkin. Nggih, pusing ke ngener BBM milah-milah.
0: Artinya dari cerita anak-anak, cerita keluarga niki ring SPBU nampak rike kantun terjadi antrean panjang berarti nggih.
2: Niki tiang dibi niki tiang mulih ke Pandu niki. Antrian panjang nih ke dari dua arah nih ke, dikit kan kajak kelot wenten SPBU, nah dikit daunnya wenten masih di renon nih ke, akhir dikit SPBU, nih ke apa aja empat nih ke kendaraan sepeda motor nih ke, nih ke tapi dangan nanti yang nyebrang nih ke tuh. Nggih, kenten karena sepeda motor ngoyong.
0: Nggih, antreannya niki diatur oleh polisi atau ibu napi niki?
2: Nggih, wenten polisi niki seneng ngatur niki. Nggih, wenten talar nggih panggihan tiang makto wenten bagi-bagi air niki. Bagi air minum.
0: Air minum, iya. Nah, niki napi wasane cerita dari Ibu Nen, niki napi malai dengan BBM yang langka untuk ke, mencari kebutuhan sehari-hari, niki kebutuhan pekarayatnya masih aman pen. Utawi niki agak mewahan niki.
2: Mewah nih kan. Mewah niki nge. Kari kenten macet. Niki penak tiang ngerarlah ibu dia nih ke sampai megadang ke pengkulih nih kan.
0: Mau boleh BBM nggih?
2: Nggih, wau teko niki. Kemarin malam niku berangkat jam 10 wau niki. Sudah boleh.
0: Oke, enten. Nggih. Nah, niki napi wastane niki kan ketika kelangkaan BBM pun niki kan butuh strategi ten kenten nggih. Bensinnya bedi tapi harus berangkat megai sementara ten mungkin antre berjam-jam juga sampai malam kenten. Kira-kira strategi napi yang diterapkan alit-alit keluarga niki ritat kala jagi keluar membawa berkendara niki mangdani ya irit bensin lah.
2: Nggih niki harus irit mungkin yang nampak-nampak dumun kan karidangan ngerasa bensin sebelum macet niki kat di nampak-nampak ni ke maktor sepeda motor niki kan nakeh warung niki maktor sepeda motor mungkin kangyang ni ke jalan kaki ni ke niki mang de kenten irit BBM ni ke pangten
0: kau sampun
2: pang merosida yang diperlu kangen sepeda motor kenten niki mungkin kangyang kan sepeda, kangyang jalan kaki.
0: Iya, nggih. Sane medue koleksi sepeda di rumah jeung niko angin numun ten punapi ten ngitung-ngitung olahraga ten ngenten nggih.
2: Nggih.
0: Sane ten medue niki aduh masa numas iki pengeluaran malih
2: niki. Niko sampun. Kangyang nampak-nampak Riki numun kenten numasan.
0: Niko sampun. Nggih.
2: Niki akeh seller warung Riki kenten. Nggih. Terus yang Mas tapi kentan yang kebutuhan untuk mayatnya ni kan juga enggak
0: enggak
2: harus didayang ni kan harus ke pasar
0: enggak esok semua beli mang sambil berbagi info terkini enggak
2: esok semua telur galah enggak niki mang dah sami kena niki enggak kita yang pamit
0: enggak
2: om santi
0: enggak matur esok semua beli mang pandungnya sambil sampai nyarengin enggak ibu Janura reng bangli esok semua telur sampai nyarengin bapak Gusti Putu Widya reng keramas enggak selamat pagi niki nggih. Nah, rekelan rai di tengah kelangkaan bahan bakar minyak BBM kenten nggih ya sane terjadi di Bali akibat gangguan bongkar muat kapal di depo Pertamina Sangaran, masyarakat diimbau untuk menerapkan budaya hemat energi lan berkendara yang bijak. Sampun api langkah-langkah praktis budaya hemat energi puniki melalui bos jagi informasikan titik informasikan sane mangkin temang dumun ngiring biasa sareng-sareng.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sesolahan kecak. Sesolahan kecak, pinake sinari tunggil seni sesolahan tradisional sane pini kesumum ring jagat Bali, sane ngapiokang seni tari, drama, suara, mewah, sastra tradisional Hindu. Mertiosan sareng mekudang sesolahan tradisional Bali, sane ngangen gamelan pinake pengiring, sesolahan kecak nginyilang paduan suara, saking mekudang pergine lanang, melingeh ngiterin kalangan, utawi metemu gelang, ring madil, wantah ngangen kain utawi kamen selem, lan saput poleng, nenten ngangen kuace, sinambi mesuare nembangin, cak, cak, cak. Sesolahan puniki, nut kehanan sesolahan ritual sakral Bali, sane muaste sesolahan sangyang, sane metotujon nur utawi ngerauhang, dewo utawi leluhur. Sejarah sesolahan kecak puniki, kekawitin saking kolaborasi pantaraning seniman Bali Iwayan Lima, sareng pelukis saking Jerman, Walter Spies, ring warse, siu sangang atus tigang dasa. Iwayan Lima dan Walter Spies, ngarianing lelintihan, raris ngiket paduan suara, lan ngicalang unsur trans utawi kerauhan, raris kegentosin antuk suara kur, taler ring tengahin kalangan, wenten bobok utawi obor ageng, pinake sunar utamu ring sesolahan, turmaning mekardi aura mistik rikale wengi. Sesolahan puniki, nyeritayang epik Ramayana, rikale ide Dewi Sita kepandung antuk Rahwana, raris sang Ramo,

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Agung Krisna tentunya ringin ide dane ring acara Rahajeng Bali. Nah, Rekalan Rai majareng ide dane titiang informasikan iki sedikit tips kenten ge untuk menerapkan budaya hemat energi lan berkendara yang bijak ritat kale

0: kendaraan BBM pungkeran puniki ring balinge. Saneka pertama rekelan rai pastike mengoptimalkan gaya berkendara efisien utawi eco driving. Oke, caranya putar gas secara halus lan hindari akselerasi utawi buka tutup gas secara mendadak. Ngelantur jaga kecepatan tetap konstan, stabil, kenten nge, dan sesuaikan dengan kondisi lalu lintas. Ketiga, jaga jarak aman dengan kendaraan di depan agar pengereman bisa dilakukan secara bertahap, menghindari pengereman mendadak yang memicu boros bahan bakar nge. Dan pastikan rekelan rai ide dane yang medue koleksi sepeda bisa menggunakan sepeda kenten ge utawi untuk yang dekat-dekat iki gunakan berjalan kaki kemantan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak kenten ge BBM sane langkah pungkuran puniki. Lantor rekelan rai mengisi BBM kenten ge sampunan sampai panik buying utawi membeli secara berlebihan mengisi BBM sesuai kebutuhan real harian dan tidak melakukan aksi penimbunan yang dapat memperparah antrean taler mengganggu distribusi umum niki kepentingan kita bersama dan harusnya perlu kesadaran diri niki nggih. Lan pastike rekelan rai nggih nah ide dane nggih tetap sabar nggih ritatkala antre BBM nggih budayakan antre nggih jangan saling serobot nggih nah penting niki dumugi situasi puniki segera dapat membaik kenten nggih lan aktivitas ide berjalan dengan normal sapun api rengena ide dane suang-suang. Napi ke kantun terjadi antrean panjang di SPBU sana nampak ringgena ide dane durusang berbagi cerita iriki ringlan telpon 0361-223361 ya utawi ring WhatsApp perempat RRI dan pasar ring nomor 0896-7185-0242 ya sapa wita sana nyarengnya sang kreti tiang ya Om Swastiastu.
1: Swastiastu Agung Krisna.
0: Inge, selamat pagi Niki Bu Vera.
1: Inge, aduh.
0: Punapi Niki, ya. Sampun medagi yang waduh Niki.
1: Aduh dereng. Nantung lu nanti menjalan Niko ke pekan.
0: Oh, memargi, iya. Semangat semangat, sehat.
1: Aduh. Kudiang lagi maju kene rakyat mundur.
0: Aduh.
1: Jadi sekali pernikahan pacar ratu memang jadi je kentan tengkentan aduhnya. Tetapi tengkentan aduh. Keperluan kita niki sebagai masyarakat, utama niki minyak terutama untuk pembisnis kecil maupun besar sebagai rakyat di bidang perekonomian maupun di bidang jadi pejabat seperti guru. Ya, sekarang minyak ada-ada, guru menyenat, murid juga mundur.
0: Ampun daring, bisa tetap belajar lewat daring, Niki.
1: Nggih, sampunnya ratu. Makin ampun usan COVID, makin minyak permasalahan. Di mana, Niki, siang mohon kepada bapak-bapak pemimpin kita, Indonesia maupun Bali, itulah. Tolong dong, apa pekerjaan Anda? Kok diginiin rakyat yang jadi sasaran? Yang kecewa ratu.
0: Sama. Suara masyarakat ini sama. Nggih, semoga situasinya cepat pulih, segera dicarikan solusi yang terbaik kenten nggih.
1: Nggih, mungkin yang digerogak nih kebanyakan ekonomi kecil sebagai medagang tahu. Nggih niko medagang dondonan. Yang di kota nih memang kebanyakan ekonomi ratu.
0: Nareng-reng SPBU nampak Rika kantun terjadi antrean panjang niki.
1: Aduh, yang pang dulu, pang empat, yang sing man-man, yang.
0: Aduh.
1: Jadi ratu. Ini niki di Pasar Agung niki pang dulu, pang empat, ben cucun tiang kau nampin pan panak tiang, ben tiang, tiang awak luo, gitu nganti petang dekat tu tiang
0: beli asal niko. Nah, Rika antreannya diatur oleh polisi niki.
1: Polisi wentan, tetapi kan ada nang emang ya niko di Badung sih nanti yang ada nang emang ya polisi niko.
0: Oh iya.
1: Jadi yang mohon tabana no bang rakyat tu ya, kita niko mengkentut pinunas tiang ratu. Pangten niko alit-alit ujuk rasa, nyen lagi ujuk rasa niko permasalahan besar ratu. Karena rakyat alit-alit bajang-bajang niki cepat emosi.
0: Iya.
1: Niko pinunas yang sering minum. Pangten yang terjadi bakar-bakaran, huru-hara. Niko kepenunas itu yang sekalo nih sekalo. memang sudah kita nih sebagai masyarakat bisa mengendalikan diri niki, sabar, patut. Tetapi nih kempun sekali atur siang kecewa kita sebagai masyarakat. Land ekonomi sudah sekarang bangkrut, land minyak lagi yang ada, gimana rakyat bisa maju ratu?
0: Niki Dibi becemang kelau kantun gampangan ten ngerarah sarana upekara utawi sampun agak mewah niki.
1: Upekara ten liu di pekan bahan-bahan niko. Belanja dan dan tindang ke pekan gak enonda dan tindang. Niko mungkin niki karena kira gak kalais montor, karena ekonomi itu panggilan nama ngadap ngadap meli ngadap meli. Ya ni kau dari pejabat kan memang gaji kan perlu pekewa. Ya ni kau rakyat ekonomi ni kau kasi yang ini hidup di kota ni kau harus otak ni kau cerdas cermat cerdik. Milih pes pangman kengkeng carane pangidang rago maya hutang. Mungkin maya listrik tanda di sini maru maya satu hari segel listrik ah. Maya ya mungkin denda 70,000 penawang beban. Dijat tengok rakyat benoh ni kau. Ingat yang ini kecewa berat, kecewa besar siang itu. Man iraga nggak mau, man iraga nggak maling caca. Man nggak mau iraga mani pecunan iraga nempuin jelek. Nggak harus ini segala niki siang terima kasih niki kepada perempat dari keluar mungkin niki isi hati siang niki siang kecewa bapak pemimpin.
0: Niki isi hati masyarakat semuanya wajar kita bersuara.
1: Karena yang dari tahun 70 yang di bidang ekonomi di pasar tabanan. Yang kecewa besar tumen sekarang begini. Kalau COVID itu bisa kita keliling mendagang, dapat kita jualan begitulah, bukan tiang malu. Jangan kita munafik, mentiang tidak munafik, jadi anu tidak semua ngiring manusia ini. Satu ngiring di leluhur Rico. Sekalian perempat dari siang niki di pekana meburuh nyait.
0: Nggih.
1: Yang tira tuh tiang Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur gimana ini katanya tanggal 13 dapat ini kenapa begini sama jelek nih Bapak. Tolong Pak, rakyat Pak kene Pak kecewa saja sing ngidang meli bahas nganti kene. Meling hidup jati tu, meling menika.
0: Inggih. Suksema Bu Vera, nggih sampun menyuarakan isi hati.
1: Nggih. Kirangan iki
0: proker ini. Nggih, astungkara
1: nggih. Sedih rasane kengke kada niki. Nggih, suksema ratu.
0: Inggih, matur suksema Bu Vera, nggih sampun nyarengin niki nggih. Rakalan rai, semoga suara masyarakat niki didengarkan oleh pihak-pihak terkait di Kingge, cepat disarikan solusi, berikan penjelasan yang memang detail kepada masyarakat. Kalau memang stoknya aman, kenapa sampai distribusinya sampai tersendat seperti sekarang Niki Kinten Nge. Ringlan telepon 0361-223361 Nge, sang gratis yang Niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dongge Krishna.
0: Nge, selamat pagi Niki Nini Ita. Emang dira. Aduh, error niki otak sakaning BBM.
2: Error menekan di jam kudok kena ngantri aduh.
0: Aduh, ratu. Punapi Ma Indira sampun boleh nang wedang niki.
2: Sampun jangkep semang mangkin santukan tiang wenten acara mali jebos kunangan aduh. Beh,
0: mersi dah kunangan nih, aman ben seneng nih.
2: Niko kan travel udah punya.
0: Oh iya iya iya benar-benar benar. Nggih,
2: menak ngalih niki elep kocap satu niki kentan bata. Nggih, jam solat meni kenyen memargi kentan. Jawab malah yen pira tuh di Bukit Langnor.
0: Nggih.
2: Ten benten macet napi nyen mentonge.
0: Nggih.
2: Nggih. Dongge Krishna napi sampun boleh penyemeng niki.
0: Sampun Kang Yang nasi kuning menten niki.
2: Nggih, yang sampun oleh niki sane kuning, sane putih. Nggih, niku sampun jangkep mali jebot nyen kiosan siang nen api jak boleh masih wenten acungan. Kita
0: nantunge. Nggih, patut. Nah, punapi niki reng nampak Nini niki SPBU napi ke kantun wenten antrean panjang niki utawi punapi niki.
2: Yang terus terang kenten-kenten ya dunge. Nak niki panak botelung peteng, telung peteng telung wai ampun megadangin milu ngantre. Tiang kan milu apa pange pirang tiang degen kulo tiang milu udah dosa megadang masih
0: ada. Iya, nggih.
2: Karena tiang denger dia nah ngelima, ngelima, pangan mak itu model nika. Dan juga sepedanya nih mak utang niku. Sami je sampun iki sepeda cucu, sepeda tiang sampun mendaging, mobil sampun masih mendaging ke. Nah, mudah-mudahan pidan peniko wenten atas lancar pan nyambung jangan tenggrikol
0: ngeten. Nggih, patut.
2: Nggih. Mengenai iki landas pekerjaan mantu ja kana niki pirang tiang busan mengilir kocap regan masuk kenten. Murid pancen libur mengilir ya niki mantu malam-malam panggil tiang regan mejalan iki niki kenten sepeda nyileh ja nang niki silir
0: tu. Sepeda gayung.
2: Ngelah ni nyana ni kau mina di kantor lah jangan kenten. Yeah, kenten lah bagaimana kita untuk mengatasi biar lancar tentunya ni. Karena ni kau sarang make dan betak macam kuyan napi wastana wenten kecelakaan tidak ada juga. Jelas ni kau ni, kita nak sampun menyeluruh niki Bali ya kenten. Nah, yakin tu ngantre niki tiang kangen nanti di muka niki tiang kan jebusan dan pasar Gili Manuk kenten. Nangin gak kangen conga, songan lada niki mujur manja tu. Nih muncul menang kau tumpangin aja ya ngantre niki lari sampun. Bini balik nah ni menang kangen tutup gitu, gejak ya ke. Tu panggil dia tu. Dan dia mau niko cuma boleh ngaturan dia.
0: Pangten yang
2: niki anak-anak yang niko pangten tenggalan yang belian BBM niko kenten nak agan boleh ngatur kenten. Kadang kalau sekali dia baru aturan tiang kelung pedang megadang niki tu. Ayo cara Pak Janar kok ini 5 jam atau sangat antre aduh
0: nggih suksema Mbak Indira nggih
2: tenange tiang megake tiket sareng sami niki grup Jan Bahten Bani tiang utangnya natuh grup tubah kalernya sudah nek sareng sami nang jaga kesehatan kan kita sampun lingsir-lingsir
0: kan ya nggih patut
2: Krisna rajang tugas
0: salam
2: sama jantan sehat selalu galah wal yang masih nepdu pramo santi Om Santi.
0: Inggih matur susama Mbak Indira sane sampun nyarengin. Ini Ayuna selamat pagi Om Swastiastu, Agung Krisna dumagi sami. Stata kena ngemargi yang swadharma walaupun ngantri panjang nyari minyak. Sabar. Agung Krisna susama selamat bertugas merdeka. Waduh. Dumagi merdeka niki nggih. Skala-skala kenen nggih. Wenten Ibu Jero Manuraga, Om Swastiastu kok nggih suweng ring pasar Payangan. Jarang mobil lewat nggih Kang Yang Dumun nggih yening ten-menten penting saja nggih Kang Yang Dumun di rumah yening sampun mendaging motor niki bensin kenten nggih kendaraan dulu ini bensin hemat-hemat energi kedek kenten niki nggih hemat-hemat BBM doang niki napi wastane rahino mangkin niki kantun wenten antrian panjang kelangkaan BBM niki nggih ingge rekalan rai sane durung sida nyarengin ringgala on air malah jebas tulis tanggredit yang ringlan telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp perompat RRI Denpasar ring nomor 0896-7185-0242 tetap ring perompat RRI Denpasar ring acara Rahajeng Bali kesarangin titiang Agung Krisna.